0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain. Tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
3: Betul. Nombor
2: juta. Nggak,
3: kau penyebut kejap.
2: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lagi nama soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
1: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepan. Nyalagu kedibai ulin gujung kejam ke tadi studio pagi tu. Negebi hanya 9 minit. Udah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya, pagi ngagai bala peningat kita. Ke, belum mending ketua ke pagi tu. Tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu. Kelebih lagi Pak Ikas pengamah gaya angin kita. Hadi kucing nitiah ke penerayah kebisi di peda aku ba air pollution real time quality index tu ke alaya pemadu tinggi di record ke nak keretanya 407 dia kucing itu ke lebih lagi ba atu ngagai menua kota itu Laut Samrahan 307 lalu di Sriaman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333. Adap kita ke selatan gitu dari Raya Benar kena sebun pagi tu neh.
1: Ne mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit neh bakal sakit ampus kenya kelebih lagi ya.
0: Ya, matnya. Lalu pihak mega anti uliah kurang kaget main aktiviti kita di luar rumah. Tajak pan namanya dia tahu maya pemisi yang biar sekolah. Nanti ni tia patut ya maya tu kita main biar berjalan yang lantang kati tak ke ngawa diri sama diri. Diri sama sebilia kelebihan lagi.
1: Dan bisa aku ningat berita kemarin.

0: kita udah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai ulah gawak ko tenyak kita
1: Perdana Menteri kita. Mayu hupiah seteri nyangkanya dekat di itu tu. Jadi kita yang ngarap ke utai tu tadi nak jadi bukan nama ngai kia. Jadi ke siti utai ya ke
0: kita nanggol ba ekonomi.
1: Ya nanggol ba ekonomi, nanggol megak ba pengawak ya ke de kerja. Lalu bersebut ba pengawak tanggul tanggul tu tadi.
0: Topik tu
1: ngak pagi tu. Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngau hari kita ya ke balat bendara bersebut jam ya ke di atu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita temerambu tu. Oh, bulan 9 tu lah mia permisi.
0: Anak sekolah.
1: Anak permisi. Jadi ke mia permisi anak sekolah.
0: Permisi anak
1: permisi sekolah. Oh, permisi sekolah. Kumpai ko permisi anak sekolah. udah di plan kita mana kaget menua tu ke rawan kita usi sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kami berjalan pan ngai agak nyadi au nyadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang ke Tanggul ke Tegal ke sebuah asal
0: ya, terus komen ngai Facebook kami peningah
1: okey nyadi ada tu lagi itu macam tentang sebenarnya lagi terus mai peningah semua berperingang pagi tu nenen lagu ke di Bayar Raban tinggalin pun Meza Voice terima kasih Dayak Rock.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ti apa jalan ke sebuah tu anang laju munyi ku lagu hari hani je laju ba bai pengkap kan kuat ne pia apa tu tadi ne tanya agi bi ya ha laban kita nemu jarak tu kendur kita tu merati ko ta indah bekah ku de na de sebuah depan mata nan tu meda ulau anagi tambah ke sebuah tambah lin sawa ge ya
1: iya kabo te pedak ne
0: okey jadi angena ke cita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ke tegal ke sebuah asap tu badin pubisik dan perambu utai sebelah tu tadi agi bi
1: nah aku tu ko jako ka babaya ku utai agi mayu utai berau di baya tang ke tegal gaya hari ke betok aku tu nulah berjalai nempuah asap tau lawan sendak sepot aku
0: ya mama
1: maka aku nurun ke kerja tadi apa mak sendak nuju kupiah pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng
0: ya mama lawan siti orang maka tua lebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai itu deh tapi berasaya mespek ko
1: berasaya
0: aku kayak bola apa yang pansut mimit kita yari ya, di India nggak ya pansut jari luar upiah RTM kita tua nyawa saya kena selam orang lama ah, sepotnya lain berat mak saya nah.
1: Sama berkenyak aku ilau mah aku tak berkenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawak berjaku beradio tak ke nanti sebuah tu nak gak ketika surut tau ke ngetu pedihan lah lebih lagi kita ke nak berpengerai tu
0: ya mainnya tadi lalu ya main kadang-kadang tak ke ngirau ketua jadi ngarap ketua banyak nak online boleh nen ha? Bayang nak online ya aku masalah ni deh lagi aku ngiga utai kamu saya capan nyawa kenyang lagi di bedah oke atau terus ngawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawa ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tadi gini jadi ya keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ya kebenar sebuah enggak jam ya ke dia tu jadi kok ya pemisi tu enti ni tia bisa program ya tidak ya sebilia tu tadi kat mandi rawan ke Pedawan ujung minggu nyen ngena taksi ke bala manua babi foto pegai stop semua tai das dia magang jang nyame ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temuni bagi utek tunu ni bagi utek tanya lebih nyon nambah kesebuan lagi
1: nah
0: ke jes pagi-pagi dok
1: Rica Uno sampai pagi wai peninggal kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke ya naman utai ti di pramu sigi tetangga laban hari ke sebuan kelebih agi sida ke dia ba area balai ringin balai ringin asaiku pemadau tinggi pelbaku ba serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah sium bau asap semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja ba kebun sawit sigi jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya laban aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh tumbuh pagi ku mupuak kemari deh adanya deh ibu deh aku berarti pejalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pamah agi leh untuk peda udah limpas kilah ke lacau katah mimin majak lama majak petang majak lama majak petang ya, speak
1: jalan
0: Wow, jadi nyam tadi ngaji kita ya ke bebaik ke peringkat pengakuan. Nah, salah megak kita masanggapi jam ke deto. Ngambil ko orang nemu kita besi dia. Lepas kadang kadang ngaji kena ada pedak lagi. Lebih lagi, amu tu si kal tu. Kenangi kita lebih banyak kemian. Nanti buka kita baiknya empat mata oleh pedak ni. Apa saya kira? Tapi tu si kal tu kadangnya ngaji ke kalau nak pedak ngaji kena rindah surah. Nak kenyum dia ke derimpu. Sama pagi megak ngaji peninggal kita. Ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari. Bandar Raya Miri kat nurun gawak pagi tu entah ngai nyadi ga nyau asai ke pandam murang dan laban sebuan asap tu ya, kapan nak nan nurun mesti tolak bandia nurun ke jangan nak mutus ikal ko ya tang ah tajak pandan nurun medak tu ke ga ini alah tu ke tu nganti nganti nganti nganti nama lanja atau alau ladai latai alau latai ula bukai ula latai ada ya, latai pada ja menteri pun medak kena oleh pesebuan pia ari
1: ya. Ya, kita bisa Johnny Band tuan. Selamat berjalan ke pengawak ke. Kita kan balat sebuah ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai me nama te cemai nya tuan
0: te kerja tepo sa tulah ya kini
1: nama te ku nya jadi tu batana nya merkeh udah gak nada ge ai laban kami tunga ke jalan ninga abu mai payak sige ngagak cemai dulu
0: oh cemai oh nambo beni ya beni ya ha
1: adu pawang padi aku amak pengawak ketega sebun ngau kemarau oh beni ya.
0: Oh benar meni ya cemai. Amai meni lama mesti kuni gaya kunya orang tengah ke semanggang ni buat dah. Ya. Dah ngemeni ya. Ya. Oh ngemeni ya meni ya meni ya. Kita nanam pawang dulu kelebih lagi bala kita ya ke bumai payak deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sila ya ke nyau tetanggul ke ketinggi buat tu ke bumai nyau ke berengkah. Kanya meni jadi ke bumai nyau meni ya hantar deh. Oh. Nyau nak uliah ke tegal tanah kalau keriang jam ke itu aman gak leban. Hari kita tanya apa di pedak ya bakal ke petang. Tang pengangat nanti di sepi ko tadi gebir eh pengangat apa ke berarti ko di rumah nah dipasang aku ikon amat terbakar mandinya jempu ah
1: amat aku pihak meh malam ke kesiat nak boleh tindua tau dua dua malam dah nak boleh tindua laban kelaluangan
0: ya nya ke mana aku tau nyau ke bisi runiang ka ngage can ya ka nyau ais buat no gale nya
1: nya dong jo nyau ro ke penam.
0: Okey, terus kita berbenda baru pagi tu dah tu macam kami peninggalan. Lagu ke di bayu rai pagi tu lidah tanah.

Kita Gatu menemani Angka WiFM Segulai Sejalai 24 jam WiFM Segulai Sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan Petrus ngapa emga Deni Umpi yang pagi tu engkini yang aja kita ya orang ya ke ulah berjalai maya pemisi itu neh kelebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan baka balat kita menjadi kita di Melaya adian nah yeah. Tengok maya mendak sidaya bisinya main bablah pantai petunggal aku pun aku hiking ya bab Melaya adian aku tu tengok kan aku tengok kan gua hiking ternyata me ngai ke bab baru-baru bukit ya aku tu nyodir ya terus ke hospital
1: ni nyunara dua pagi ke kita
0: ini. Ya, matnya.
1: Kami kan dek jadi ulu baleng kami.
0: Okey, jadi ya kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisi mari komen kawal ngau apa ya ketejanggal ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita mari selamat pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit berkena jerebu pagi tu. Tang terjap ya pengawak bak kebola dan atau nak ada kerja. Lepas pedih harga sekumpang musian kita ke bersebuan tu. Balat proses sengak dadah. Semadi amat ke ketiga tu. Ka support ka laban ke nan tu terbaik gagak mal ke gayari baka tau jadi teringat ya maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa nanti nak ngena nyaw tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLAG dia tau nyaw asai ke gawa bakilang MLG baru ga nyaw bersengkabu mewaki bak kanan pihak ko Jonathan Dayang
1: ya kita bisa jani kajuan ke pagi tau. Sikit balak amai sebuah maya tau. Nyau pepedaik mata serta sendat sebuah. Jadi asma aku suweh nyerang 4 kali. Udah ke wad emergency. Ngamik nem. Ramu napik sebuah tau. Ngetu ngejar pengawak luar rumah. Jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nak berkenak ke mas. Bangsa N95.
0: Kenapa? Ya mesti great dia tahu dia N95 atau ya sikit bangsa ya ke Nur Ketai ketika tipu napis sebuah sap ngagi sebut ke disingkat pai, kita nya.
1: Melinya agak engkal gak kini.
0: Ah, melinya nana melinya.
1: Ya, nampak diri ampuas leh. Anak bertunu secara terbuka open burning. Iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent angina atau ke IPU.
0: Jadi berkenaan ke bak orang ya ke asli kena hapus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya mamat asai ko nanti kita ya meda maya orang ya ke benun nep ba bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemiak dia tu pada aku kelalu jauh mai mudah kalau kena kelipu isak kena sakit sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di gibi nemiak itu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: pelawak aku hari segi pemakai pelabak aku tu
0: bab makan eh
1: pemakai pelabak aku
0: jadi saya aku siti gari ya kebanyakan ke immunity ya nemia dia tu ya bisa kurang imun alaman siti ketegal ke kita nemu angin kita itu tema aja hari maja kama kesatunya kedua ya tubuh sudah ya nantu terlebak nantu nakal baka bukan pada kita itu lalu kita kelihatan semua ada semua keyakuan ya baka ni buat buka kita itu deh. Nah semua benua saya payup mainnya semua. Ia ayuh kap nak ayuh hujan main tanah di ruang aw. Ayuh sungainya mirup main hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lapan tubuh kita nyawa dah terlebak ngutanya. Dia tu miaknya kira ayuh ngaji mesti dah ya. Ada lu data satap. Anak dia baka anak tua ada lu pancak ikon itu aku dia tu. Yang tanya kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi mengagak gaya peninggal kita pagi tu. Anak kita ada pacar tadi.
1: Anak
0: Peter berdau. Jadi aku ya nanti ni tiak ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawak ke dekat di Perambu diadu kian tang lalu nak nyadi megang meh ketegal ke sebuah nasab ke kibak ngai nyadi ke kanan ngai nyadi tang kapena kerja ya ke patut dikerjanya nato nak dikerja ga tajapan hari bersebuan ni alah nak makai ketegalnya tang ti rawonnya nang awak ga bisik maya bukai nur kita rawon tau dudi hari lah lantangnya meh sebenarnya ya terdilai mimet laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal ke sebuah aja meh.
1: Ya, meh. Kita bisa selesai sudah.
0: Ah, sudah apa tadi saya kau?
1: So, pagi ingin lain selesai. Kau jago ke mai anak mandai sungai, piknik, laban hari ke kelaluangan, ngau bermain fanfare BMIC ke ya. Semina ngakai Sarawak Service Center ajak maya ujung minggu tertadai agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak meh terpapak ku laban dia bisa ekon semua.
0: Agi sempat nanti maka kita ngagak program ban dua ke tertutup deh. Dan ngawak uliah nak gak ditagang deh. Ambil ke contoh programnya di gagak bah Indo Studio. Tahu kena tadi bah hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebun tadi. Sebenarnya bah pengawak bah luar tahu ke nyau pop dia meh laban ngendang ke maya hari Raban masa hari kebangsaan kemari Sarawak atas sunyi main tu dibanding ke kau menembukai deh. Ketegal kenyak meh pengawak sebuah tu ngujung ke pengawak tu nak mujur dia tu di kapit.
1: Lalu pihak mereka main aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengalami toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Oh aku kami kami dah api kejap.
1: Nada lain nak boleh mendaknya.
0: Nanti guna kan masuk kejap. Dah lu pernah kejap tinggal sebulan enggak? Pasang di kedinda biar terang bekas lama. Nyolayan gi gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datu lagi macam komen peningai ya ke buka tang sebelumnya. Terus abgulah salah yang kami buat 2 pagi wae lagu kedua Silva Banyi pagi itu dia ketika saya.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation dan kanurang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Serunan nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri muat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena app store nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang bayar. Berjaga usah tahu jadi sembarang maya. Bersandung dari Sarawak Forestry Corporation.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: rekan kita Penerak Pagi Y 9-12 Nelah Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam Y Kepulauan
1: Kepulauan. Ya, tentu lagi sekolah yang lain kami YFM Awak Pengerak Pagi. Ya, tinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu negeri.
2: Ya. Ya, kita lagi bisa komen tau tuan. Mereka semua pagi ngagai Jessica Itan.
1: Lupa. Aku nemu dia benar-benar yang sepuat je itu. Lagi-lagi tempat-tempat apa?
2: Ada ya madah ya kita tu lemah kak berjakok DJ ko ya. Tu saya agak saya sebut semua pengawak nak bertuah magang di kagak. Lalu fobia meh teringat ke sebuah bat tahun 1997 ah.
1: Oh.
2: Hampir betul.
1: Aku kan hampir agaknya meh dah tu si kemudian siapa yang aku duti paginya dah. Leban kegagalan ada sekolah. Mainnya kemancal kapan aku nanti pernah jalan lagi din madah melai din terengkah mem sekal.
2: Aku hampir deh nih.
1: Pun tiga aku banyak.
2: Aku pas ibu mainnya.
1: Aku.
2: Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi kuya selamat pagi ngegas seduai. Kami di kota Pedawan, batu 10 balak bersebuan. Kami menyanek bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyen tadi. Balak manu babi tau dah baca deh.
1: Udah tadi. Okay, jadi semua pagi menggagain jelah ceririan pagi tu. Peninga kita hari melugu seriamanti, tidak ba melugu dia ngai sebutnya burak peniau dia ya, naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah, ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah ke sebutnya benar nyinta, lapan mayu apa nanggu ketika sebut tu ke berkebun cukup dia benar jam ya ke dia tu, ke penda safety milo standby ke face mask. Soalnya face mask sedia bangsa 95 N95. Tinggal mu kakaknya pendiau ya, mesti tulis N95 dia.
2: Google.
1: Aja beli jampaknya kembiah lagi.
2: Iya.
1: Entah berkenan ke enggak sengkabuang semua tu mesti mungkin dikeluar ke berita ne. Kalau ya kita mu perintah menua serapan dia tu menang ya kita jemput yang ngelalau balas sila ya ke berjual ke sengkabuang mau tu ngambil ke nitiah ke penekak atau ke memenuhi kehendak pasaran. Ku jago Melayu betul deh. Orang kepunah ke sekampun, lalu pihak mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya kau lebih atau luas merti tadi. Anak siti, anak bersimpan ke setua. Bisnes kena orang tu tadi ia sengaja ngalai ke setua. Mencari nemu utainya tadi. Orang belum berbuat giga deh. Nada itu tu, anembe tu. Angkumpu bisa tang nanti dia kata mana tu lepas tu angkumpu ya. Ya iya benar kumpul jual lagi. Hanya kesalahan kan jadi deh. Ya. Jadi kita kadang-kadang tak pernah tu kira
2: ya suntuk
1: guna kampanye suntuk penemu. Suntuk rundiang. Kau pernah meli
2: meh?
1: Hanya
2: ke situ. Kes kita COVID tu bak banyak.
1: Ya.
2: Kena ke kalak ke kau bukinya.
1: Bisa experience magang kita bawa teh kenyak. Jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kenyak berluar dan kita ke berdagang tu berdagang meh.
2: Anak bami beli.
1: Ya. Berdagang waktu mana? Minyak tadi deh. Antu si suntuk jual meh. Anak si suntuk padah nade stuak lu padah ke stuak kumpul bisai mudah-mudah stuak kumpul jual ke bah ini nguliah ke deh sebab mau bakar ikan nyua berau entar deh nade berau aku wae ke nyual tentang berau kami sebilik bisai nanti kang kangkunya ke beli bah nama empat deh nanti nyua punya arti ya bisai punya oke jadi anda merasa itu ada nate bah apa ujung terima kasih yang agai komen balap ninggal lama kita nemu kasih agam benda balap tu terai mayu wah anda uli yang kerja utai nak uli menyakini lalu mayu tertanggul ketegal kesebuan tau.
2: Lalu pihak mereka ngakai semua bala peningal munyi ke kami dua tuan tadi sama-sama kita nyaga pengerai kelebih lagi kita ke ampus nyau.
1: Apa ketua pihak nyemak
2: ketua nak ayo nyemak jadi tau mumpuk irau ku peningal laban kak pulai ku pias laban senak sepot ku dah tau laban ku tadi kepancut dari kereta amat senak sepot ku nuju ke pias tadi ulang ngetu-ngetu nyak aku takut mana orang gay.
1: Nyampe nanti uliah tua tu lagi lu mekol dari bupia. Uliah tua gay upia pengarah dia. Upia pengarah dia mana pernah aku? Sini upia pengarah.
2: Ikon tanya gay.
1: Mana gay? Doa yang lantang gay. Okay, kau jangan bupa dulu. Kamu doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ini gay.
2: Bye bye.

Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel di

0: Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan, and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara ke Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menantipi 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
6: Doa mohon kesabaran

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah.

0: Ikuti siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Selasa, hari itu 1 September 2026, permulaan baru, hari baru, bulan baru bagi kita semua. Jadi apapun, apa khabar kita semua, kami mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja di hari yang baru ini, permulaan baru bagi kita semua, 1 September 2026, menerusi radio Bintul FM. Pastinya pagi itu bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada kita semua. Setiap pagi ini membawa peluang baru buat kita semua, sama-sama kita terus senyum, terus melangkah dan jadikan hari itu lebih baik dari hari yang semalam. Kita mendoakan apa jua yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya dan juga dipenuhi rezeki serta kegembiraan walau di mana cua anda berada. Mana yang bercuti, selamat bercuti. Mungkin ada juga yang mengambil peluang sempena cuti sekolah anak-anak, ibu bapa, penjaga yang turut bercuti. Apapun, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. Dengan keadaan musim jerebu sekarang ni, kurangkan aktiviti di luar, sentiasa pastikan anda perbanyakkan minum air kosong walau di mana cua anda berada. Dan mana yang bekerja, selamat meneruskan perjuangan anda dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan apa jua tugasan kita orang, apa jua urusan, agenda, si lupa jua peniaga-peniaga di luar. Semoga dipermudahkan urusan perniagaan kita orang. Semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari ini. Jadi pagi ini dari Bintulu, cuaca cuaca yang sangat berjerebu pagi tu di sekitar bahagian Bintulu, dan bukan di Bintulu saja, di Sarawak terutamanya bacaan indeks pencemaran udara yang semakin membimbangkan. Walaupun, sama-sama kita doakan semoga jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih seperti sedia kala. Jadi apapun, sama-sama kita mengutamakan kesihatan diri sendiri, kesihatan keluarga dan juga orang sekeliling kita. Sama-sama kita banyakkan minum air secukupnya dan jangan sesekali kita ambil mudah dengan keadaan jerebu ni. Kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Jadi seperti biasa, menerusi Radio Bintulu FM, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik. Dan pastinya juga Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: yang memang
1: Ceria Bermaklumat.
2: Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami untuk edisi pagi Tok Selasa 1 September 2026. Baik, 9.31 minit pagi. Waktu sekarang, seperti biasa pagi ni terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan arakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Jasmine dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Jasmine.
3: Hello, selamat pagi DJ.
2: Ya, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
2: Baiklah Jasmine, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Jasmine.
3: Okey, baiklah. Untuk cuaca pada pagi ini, jerebu dilamatkan di sekitar bahagian Bintulu. Dan pada sebelah petang ini, ribut petir dilamatkan di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu. Dan pada sebelah malam ini, masih jerebu dilamatkan berlaku di sekitar bahagian Bintulu. Keadaan laut di perairan Bintulu berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu di sekitar bahagian Bintulu pada hari ini dicatat antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Terdapat amaran ketampakan rendah untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 pasu nautika, di mana ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat dan Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026. Dan sebelum itu, dinasihatkan jangan lupa untuk sentiasa menggunakan mask dan minum air secukupnya. Dan itu saja info cuaca untuk sekitar bahagian Bintulu pada hari ini.
2: Baiklah, terima kasih Jasmine untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
3: Terima kasih DJ.
4: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
5: Layan jap Bintulu FM.

Ya, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM edisi Selasa hari 1 September 2026. Tak kira di mana cua anda berada pagi ini, kita mendoakan semoga semuanya kekal sehat, kekal baik-baik aja, kekal ceria. Jangan lupa untuk bersyukur selalu dan jangan lupa untuk mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman-senyuman semanis madu. Baik, semalam 31 Ogos apapun, selamat menyambut hari kebangsaan. Kita ucapkan kepada semua warga rakyat Malaysia, sama-sama kita hargai keamanan yang kita ada, kekalkan perpaduan yang kita ada. Tanggal 31 Ogos menyatukan kita dalam semangat patriotisme, menghargai nikmat kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang terdahulu. Jadi apapun, sama-sama kita semarakkan semangat patriotisme kita, menghargai nikmat kemerdekaan dan terus berganding bahu untuk membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Baik, 9.42 minit pagi waktu sekarang pagi ini. Cuaca berjerebu di sekitar pusat bandar Bintulu dan di bahagian Bintulu seperti apa yang kita sedia maklum untuk hari itu setakat jam 8 pagi bagi bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak, yang mana IPD Serian mencatatkan IPU 408, status yang berbahaya, diikuti Kuching IPU 407, status berbahaya, Semarang Rahan IPU 372, Seri Aman 361, Sarike 333, Sibu 309, diikuti Mukah IPU 234, tahap sangat tidak sihat, dan seterusnya sama laju 225, sangat tidak sihat, Bintulu 232, IPU di Bintulu pada status sangat tidak sihat, dan seterusnya Miri bacaan IPU 180, ILP Miri 187, Kapit 178 dan juga Limbang 166 bagi bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak setakat jam 8 pagi tadi. Jadi sekarang ni bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak pada tahap yang membimbangkan. Apapun, sama-sama kita utamakan kesihatan diri kita, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu keluar, dan jangan lupa minum air secukupnya, dan mana yang ada masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera sekiranya anda mengalami sesak nafas, batuk yang berpanjangan ataupun masalah kesihatan yang berkaitan. Jadi jangan sesekali ambil mudah keadaan jerebu kerana boleh membawa risiko pada tahap kesihatan kita, boleh menyebabkan gangguan pernafasan, boleh juga membawa risiko kepada kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit kronik, dan juga boleh menyebabkan iritasi mata dan juga kulit. Jadi apapun, sama-sama kita amalkan langkah pelindungan diri, pakai pelitup muka apabila berada di luar rumah, kurangkan aktiviti di luar dan kekal di dalam rumah, tutup tingkap dan pintu untuk mengelakkan asap masuk, banyakkan minum air kosong, dan jangan lupa juga sentiasa pantau status bacaan IPU dengan melayari portal APIMS Jabatan Alam Sekitar. Baik, 9.45 minit pagi waktu sekarang, kita mendoakan semoga jerebu kian terus menghilang dari udara di bumi Sarawak terutamanya, dan kita mendoakan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 9.50 minit pagi waktu sekarang. Anda boleh ikuti saran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami di penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi ni mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak kongsikan apa jua perkembangan cuaca di tempat masing-masing, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ni satu informasi menerusi berita RTM Sarawak kita nak kongsikan, yang mana ini adalah berkenaan ekoran jerebu sekarang ni, kes konjang aktivitis ataupun mata merah dan juga jangkitan saluran kencing di Sarawak menunjukkan peningkatan sejak minggu pertama Ogos berikutan jerebu, yang mana dipahamkan menurut Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Veronica Lugah berkata kedua-dua kes memuncak pada minggu kedua bulan yang sama. Dan kita dipahamkan fasiliti kesihatan di seluruh negeri berada dalam keadaan bersedia iaitu bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu, dan berdasarkan kenyataan daripada Timbalan Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian berkata pemantauan kesan jerebu terhadap kesihatan awam kini dilaksanakan menerusi 15 fasiliti kesihatan Sentinel di seluruh Sarawak. Dan kita dipahamkan juga menurut beliau tiga penyakit berkaitan kualiti udara yang dipantau ialah jangkitan saluran pernafasan ataupun ulti, asma dan juga konjungtivitis. Dan sekarang ni orang ramai dinasihatkan terutamanya golongan yang berisiko tinggi agar mengurangkan aktiviti di luar dan juga berada di dalam rumah ataupun bangunan ketika kualiti udara merosot. Dan orang ramai juga dinasihatkan pastikan pintu dan tingkap ditutup bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar, dan pakai pelitup muka yang betul iaitu jenis N95 selain memastikan pengambilan air yang mencukupi dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri sendiri. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang, banyak sebenarnya informasi lain yang Zana juga nak kongsikan bersama, tapi nanti Zana akan bawakan lagi perkongsiannya di jam yang kedua kelak tepat pukul 10 pagi tok kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada perkongsian bersama dengan salah seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu menerusi rancangan info sehat kita di jam yang kedua nanti. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jadi sama-sama kita ikuti kelak di jam yang kedua kelak. Dan seterusnya di jam yang ketiga menerusi rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan, terus kongsikan, layangkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, kita berhibur. Lasso semanis gula, senyumlah, senyuman semanis gula.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebagai besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengalahkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di tebing barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di tebing barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus lepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia akan setia Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdanaan Amerika Scott Benson bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000 kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaklukkan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dan tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Aim Sabina Aun dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini, semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Semestinya seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya di Konti pagi itu, iaitu tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Muhammad Hazim bin Murtadza yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang akan membawakan perkongsian topik pada kali ini, iaitu mengenai hepatitis C. Kami percaya tentu ramai lagi yang masih belum mengetahui apa sebenarnya hepatitis C ini dan mungkin masih lagi menjadi persoalan orang ramai tentang hepatitis C ini. Jadi pagi ini Encik Muhammad Hazim akan berkongsikan kepada kita sedikit sebanyak informasi mengenai hepatitis C ini yang harus kita semua ketahui. Jadi untuk kita mengetahui tentang hepatitis di sini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Hazim kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Muhammad Hazim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kepada DJ Zana.
2: Ya, apa khabar kita pagi tu?
3: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja DJ.
2: Alhamdulillah, okay. Itu yang kita harapkan. Dan untuk yang pertama kali kan Encik Muhammad Hazim datang ke Konti Bintulu FM.
3: Ya, first time DJ.
2: Ya, apapun, selamat datang ke Konti Bintulu FM. Dan terima kasih Zana ucapkan kepada Encik Muhammad Hazim sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami dipahamkan untuk hari itu Encik Muhammad Hazim akan membawakan satu perkongsian topik menarik tentang hepatitis C. Betul kan Encik Muhammad Hazim, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
3: Ya, pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan apa itu penyakit hepatitis C.
2: Baik. Kalau kami nunggah Encik Hazim tu boleh?
3: Boleh.
2: Tidak ada masalah. Sebab panjang gila nama Encik Muhammad Hazim tu.
3: Yeah.
2: Baik, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan Encik Hazim. Jadi terlebih dahulu tu, mungkin Encik Hazim boleh sih terangkan kepada pendengar-pendengar di luar apakah itu hepatitis ni Encik Hazim?
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. So untuk permulaan ataupun pengenalan kepada topik kita pada pagi ini, saya akan terangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apa itu hepatitis. Okey, hepatitis adalah penyakit keradangan hati yang lazimnya disebabkan oleh jangkitan virus, iaitu viral hepatitis. Hepatitis diambil dari gabungan perkataan Greek hepar yang bermaksud hati dan perkataan bahasa Inggeris itis yang bermaksud makna keradangan. Okey, setiap tahun ada 50,000 orang di seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini. Malah hepatitis juga merupakan punca utama kanser hati dan juga pemindahan organ hati. Penyakit hepatitis boleh bersifat akut, iaitu jangka pendek, atau kronik, iaitu jangka panjang. Dan penyakit hepatitis terbahagi kepada 5 jenis, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Dan pada hari ini saya akan mengupas lebih lanjut berkenaan penyakit hepatitis C lah.
2: Jadi seperti apa yang Encik Hazim katakan, hepatitis ni penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus viral hepatitis, dan ia terbahagi kepada 5 jenis hepatitis A, B, C, D dan E. Dan hari ini kita lebih fokus kepada hepatitis C ni. Jadi Encik Hazim, bila kita bercakap tentang hepatitis C ni kan, kita nak tahu adakah hepatitis C ni membahayakan kesihatan, Encik Hazim?
3: Okey, untuk hepatitis C ni, ia merupakan penyakit yang mudah berjangkit dan boleh mengancam nyawa lah. Penyakit hepatitis C berpunca daripada jangkitan virus yang dikenali sebagai virus hepatitis C. Jika dibiarkan tanpa rawatan, penyakit ini boleh mengakibatkan masalah hati seperti kerosakan fungsi hati, kanser hati dan sirosis hati, iaitu penggantian tisu normal hati dengan tisu yang berparut. Lebih parah lagi, DJ, virus ini juga boleh menyebabkan kegagalan hati lah. Dan kebanyakan pengidap hepatitis C ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala lah. Dia asymptomatic lah kita panggil lah. Tiada tanda-tanda dan gejala. Namun ada juga individu yang mengalami gejala seperti demam, letih ataupun lesu, loya dan muntah, kekurangan selera makan, ketidakselesaan abdomen, jaundis ataupun kekuningan pada mata putih dan kulit, air kencing bertukar warna gelap dan warna najis berubah pucat ataupun warna dia seakan-akan macam tanah liat lah. Okay. Dan gejala ini sering disalahanggap sebagai simptom-simptom penyakit biasa. So oleh itu, jika anda berasa tidak sihat, segeralah ke klinik kesihatan terdekat dengan lokasi anda untuk pemeriksaan dengan lebih lanjut lah.
2: Jadi maksudnya bahaya jugalah hepatitis ni kalau dah boleh mengancam nyawa sekiranya dibiarkan, terutamanya mereka yang ada gejala-gejala seperti apa yang diterangkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Baik Encik Hazim, saya terfikir juga pagi ni, bagaimana seseorang individu tu boleh dijangkiti hepatitis C ni, Encik Hazim?
3: Okey, bagi seseorang individu yang boleh dijangkiti hepatitis C, lazimnya penyakit ini sangat mudah merebaklah melalui cecair badan manusia, iaitu darah. Cara paling mudah dan biasa untuk menerima jangkitan hepatitis C adalah melalui perkongsian jarum suntikan atau peralatan yang digunakan untuk menyalahgunakan dadah. Bagi petugas kesihatan pula, risiko utama untuk dijangkiti iaitu pada sekiranya tercucuk jarum suntikan yang telah digunakan pada pesakit yang positif hepatitis C. So bagi golongan yang bertatu, untuk makluman, kebarangkalian dijangkiti melalui proses pembuatan tatu dan tindik telinga adalah rendah. Namun kita boleh tengok risiko untuk mendapatkan jangkitan tetap ada sekiranya peralatan yang digunakan semasa prosedur berkenaan tidak bersih dan berkemungkinan dikongsi bersama dengan individu yang menghidap hepatitis C. Selain itu, tabiat suka berkongsi burus gigi, pisau cukur dan pengetip kuku juga boleh mendedahkan diri anda pada penyakit ini. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak mengetahui status kesihatan pemilik barang peribadi seperti yang saya telah sebutkan tadilah. Di samping itu, hubungan seksual dengan orang yang telah dijangkiti juga boleh mendedahkan anda kepada hepatitis C. Selain itu juga, jangkitan daripada ibu yang positif hepatitis C kepada bayi yang dikandung boleh juga berlaku lah.
2: Jadi itu antara punca-punca seseorang individu ni boleh dijangkiti hepatitis C yang sangat mudah merebak melalui cecair badan manusia, iaitu darah seperti apa yang disebutkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Encik Hazim, kita nak tahu juga bagaimana pula kalau kita nak mengetahui seseorang individu ni telah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Hazim?
3: Okey, untuk mengetahuilah seseorang individu tu ataupun dia mempunyai ataupun telah dijangkiti oleh hepatitis C, caranya sangat mudah sahajalah. Silalah ke mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda dan menjalani saringan kesihatan. Jangan malulah, jangan segan, pihak kami bersedia untuk memberi perkhidmatan terbaiklah kepada anda semua.
2: Maksud Encik Hazim, seseorang individu tu boleh dikesan dijangkiti hepatitis C dengan menjalani saringan kesihatan di klinik kesihatan, begitu Encik Hazim?
3: Betul.
2: Baik, cukup terperinci dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Hazim kita mengenai hepatitis C ini. Dan apa yang kita nak tahu juga sebenarnya pada pagi ni Encik Azim, tentang hepatitis C ni, kita nak tahu bolehkah seseorang terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C ni Encik Azim?
3: Okey, jawapannya tentu saja boleh. Yang pertama, jauhilah dadah lah. Penyalahgunaan dadah, terutamanya dengan penggunaan jarum suntikan, merupakan penyumbang terbesar kepada penyakit hepatitis C. Seronoknya seketika, merananya entah berapa lama. So, yang kedua, elakkan sama sekali berhubung seks bebas lah. Yang ketiga, elakkan dari berkongsi pisau cukur, berus gigi, pengetip kuku atau apa-apa sahaja peralatan yang boleh tercemar dengan darah. Dan seterusnya, jika ingin menambahkan koleksi tatu atau tindik, pastikan tempat ataupun studio itu bersih dan juru tatu ataupun juru tindik menggunakan peralatan baru sebelum memulakan prosedur. Untuk petugas kesihatan pula, gunakan sarung tangan yang sesuai dan betul semasa mengendalikan darah atau apa-apa cecair badan pesakit lah.
2: Kalau seseorang individu tu boleh terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C, bagaimana pula kalau seseorang individu ni yang sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim? Kita nak tahu apakah yang perlu dilakukan jika seseorang itu sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim?
3: Okey, jika seseorang individu itu telah dijangkiti atau telah terkena infeksi hepatitis C, pastikan sentiasa hadir temu janji mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan patuhi nasihat doktor yang merawat anda. Elakkan minuman beralkohol. Jika ada mengambil ubat lain, sila rujuk terlebih dahululah dengan pegawai perubatan. Dan sekiranya telah berpasangan, maklumkan status kesihatan kepada pasangan dan minta pasangan untuk menjalani saringan kesihatan jugalah.
2: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Azim kita sebentar tadi mengenai hepatitis C ini. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Banyak yang dah dikongsikan, terutamanya tentang hepatitis C ini. Dan nampaknya sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Azim kita. Jadi Encik Azim, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Encik Azim sendiri, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Encik Azim?
3: Bagi pendengar di luar sana, saya berpesan amalkan gaya hidup sihat dan jauhi perbuatan yang boleh memusnahkan diri sendiri. Badan yang sihat dan minda yang cerdas menjana kehidupan yang lebih bermakna lah. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mempunyai gejala-gejala yang telah disebutkan tadi.
2: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Encik Muhammad Azim kita tentang hepatitis ini. Semuanya dah dikongsikan, apa yang dimaksudkan dengan hepatitis, tanda, gejala, bagaimana boleh dijangkiti dan lain-lain yang berkaitan tentang hepatitis ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Azim kita, diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham. Dan kepada anda di luar sana yang mana ada gejala-gejala seperti apa yang disebutkan oleh Encik Muhammad Azim kita sebentar tadi, jangan sesekali dibiarkan, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan suka nak diingatkan juga, sama-sama kita sentiasa amalkan gaya hidup yang sehat dan jangan sesekali melakukan perbuatan yang boleh memusnahkan kehidupan diri sendiri. Jadi rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Encik Muhammad Azim yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azim atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Encik Azim.
3: Sama-sama.
1: Info Sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Baik, 10.40 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi menerusi Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama kami DJ Zana menemani pagi anda. Pagi ni tak kira di mana jua anda berada yang sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Sama ada yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja ataupun yang berada di kedai-kedai, pasaraya ataupun yang berada di tamu, di pam stesen minyak, dalam kenderaan pagi ni sambil anda melaksanakan apa jua agenda anda, rutin harian anda, mana yang memandu sambil memandu, mana yang penumpang sambil duduk-duduk menghayati pemenangan di luar, sambil anda layan mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik. Dan macam biasa juga pagi tu, mana yang menginginkan lagu-lagu kesukaan anda dimainkan menerusi corong radio Bintulu FM, boleh layangkan terus komen judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Baik, satu informasi, berita baik buat semua rakyat Malaysia. Seperti apa yang kita sedia maklum, kerajaan telah pun bersetuju mengembalikan kelayakan asas subsidi petrol program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa 1 September. Maksudnya berkuat kuasa hari ini, yang mana pengumuman penting yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim semasa menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jadi kita dipahamkan bagi kota Budi 95 dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 700 liter sebulan, memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna RON 95 yang layak. Dan seterusnya, bagi kota budi diesel, diesel pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak juga akan menerima peningkatan kota sehingga 400 liter sebulan berbanding had asas sebelum ini. Dan kita dipahamkan juga kekalan harga bersubsidi, harga kawalan bagi bahan api bersubsidi kekal tidak berubah, iaitu RM1.99 seliter untuk RON 95 di bawah budi 95 dan RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi apapun, syukur alhamdulillah penambahan kuota ini dilihat dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan terutamanya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel untuk pergerakan harian. Satu berita baik buat kita semua. Baik, 10.43 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita. Ujoh Caung katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Di pagi Selasa katanya cuaca kuat berjerebu pagi ni DJ. Happy Conti DJ. Terima kasih Ujoh Caung, rakan setia kita yang turut melayangkan. Komen juga Merdan Asyadi, selamat pagi Merdan Asyadi. Andrew Ibi, selamat pagi, cuaca cerah dan berjerebu kuat katanya di Tatau pagi ini. Kita juga ada Rini Sabai, selamat pagi Rini Sabai, selamat bertugas katanya di pagi Selasa dalam perjalanan dari Kuching ke Sarike berjerebu untuk DJ. Jadi mana yang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, tak kiralah sama ada dekat ataupun jauh, pastikan anda memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu dengan musim keadaan jerebu kini tu. Apapun, kita mendoakan agar dipermudahkan perjalanan anda, dan juga pagi ni semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, kita teruskan hiburan pagi tu. Kita layan dulu sebuah lagu, lagu daripada Nash, Pada Syurga di Wajahmu.

0: the best.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: MHz.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Ya, edisi Selasa 1 September 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM Ceria Bermaklumat. Masih lagi bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu. Masih bersiaran ke udara menemani pagi anda, pagi kita seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ha, yang mana anda boleh ikuti siaran Radio Bin Tulu FM menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun kita orang juga boleh ikuti kami di penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bin Tulu dan juga di TikTok Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat bercuti kita ucapkan. Ha, mana yang bercuti? Ha, jadi jaga diri semuanya, jaga kesihatan walau di sini juga destinasi percutian anda, terutamanya yang nak balik ke kampung halaman. Mungkin ada yang merancang nak bawa keluarga bercuti, berjalan-jalan. Jadi semoga semuanya jaga diri semuanya dengan keadaan musim jerebu. Kini tok kita dipahamkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak yang semakin membimbangkan. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka, terutamanya yang ada masalah pernafasan, yang golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas yang ada penyakit kronik terutamanya. Jadi sekarang ni musim jerebu, sama-sama kita jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya apabila keadaan udara semakin kurang baik. Jika perlu berada di luar, pastikan anda pakai pelitup muka yang sesuai, banyakkan minum air kosong, dan mana yang berada di rumah, tutup pintu, tutup tingkap sekiranya keadaan jerebu semakin teruk, dan sentiasa pantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dan ikuti nasihat daripada pihak berkuasa. Jadi untuk edisi hari itu 1 September kita dipahamkan bacaan bagi indeks pencemaran udara IPU di Sarawak setakat jam 9 pagi tadi, yang mana Serian mencatatkan bacaan IPU status bahaya dengan bacaan IPU 408, Kuching 402 tahap bahaya, Samarahan IPU 371, Seri Aman 364, Sarike 337, Sibu 315. Ini adalah bacaan di tahap bahaya, diikuti tahap sangat tidak sehat iaitu Mukah 237, Bin Tulu 237 juga tahap sangat tidak sehat, Semalaju bacaan IPU 230, dan seterusnya Miri tahap tidak sehat 180 IPU, Kapit 179, diikuti Limbang 166. Jadi dengan keadaan jerebu sekarang ni, apapun sama-sama kita berdoa semoga jerebu tak terus menghilang dan semoga kualiti udara kembali pulih.

sediakala. Jangan kita memandang remeh dengan musim jerebu ni yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi jaga diri semuanya, lindungi diri, lindungi anak, lindungi keluarga anda. Baik, 11.13 minit pagi waktu sekarang, pagi ni di jam yang ketiga tu menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama menerusi siaran Radio Bintulu FM. Kita orang boleh tinggalkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu terlebih dahulu. Dengarkan Musme dan Victor Lee, Hatiku Kekal Padamu.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM, pastinya menghiburkan anda dengan pelbagai hiburan-hiburan pilihan daripada rakan-rakan pendengar setia kita pagi ini yang telah dititipkan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga ruangan komen live TikTok Bin Tulu FM. Terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami. Sekiralah rakan dari Sarawak, rakan dari Semenanjung, rakan dari Sabah, rakan dari luar negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura yang turut mendengarkan siaran Radio Bin Tulu FM pagi tu, sama ada di rumah, yang berada di tempat kerja, rakan-rakan yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, rakan-rakan yang berada dalam kenderaan pagi ni yang sedang buka radio Bin Tulu FM. Mana yang bercuti, selamat bercuti Zana ucapkan. Kini tu cuti sekolah dan apapun suka nak diingatkan, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, sebabnya kesihatan kita tu tanggungjawab bersama. Dan musim jerebu kini tu boleh membahayakan dan juga memudaratkan kesihatan kita, yang boleh menyebabkan masalah kesihatan serius seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata dan kulit, serta merupakan risiko kepada penyakit kronik. Jadi apa yang perlu anda lakukan, sama-sama kita amalkan langkah perlindungan diri, pakai pelitup muka apabila berada di luar rumah, kurangkan aktiviti di luar rumah dan kekal berada di dalam rumah, banyakkan minum air masak, air kosong supaya badan kita kekal terhidrat, tutup pintu, tutup tingkap untuk mengelakkan asap masuk ke rumah, dan sentiasa pantau status bacaan IPU dengan melayari portal APIMS Jabatan Alam Sekitar. Jadi dengan musim jerebu, apapun kita doakan semoga jerebu tu terus menghilang, dan kita doakan semoga kualiti udara semakin pulih, semakin kembali sehat seperti sedia kala. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan komen, yang terus follow kita di TikTok Bin Tulu FM dan juga di Facebook RTM Bin Tulu. Zana nak menyapa dulu rakan-rakan setia kita pagi ni, titipan komen yang Zana terima pagi tu datangnya daripada rakan setia kita Merdan Ashadi. Selamat pagi Merdan Ashadi, terima kasih terus setia bersama Radio Bin Tulu FM. Kita juga ada Jaiton S. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat kembali bersiaran, katanya. Semoga dipermudahkan urusan kerja kita pagi tu, keadaan di Kuching, katanya, semakin teruk jerebu, katanya. Pagi ni kami diam dalam rumah jak kecuali penting jak keluar. Apapun, stay safe. Kita semua jaga kesihatan masing-masing. Terima kasih. Sapian Podin katanya, selamat bersiaran. Salam dan selamat pagi kepada semua sahabat pendengar pagi ini. Semoga sentiasa sehat. Dan kalau boleh katanya nak minta lagu Semenjak Berjauhan daripada Sani Sahuri buat hiburan semua. Kita juga ada Jambai, selamat pagi di pagi Selasa katanya kepada semua pendengar. Dan salam katanya kepada Mary Ayom, Stamos, Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Induk Kenawit, Andrew Ibi, semoga sehat dan dimurahkan rezeki semuanya. Katanya cuaca di Tatau agak mendung DJ, minta lagu katanya, lagu Agnes Monica, Happy Konti DJ. Terima kasih Nora Nganora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, semoga sehat selalu hendaknya. Dan katanya selamat pagi kepada semua pendengar Bin Tulu FM. Terima kasih. Kita juga ada Kak Onju. Selamat pagi, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Terima kasih Kak Onju. Steven, selamat pagi juga. Kita juga ada POI College, selamat pagi. Wah, kami kerja di Kidurong DJ, nang panas hari tu. Di Kidurong panas, tapi kalau di pusat Bandar Bin Tulu cuaca mendung tapi berjerebu. Di luar kita juga ada Maldi PGR, selamat pagi juga rakan dari Indonesia. Kita juga ada Fletcher Yu, coba lagu Ati Nuan Ati Aku katanya, lagu Iban. Kita juga ada Philip, good morning. Kita juga ada Tachi, minta mainkan lagu Permaisuri buat kawan-kawan yang berada di Bin Tulu. Dan seterusnya Randi Sunang, selamat pagi
pagi juga jerebu kami di Miri, pakai mask, minum air banyak-banyak, dah makai kita, kami belum lagi makan tapi serapan teh udah. Jadi apapun terima kasih juga kita ucapkan kepada Pasca. Selamat pagi Pasca. Sebastian Ebi, selamat pagi juga. Dan rakan-rakan yang lain, Adriana, selamat pagi juga. Jesus, selamat pagi juga. Nori Jerai, panas lalu katanya di Tatau, kita duduk rumah je lah. Itu yang kita sarankan dengan musim jerebu kini tu, kurangkan aktiviti di luar, banyakkan kekal berada di rumah. Jadi 11.25 minit pagi, kita mendoakan semoga semuanya sentiasa sehat-sehat je. Mana yang kurang sehat, kita doakan semoga semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Sekiralah yang mengikuti kami di Corong Radio, yang mengikuti kami di aplikasi RTM Click dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Pagi ni, apapun selamat pagi Selasa untuk hari baru, hari Tok 1 September 2026. Semoga semuanya terus bersemangat melaksanakan apa jua agenda, apa jua rutin harian, apa jua tugasan kita orang, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, pejuang nafkah semuanya. Semoga dipermudahkan segalanya apa yang sedang anda kerjakan. Dan semoga hari itu didatangkan kabar-kabar yang gembira. Dan semoga hari itu lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat dari hari yang semalam. Walaupun musim jerebu, keadaan jerebu, bacaan IPU yang semakin membimbangkan. Jangan sesekali berputus asa. Jangan sesekali malas melaksanakan apa je tugasan, apa jua rutin harian kita orang pagi tu sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, satu informasi, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan iaitu dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan dipahamkan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pada pukul 3 petang. Dan orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai ini boleh melayari laman web csam.my/crc2026. Jadi satu informasi yang Zana nak kongsikan. Dan di Bintulu juga hari ini Selasa 1 September 2026 sedang berlangsungnya juga Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKS bagi DUN N70 Semelaju yang diadakan pada hari itu bertempat di Aircon Safe Kidurong Bintulu, yang mana dipahamkan turut hadir bersama menyempurnakan Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKS DUN N70 Semelaju ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi yang merupakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N70 Semelaju. Jadi itu antara informasi, antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Baik, kita teruskan dengan komen-komen rakan-rakan setia kita pagi tu. Terima kasih kita semua yang terus setia, terus hadir bersama Zana di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM, dan juga yang terus setia bersama kami di Corong Radio, aplikasi RTM Klik. Kita juga ada James Mangi. Selamat pagi DJ, pasangkan lagu, katanya lagu Gerimis Mengundang untuk menghiburkan kawan-kawan saya yang bekerja di Hulu Bakun. Terima kasih James Mangi. Kita juga ada Sal nak minta lagu Di Luar Kemampuanku, UKES dan seterusnya. Kita juga ada Gad Umbit, selamat pagi. Juidah Lee nak minta lagu Tenda Biru. Kita juga ada Latifah Tia, katanya pagi ni selamat pagi, semoga sehat selalu, putarkan lagu Langit Tanpa Tiang. Kita juga ada rakan kita Michael Mies, Juidah Lee, Suci, dan kita juga ada Emilia Mila dari Kampung Betong Landeh Kuching, katanya selamat pagi kuat jerebu di Kuching to. Kita juga ada Kak Onju, kita juga ada Tommy Piau, kita juga ada Abdul Aziz Abdullah dan rakan-rakan yang lain yang turut setia bersama kita juga, Nora Ngah Nora. Kita juga ada rakan-rakan kita yang seterusnya, Rosalina Francis, selamat bertugas katanya. Salam diucapkan kepada semua pendengar Bintulu FM. Kita juga ada Sadiah G. Diah katanya, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam katanya. Selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat katanya, di mana jua berada, selamat menjalani tugasan, semoga dipermudahkan segalanya. Alhamdulillah katanya, cuaca cerah di kawasan Kuching, cerah tapi jerebu masih tebal. Duduk dalam rumah aja yang terbaik. Terima kasih Sadia Jidia. Duduk di rumah aja katanya terbaik. Itu yang kita sarankan dengan musim jerebu tu. Kurangkan aktiviti di luar. Kita juga ada Ramli Lee, selamat pagi juga. Katanya semoga sehat-sehat selalu. Rindu katanya berjalan-jalan di Bandar Bintulu. Dan seterusnya juga kita ada Rachel Merikan, salam manis dari Siburan khas buat semua peminat setia Bintulu FM dan kawan-kawan sahabat handaiku semua. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Nek mo cuaca memang panas jerebu katanya, berkurung jak dalam rumah. Moga sehat-sehat jak, ceria-ceria pagi ini. Terima kasih Nek Mo, dan terima kasih buat kita semua yang terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan dari Bintulu, cuaca mendung tapi jerebu di Bintulu dan juga di kawasan-kawasan yang lain. Dengan keadaan musim jerebu, sama-sama kita jaga diri semuanya, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada.

0: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Dan seterusnya disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Maksudnya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.30 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
0: Ya, waktu sekarang 11.52 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari itu, Selasa 1 September 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari tok kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zana selepas ni yang akan bersiaran menemani anda di tengah hari tok kelak. Ha, jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Bukan je pendengar dari Bintulu, malah ada je pendengar dari Sibu, Mukah, Belaga, rakan-rakan dari Miri, rakan-rakan dari Sarike, Kuching, Seri Aman, Serian, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, yang turut setia juga bersama kita di siaran Radio Bintulu FM menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik, yang setia juga bersama kami di media sosial Facebook RTM Bintulu dan juga di media sosial live TikTok Bintulu FM. Terima kasih Zana ucapkan rakan-rakan kita, Lia Jerenang di Tatau, katanya jerebu teruk amai, jerebu yang semakin kuat, semakin membimbangkan. Sama-sama kita jaga diri semuanya. Dan terima kasih juga Spin, terima kasih juga East dari Suai, rakan-rakan kita yang lain, Jui Dahli, kita juga ada Jasman Sam, katanya banyak dah perubahan studio Bintulu FM, minta salam katanya kepada bos Nodiza Buliamin, daripada Jasman Sam. Terima kasih juga Kak Unju, Mami Tino, Jacob Ragai, dan rakan-rakan yang lain, Abby Harito, hari ulang tahun kelahirannya, happy birthday kita ucapkan kepada yang Harito, hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan usia dan dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang, dimurahkan rezeki selalu, sentiasa sukses selalu, didatangkan kabar-kabar yang gembira dan termakbul segala apa jua doa, hajat, impian selamat tu. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang lain, Alexander Gonang, Ujang, Ina Tasha, Kimi Evans, rakan-rakan kita juga X-Ranger, Night Hunter dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama anda, apapun mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi jaga diri semuanya, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak ku sayang, salam sejahtera, jumpa lagi semua, bye.

0: Hari di Sarawak, Majak Balad bersebun kalai 6 kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bertikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin UPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di Pemadu Balad ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching rekod IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340, lalu Sibu rekod 321. Berbangunnya tiga kandang menua di rekod IPU bertikas tindak manah ke pengerai, ianya Mukah Ngau Bintulu, di sama rekod 241, lalu sama laju rekod 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus demalam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa ba penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komenda Operasi UPIS Bumah Pedungan atau James Collin madah ke palan giat maranya dipelabak ke belabuh angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemait 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapi ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawa madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu Desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban dari company luar megak mujur nyeliah ke api di Majak Nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai sebelum ti berpadah ke ngagai UPIS Bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya di pejalai keraban JBPM ngau PDRM serta empat raban dari company luar dinyawab ngambi air dari parit ke ngimbai nur penusah angus. Yang mengambil terima kasih ngagai semua raban tiada bersawab madam kapi lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenal tentu ke atur oleh di pejalai ke ngau jampat nanti sama penusah bisik nyadi. UPIS Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benua ngalih hari pengawal tiba kena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawal di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama belabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mensiam ayuh di tau nak ibuah beguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Banembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa yang naik sidak megak sama di perancang nganti nak lama. Ngambil ke sidak oleh nerima Maikat Rebat Baru. Lebuakannya ke belabuah dikeluar ke nak lama lagi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat di dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetuk megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak sida sebedau di nguji ngulih ke Midomas. Menteri Pemansiang Induk nembiak miat ngau pengantin Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur bala atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi sida tu ke Dipupua dengan cara berenggan-renggan. Yang ada ke bala atlet patut naka ulih nyikap diri. Dato' Sri Fatimah Mansud ke Jakarta bak pengerami Doria ke ngau nganjung bala atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 bak padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet, 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para sukma nyaila. Yang megak minta balai itu ngambil keseruran numpuk kerunding serta berpikir ngau nakak uliah dikenang angkat ke nama Sarawak ngau pemujur balai atlet OKU. Tunaka kami nak bor ke berita RY FM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulo. Bintulo. Bintulo.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: YFM Bintulo. 97.5 MHz.

Jadi dulu meriah selama tengah hari ngakai kita apa nih semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu Sarito hari 2 ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Ya, nyamnya lagu Ketrubah bawa ngelat ngari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita ngelat ngari. Lagu kita pan bertemu baru. Ari lagu Ari Alex Linangnya peningah. Lalu ngau nyamka aku ngarap ke kita oleh boleh ngau kami. Oleh netap ke penindo kita mendiang kawa ngelat ngari idar kami Ari Binculu FM ke sari itu. Nang yang nintiang hari dua nak berubahnya kebenaran. Nintiang hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelah tengari Ari Bintulu FM. Lalu ke sehari itu ke ngelah tengari, bawa ngelah tengari bukulai ngawaku DJ Ruth Anak Ampung, taukah DJ Perenciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, selamat pagi Bati, pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peningo. Ya, selamat pagi Bati itu. Nah, tajak pan utainya ngemedias kati, selalu yang ngemedias katinya, selalu lagi kok semampai batin ya. Semampai dikingat, semampai bati yang ngemedias katinya, utainya, sekali kenya urang kini, tau ke utai kenyadinya, ngemedias kati kita. Kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya. Jujur ko jako dalam jako Melayu kan benar jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pen ingat magita itu kenya ni ya mana sebengkah ngambil ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiri yang ngembiang penghidup kita nya ke pemana utainya ya tajak ya pedih ngasuh kita pedih hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi meri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh lalu kita pan nemu lalu kita pan ngasai kita pan medok jadi di Bintulu gayari laki aku berkunci ngau kita berita gayari kami di Bintulu laban aku lagi dekat nebah laku sudah dipilih ditusun tempah bawa ngelot ngari.

Ya, asap Lia nak bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu maya entin itu entin medak gaya hari kita ke dia tu nya peningah. Alaban nya tak ke dia tu nya ukai tak asap-asap sengapa nya usai ukai tak ke asap ke mana. Ni nak tersat asap Lia maya tu. Laban dia tu nya gaya hari kita bersebun. Nya serata menua di Sarawak Selampur menua gaya hari bersebun entin bisi hujan madah. Ambil ke kami sama berkongsi ke pengaga kita ke bisi ucan buat luar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai Bungai. Jadi sama jalan ke pengawas Tajimat pulai gawak lagi. Terima kasih Bungai. Kebisinya apa? Bungai ke? Betul banyak Bungai. Kebisinya apa? Tito Bin Culu FM. Aluang ke kita ke Bukai. Kelimpah hari kita ke Ninga ke kami. Hari radio kita muka oleh Ninga ke kami. Hari Tito Bin Culu FM. Ngau muka buat Facebook RTM Bin Culu. Facebook Arsim Bintulu kita nak oleh ngau kami berandau tambah TikTok Bintulu FM kita oleh berandau sambil kita medak ninga kita oleh berandau ni ya. Jadi terima kasih hangga kita ke milih ke program kami ninga ke kami alu gulai kita nyentuk ngai pukul 3 ngali hari tu lagi selamat ngali hari muka ke Nuan Jang ke Sen Jang gimsinya apa ngau muka Nelson Santuk sama mesinnya apa Nelson Santuk area kota Semerahan kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ni sekitar 300 lebih kini saya aku tidak saru aku pagi tadi lalu nyamah lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih hakik gayari ke balat bersebun ke hadiah to M.

Ya, lagu hari Alexander Peternya peninggal lagu Milih Menantu Indai. Lagu kesemina dikenak merindang kita semua ke tengah hari itu ke Bulengo kami bawa ngelau tengah hari YFM Abin dulu. Ya, ya jadi ya peninggal nyau ke dia tuknya aku dekat ngelansak ngomimit ke berita gaya hari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tini tiah ke lalu ngai nak madah kita peningah berkongsi ngau kita. Kita akan dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya indeks pencemaran udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahukah kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps terbawa telefon pintar kita apps My Just EQMS atau ke My denya JAS takah EQMS hanya mereka caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bak siti-siti luar atau ke bak luar kita peningat ya nyalai di Bintulu munyik aku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam mupis kedak bisik berkunci ke dalam mupis pan sedak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat hari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih 200 lebih salah minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah erti nya tadi sidak hari namanya sidak ke ngat top baca IPU dipadah ke sidak ya dalam sejam sekali ya sejam sekali sidak hari IPM APIMS tu dekat mantai ke baca IPU setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab ya nyalai munya ke aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU bak luar kita bak kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia atau ke APIMS APIMS tahu ke tahu megak kita download apps My Just EQMS sama kita nyaga pengerai diri lebih haki maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat baduk dekat ngetu lenyau bersebuan asap ya ke pintu kita kita meh tak macam asai ya bakal kami di Bintulu nanti kemari 100 lebih asar itu nya 200 berasai mata berpedik lalu lebih lagi bala kita ke bisi bala ke nang ya bakal reti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau ke asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar rau ngau kebukainya punya kuku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nada salah tau mandi suah lagi nyak gebar rumah nepi ya mandi kita nyau gawa benur gawa ngajadi getua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke betapi ngau hari kebalat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita ya semua.

Ya, punya lagu dari James Roy begulai ngawan celala ta jual nyaka pengerai kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nyaka pengerai ngelamak tu pun kita selalu madah nyaga pengerai tang ke dia tu nya duduk hari-hari ke balat amat bersebun kita lebih kaki nyaka pengerai ya. Lalu nanti kita mindah tadi ananda berkena ke pemampul mulut ngoi hidung ya, laban munyi kaku tadi inah isak ke mata kau nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pan tak ngasuh udah ngasuh kita nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pemampul mulut ngau hidung pan udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun asapnya ukai utai ke mana pat di sirut di sinta kita ya lalu udahnya beka sebut nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan laban utainya ukai punca ya ukai hari kita ya, di tu di Sarawak ya jadi harap ke bala kita ya tung bala sepiak kita ya, ke berimbai menua ngau kita ya, bakal sida Indonesia Kalimantan boleh ya tau ke penusah penanggul angus babas kampung bab menua sidaya oleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekok nadai ki ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berkata nah lalu udahnya nanti kita ke dereba tahu kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah tak kepada yang tadi nyau nak oleh pada ngau terang ya lalu aku dah mengelawa upis rampak menua lebih lagi apps tidak ya apps APIMS tu jadi di bintulu leban bunyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali tidak ya mantai ke IPU tiap bagi menua jadi di bintulu IPU kita di Bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup tak mana ke pengerai ya. Jadi nada aku buka dia ke sama mega kereta ndo aku sama kita jaga pengerai. Anang pansu di rumah nanti nadai ke buah, nadai pemindah pejalai ke berat sama nanti kita gawak-gawak anang kita sesegau belah luar. Au. Ya, jadi Nur Sin mega madah ke ari sebawah balat besebun bab menua kami. Nya mega ku madah nang nyokok semua selampur menua kita balat amat besebun ari ya. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisik diterima tu peningainya pesan pemati datai ari Suma anak belalang ari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu jadi pesan tu dituju ngakai kabang belayan berumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing kabang belayan berumah Rubin ke rumah Merapuh Nanga Suau kabang belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Baliah. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Ya. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31/8 lalu dekat di itu kena malam 31/8 ngau mega malam tu 1/9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 nyalai semua kabang belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati Bes Anak Padung nyalai pesan tu tadi madah ke Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat udah nadai kena 31/8 lalu dekat di itu di sengai malam tu 1/9 lalu dekat di anjuang atau ke dikubur pagi hari 3 pagi pergi lah 2/9 tahun 2026 nyalai peningah nyak Siti pesan berat ke basic diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita sarito hari Bintulu FM jadi 12.45 minit tengah hari itu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita ya.
Jadi itu Siti lagu dari Florence loh. Jadi harap kita kerinduk ke lagu itu terperindang. Lebih lagi ke bisi minta lagu itu ianya Paul atau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Yang minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Jadi jam kita dia tu dah 12.46 ini tengah hari. Lalu ke sekali tu pening ah datai ba awak maya kita gulai ngau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Okey nune okey berduan tu pening ah. Lalu tu ukai berkawal dengan ulah atau ke sikap siku-siku orang ukai megak berkawal dengan daya hidup atau ke budaya culture ukai berkawal dengan adat megak peningah ukai berkawal dengan pemakai ukai megak berkawal dengan pemajik penyikat nak bajik nak sikat ukai nak kita nyangkak tu peningah utai tu amat ya. Jadi tahun 2024 tu aku baru nemu dia tu nya empat pemayuh tak nyelai tak nak disangka nak disadang kita empat pemayuh ya tu 2024 tu tu nya dia baru mansa aku bisik maca terpedak ke tu tahun tu 2026 ya jadi apa ni ngah bulan 9 tahun 2024 dia ada media ramah about Armenia Colombia di Amerika Latin begau si dak din media ramah kok kita mah membedak utai katanya lalu ka lalu campat jari nak tu naik share utai ke viral nak ngiranya amat banyak salah nanti kita kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat beritanya nanti kita nang ukai reka berkunci ke berita ukai pengawak kita rindu nak kita ke berkunci ke nyata mayuh kita dia tu rindu Siti ada hobi ni ya berkunci ke berita di viral tang rindu ni ya tang asaiku mayuh kita ngai mayuh kita nak rindu nanti berita kita pengawak kita dikunci kurang nak rindu kita ni ya nyelaiknya perumat nyelaiknya si tiga penyelaik kita kita berkunci ke berita ke viral kok rindu udahnya nanti orang berkunci ke berita kita kok kena kita itu ya selalu dikunci kita kerindu dikunci ke kita nya berita kena mana ni ya berita ti merik malu ngakai orang atau ke pengawaknya ke nak mana ke malu tapi kita rindu berkunci ke nya udahnya orang berkunci ke kita nanti kita kena berita ke pengawak kita kena mana kok kena kita nyak meh tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku buat media ramah ke dia tu ya jadi tu dengar kita berita buat nemu kita ke dekat dikunci ke aku tu ya jadi bulan 9 tahun 2024 media ramah ba Armenia Colombia di Amerika Latin begau capuh Tegal City video videonya ngundan jakuk randau siku content creator Lady Danila ngau siku ini namanya Donna Miriam jadi randau seduai berkawal ngau Donna berkawal ngau ini tu Donna tu ya namanya Donna ti bisi bisnis senis nyual gusip nemu gusip berandau kurang berjakuk kurang namanya kata kita membawang jakuk ke dia tu ya jadi senis ya nya nyalai berandau sedua ya dia ada Donna ti umur 67 tahun mayanya tahun 2024 kaku jadi Donna madah tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya tekebat luar rumah menyanya ia duduk ia medak ia merati ke pengawal orang ti diau ngelingi rumah ya jiran jakut dia tu ni ya muntang lagi kita nginjau jakut bahasa Melayu ianya jiran orang ke diau sepiak-sepiak kita sepiak rumah jadi ia mega berarti ke orang ti mansok mua rumah ya orang ti tengah jale alun ngomayu tu bukai mata perhati ke magang siliak dia perhati ke ya nyalai tiap hari nadai dipadah ke jam ya mega nyangkanya nak dia tak semak tak hari pukul dani lalu duduk dia nyentuk kelemai engkau ndak ke pihak tang ya tiap hari nak ngelawang kari Donna ke bangsanya lalu ya duduk sambil ya kengirup kopi mata ya merati jadi ukai seminak merati ya cak tu dah Donna tu peningah tang Donna megak nyau bisik bub nur ya nulis ke nama pengawak
Nama gagak, nama ulah urang ti diau ngelingi ya, urang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis kaya bebub ya maka angau, bakarti ya kenulis diari tang ke diari nyokai diari ya, diari bakawang ngurang ke diau ngelingi semak rumah ya dia, bala jira-jiran ya, urang ke mansak ke. Jadi lengkap, jadi hari utai tulis donanya tadi, hari utai ke ditulis ya. Ya maya nya bedau ya bedau tuliah ke bedau tuliah ke penemu rundi yang tidak kok nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari itu tulis ya dia ada dona tu tadi tuliah ke rundi yang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyol apa deh. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya, ditulis ke ya, di surat ke bebuap bekaul ngawa bala jiran ya. Contoh ya, sano e nya tadi nyiram bungai, sano si ngeraro anak bemain luca, bini sano bi ngelayok bini sano si sidak ke sidak ke sebili sari tu ke pasar ngemi hari nam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ngagai rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuk orang induk nganjong ya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis ya utai ke dipedak ya utai ke nyata dipedak ya ditulis ya magang-magang tang ya ndak ngusung rumah nya au ya ari rumah ya cak ari luar rumah ya ya duduk merati kenya peningannya. Jadi bekenya mate tulis direkod ke dona babuap ya lengkap hari bulan jam pukul berapa bisi itu tulis ya hari hujan kena kudik kari bersebun kari semua tulis ya magang babuapnya ya nyalai ke tegalnya peninga orang pan sanggup mayar dona ya meli info meli berita hari dona nanti sidak dekat nemu berita nanti sidak tadi nak ampit berita nak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau contoh bak sitik genturong pendiaun tadi aku tu nak ampit berita kenyadi nyau aku ngusung dona tu tadi kak minta berita taya dona nak merik peri ya aku tadi meli hari dona berita infonya tadi sekali kena meli ngena buapnya sekali kan ngena surat nyak tahu ke meli hari nuan ninga kajak ya. Jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka diperhati ya. Nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya. Lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar. Nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngawarga 5,000 peso ngakai 10,000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kendang yang jam 4 amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang ngawarga ke Maragi. Jadi dona nusi ia kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau rega 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga laki tau ke bini ti bisi suluati bukai. Ya nyak rega marga ya de nyak namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduai mayanya ke balat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduai alit ati maka inya lebuh dona madah berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali nyale kene yang ambil gambar neh ya kita nak nemu tang tanya tadi laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya bulak nanti semina nuan kenusui kena aja nyalai ya bisi ngau gambar sekali kena cara yang ngambil ngamar nyanya ya nadai nusui tang bisi gambar jadi nyak cara nama tu dah dona tu tadi
berkongsi ke berita, ngulih ke berita. Okey, sebenarnya yang medak, lalu ditulis ke ya, tang yang megak, ambil ya gambar. Nyalai, Dona madah ke diri yang tadi ia orang ke atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nah, dari kasaiku kita di tu, dari telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu, nyak menjadi, lalu menjadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Nyak, mana pemanah ni Dona tu, ia berita kena dikunci ke yang ya, tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah kian tadi digagak kian tadi berita digagak ditulis di surat ke bebuk tadi berita ke amat ngau gambar-gambar sekali nyak betul cara ngia nyalai nanti kita nak bakal kita ningal ke gosipnya tadi nak mau kita amat kena urangnya nusui beritanya amat ngi Dona tu ndak nang cukup ngau gambar sekali ngau record video nanti urangnya tirnya belayak ingat record berdia uliahnya record na peninga yang nyalai amat genya peninga nak lebu gurang beli nak lebu meka atau dah Dona tu tadi berjual gosip orang penarap ke berita gosip area leban gian tadi bisik ngau gambar bisik bukti ya nyalai enti ngi kita itu peninga lain gosip nak nemu pengamat mayuh rasa ya enti kita ngi Dona tu nak nanti udah asai ya atau ke asai masam. Masam kita ketusui ditulis ke ya. Nanti udah asai payet. Payet negusip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita hari ya. Jadi Dona megak madah. Nak semua orang meli resia gosip hari ya. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi. Ngambil ke gosip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah Dona nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi berita ya tadi tanya ngusuang Dona amat bisik berita aku tanya bisik ko Dona nyadi orangnya pan lalu mayar ya kena mampul mulut ya ngambil kena nusi nyatang Dona sitik pemanah ya tajak pan pengawaknya tadi nak nemu aku tu nak nemu nyebut pengawaknya mana aku ndak ngi Dona tu tadi tajak pan ya bekenya nyual gosip tang ya ya ndak sekali-kali-kali nusi berita tak daripada tak ditulis ngagai orang bukai nyak siti ari integriti ya ganya peninga ya nyalai ngau bisnes nyual gosip nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah nyak baru bisi hasil laban ngia tajak pendona tu tadi ngumpul berita ya tadi tang ya nusui berita ke, digumpul ya berita kamat. Ni kita itu nak mau kita membawang, mau kita musik bawang merah. Lalu ditambah kita bisik bawang putih ya. Ni Dona tu nak nama ya bawang merah. Bawang merah mengia. Ni kita itu lain bawang putih dia, bawang bakuang dia macam-macam. Nyalai dah nemu kita peninggal. Jaga rundiang, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Anang ke bulak kita. Amat kita kena berita.

0: Bintulu. Bintulu. 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk pendengar kita sudah masuk buat jam ti kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1:04 ngali hari. Nyalai Datuk dah tiba maya kita bergulai ngau DJ Flora mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inya Puan Rabai Bagong penolong pegawai kesihatan persekitaran area upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bakal selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bungulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai. Ana mau berita lebih lagi ba sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka tok mana hari minda baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tok gay hari kita tok ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kawa ngau topik tu ke ngali hari to. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tu asai ke baru kak belabuh tu baru kak belabuh batu waktu Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari to berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke disebut jakok ke hari tau jerbo na. Au jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peningat tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya site gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta ndak ulih daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegak pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu alus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak bakal hari asap ketika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Kau erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi na ya. Bisiknya tadi menyekenuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi na Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak hari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensial antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Pengawak nginsap megak tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak sampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di

0: lempuang maka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukai lah penyakit jantung maka ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi allergic orang ti kurang daya tahan orang ti nginsap ngau orang ti suah kerja ba luar rumah.
1: Nya ia ke ngemua risiko ia ke besar atau ke ia ke tinggi tu tadi ne ia ke baru dah di sebut nuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau lebih lagi nama tangkan kita lebih lagi berkawa ngau pengerai tu lebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tu apa rabai
0: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana lagi enti diau dalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tertinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalai alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi eh. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datang ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta ke berikon patut ngidup ke ekon dalam mood angin dalam kena deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
1: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tak ke nagang penyakit ya lebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tua kengali hari tu.
0: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA tu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang po tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
1: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi nah aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke menyikunuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi ne awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul to kita milih sengkabung hidung ngau mulut
0: bisik mayo jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar eh?
1: Ya patut diperhatikan ya tadi ne
0: Jadi keterubah ya hanya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% dari partikel halus sebun tipe saiz 2 hingga 3 mikron bak angin ya mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama ari endur ke mimit antara sekabung ngau mua sekabung hidung ngau mulut tu suah

0: kena mensia mayu semina oleh naga empat tiga besar dan alus sebun hari masuk ngagai selalu seput dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
1: Mm-mm.
0: Jadi kedua serta nang diasuh dikena ianya N95 bangsa Singapura hidung ke mulut tibule pemenda hari Nayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa ianya ia boleh napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron nyau dekat 95% lah dari partikel sebun boleh ditapis sengkabung tu ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk ngagai hidung ngau mulut kita angin teka dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
1: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
0: Yeah.
1: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ga meli yang tik bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai ke wan kelibegi ngagai bala peninga tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
0: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang antinya mak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar ku ngau suar batu hidung berai ngau suang kasih pedis seput tau ke sendak seput tau ke pedis dada lalu kulit berasai gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
1: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau peninga kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekung tau jom ke dia tau
0: ngaruk-ngaruk
1: nyau ngaruk asai ne tau sikit tegak munyi kurang sebun dan harap ke munyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat nah. Oh, jadi ya, sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngai nuan Puan Rabai bertemu Bak Rika Bukai.
0: Terima kasih megala bandah ngangau ko kita lah.
1: Jaga sama jaga pengerai mana?
0: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke aktiviti kita bak luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
1: Oh, okay, jadi peninga kira nyak nakak mai kita bugelai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya nyalai peningatnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau Puan Rabai Bakuang berkawal ngau hari ke bersebun jadi Puan Rabai hari atau ke penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ke Puan Rabai sudah kunci berita berkawal ngau sebun asa berkini ke cara kita yang tadi ngambil ke kita nyaga pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonya ngujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebahkan lagu tu kan. Jadi lagu tu bisa ditusun dalam list lagu bisa dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengelah tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mint tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana. Yang kediri kita ke gawak bak menua urat.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah dengar lagu ya ke diberi nama Danci Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke Tegal hari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih ya. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegain Kelili. Arab ke munyekaku, Arab ke sungai nak langkang ai tadi ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita maya hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kok ngucuang ka ai tu ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita bukannya nak panjai jadi neh peninga sama kita bersampi yang ngarap kari tu tau ya hujan kesuah kesuah sepu sepu kita akan nemunya punya sepu sepu sepu nasabnya suah kebukai neh suah ke menua apa nama Antartika kan jaku punya peninga ya jadi berita kedekat kunci aku tu peningah bawa ngelah tengah hari jaku tundek ga jaku gagai ga peningah ianya berkawal ngau siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi sehari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalaju ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur nya pas siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi dipnya di kaban konsil negeri N70 Semalaju ianya yang berhormat Datuk Macarenggi Sapit Menteri Perengkaguna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak siti ari program kapsi diatur udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pia mega Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke raban orang ke bekena ke perengka pengangkut tukar bansa 4x4 ya. 4-wheel drive. Jadi sidak datai sari tu laban sidak ya ngau buat pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jambori 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai sari tu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu ke dua ke dikelilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergilah 2 bulan 9 alai sidak tu raban sidak tu dekat Mupuak ya. Sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan, 3 raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sidak dekat neresak menua, sidak dekat Mupuak hari Bintulu. Tunggak ngagai udahnya lawak menua tunggak ngagai Bukit Kana. Ngau mererai udahnya grup B sidak angkat di Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau meka ulu kakus udahnya grup C sidak angkat di Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau meka luang urun sidak ya Mupuak pergilah 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Golo atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sidak dekat Mupuak pergilah 9.30 pagi ya. Nyalai semua sidak tu pergilah sidak ya Mupuak udahnya sidak patut nembuk ke pengawak sidak tinerasa menua kena 5 bulan 9 tembuk 5 bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalai sidaknya ialah nerasa menua kena 5 bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tu lalu bergelumuk ke rumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9 jadi kira 600 si kurang ngau program tu lalu bisik 245 tukar bansa 4x4 ngambil bagi program Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9 yang lain nanti kita peningah bagi balak kita ke di Bintulu ngau meka tungak ke menua Bukit Kana ulu sangan ulu sebawah hilak ulu kakus nanti kita ningah munyir ngur-nguang kereta balat
medak sidak nyak nyak meh sidak ke masuk ngau ke masuk bak pengawak bak program Sarawak International 4x4 Jambore 2026. Ya selamat ngelahari ngakai Liana, selamat ngelahari ngakai Dorina, selamat ngelahari ngakai Flora, selamat ngelahari ngakai semua kita ya. Jadi ya kita mengkang paling kami ngelah tengah hari YFM Bintul.

Ya, lagunya tadi peningat Siti lagu hari itu sengalai. Lagu ditucu ngakai Liana. Nyalai sapa kita ke bernama Liana ke Bukulengu aku ngelah tengari YFM Bintulu selamat ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi Gon Ena 478. Jadi kuya selamat ngelai hari DJ. Gaya hari kami buat saya kudi berguntur. Oh gagal hati kuning. Nganya nyu aku kagagak. Ya sa kudik beguntur di saya ke tampai ke ucane. Amat nya kate ke nyebutnya hari tu nemu nundi kita ya munyi ke nama munyi go guntur laki tame ndak ke nya ucan Arab ke ucan men laki ne sis gon ena kita di saya pamame kita di ucan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya antinya ujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke Bintulu wow, ngambil kami itu celap meh gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalih hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa bah Facebook tim Bintulu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai reklini udah pulai dah datang di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulengu kami medok live maka bah Facebook lalu sida di kapit pan bisi bersebun ko yatang pemanah sida di kapit ndak baka atau ke IPU sida ya ndak baka ngi kitai ndak datai ba IPU ke ndak manah ke pengerai agi kira agi uliah mindah mesti dak uliah ba tanah mesti dak ke di kapit den ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semasa tidak raya tidak bakal ngik kita bukai di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari muka ngakai James Anyau jadi kaya minta tebakan lagu hari utai orang kena merindang di rempu mana ngia kena merindang di rempu ne nya mana ngik cara kenyatang eka benar mana ngik nanti kita yang tadi minta tebakan lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap korang ke jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngak kami ngelah tengari YFM Bintulu jadi 4009 tu ilak peningah dia ada bisik sitik program ketika diatur ia buat rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah. No berita kita buat rumah nangai Sungai Gerung Sebawah. Bisa dengar kakuna. Selamat ngalih hari. Jadi kita dia bisa dekat atau dekat. Siti program dekat diatur buat kita dia berumah nangai lah. Kena 4 di bulan 9. Ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach program tau ke Jakub Panda ya lebih lagi ditemu ngau AgriCop 2026 dekat diatur 4 bulan 9 pukul 10.30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai Tidik Pembahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri Makanan Komoditi ngau pembangunan wilayah nyak siti lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita James Nasal kalau tengah hari

Yeah, lagu lubah tiun ni pening ah. Ha? Nangga kita yang berasa sinu labannya. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebuan. Nada randau buka kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ni amonya kaku tadi. Kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nak mau kasih ke kita. Nyo hari kita salah ni kan jadi. Laban puncanya nang si hari kita mensia ya. Jadi ya jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal uliah dempangnya ngempang sila kain ada puak dah ada langit dan ngambil kerja ngambil kesebuan nasab tu nak nyerarai merakak nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ka kita nap ya nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ne peningah lalu pia maka sama ngelari ngakai batisa nyadi kaya di je seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak laban sebu nasap nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pia maka selam anyu aku ke nyo ras saya ketama ke kunti kita sebu nasap laban ke bak bintulu tulis di pedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedang lama tu terang nar sidak ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pada hari upias di tu semang lari yang guys Zack Ming jadi koya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat berjerbu. Salam ngagai semua peningah ke mendiang ke radio jam ke dia itu. Terima kasih ngagai Zack Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebuan tu. Ya ukai musim bersebuan tu ukai musim tu tamai. Bakal tahunya kemarin ada ke kita balat bersebuan. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Iya, pendengarnya Siti lagu dari Sylvia Banyi, lagu Belulian Cincin Intan. Aku tuh kelihatan ke siku pendengar kita ke WC nyapa Pak Tito Bintulu FM, Bintulu FM, jadi aku ya. Yo 90 apa dia si doang siwa mutai di luar as mayato koya asai kenyirut keracun. Nyala pode anam kerja amat sih amat kita yang sebut penkap pedias kita kan sebut maya bersebuan tu nana berita buka bersebuan yang maya ku macam pesan bisi siti pesan tu baru diterima tu peninga nuga dulu nih. Dan juga sedang ngakai messenger Bintulu FM. Jadi pesan berat tu, ianya pesan pemati datai hari lentak anak calak tu kaindai Muna. Madah ke pemati niang anak ya Muna anak Melaka tu kaindai Meril. Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Nyalai niang tu dekat di itu Balam Mayuah kena 31 ngakai 1 hari bulan 9 berumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala kabang belayan dianya lebih lagi nuju Dorothy Ramba bak Kuching Ramba anak bungkul bak kampung Junggup Mawang biak John Jaya bak Kuching Stephen Kalimutu bak Kuching Megak tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian biak lama bak kampung Span Balai Ringin Kaban Belayan bak Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, au Pasir Mas di Sibu. Kaban Belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban Belayan berumah Jok Sungai Salim Sibu. Kaban Belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak maka pesan tu nuju Isah anak tembaga bak Sengelau Unggup. Bak Sengelau Undup. Kaban Belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah Toka Indai Senan bak Sabu Seriaman. Pihak megak ke pesan tu nuju Kaban Belayan bak batu Matup Julau, Kaban Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kaban Belayan bak Sungai Pak, Kaban Belayan di Brunei, Bintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kaban Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah nusah tu. Rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu. Jadi pesan penerang kesilia kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lenta anak jalak atau kaindai mona atau kena lumur 019-88-93-412 atau kata megak telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki monampu kena lumur 013-83-93-024 atau kata bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai kena lumur 016-86-76-413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belam Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kaban belayan ke dia tuju pesan. Ya, jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemaat, lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini peningan.

0: Ingat ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12:30 hari untuk agak 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu hari bulan kami ngelau tengah hari hari bulan aku di Cerut Anampung atau ke di Cerut Perenciang boleh kita nyentuh hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu itu peningah. Jadi kena 8 ribu bulan 9 yang tu anggai 11 ribu bulan 9 sitik program dekat diatur ianya dekat diatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan Sungai Pendan kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya Biga Mas jadi tu diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah ke kurang nak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu dekat diatur 8 ribu bulan 9 berengkah 8 ribu bulan 9 nyentuh ngagai 11 ribu bulan 9 nyalai sekedar main ke dekat diatur mainnya ialah yang kaum sukan bola baling Mobile Legends Bang Bang sukan olahraga karaoke nembiak lumba perahu sakai 4 sakai 5 sakai 6 ngau 5 HP ngau meka 15 HP karaoke PIBG bola tampar PIBG nyumpit PIBG ngau meka sukan prasekolah ya nyalai SK Kuala Binyuk ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyuk selecuk lu buat gala serta ayah kesemak ngau sekolah tu sama mekita sampal datai nyukung pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu kin ya tadi sebuah nasab kurang laban agi mayuah kati kenyebut ni. Agi mayuah pun kayu. Ya agi mayuah pun kayu, kampung agi bisik, agi tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kelalu angat. Jadi ndak bakal kita ke bak negeri itu kengkak ke bisik pun kayu lagi nyau ditebang ke ni ndak berasa semangat ya. Jadinya program dekat diatur sida ari SK Kuala Binyuk begulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk nya sukan tahunan Biga Mas 4.0 8 bulan 9 yang tu ngai 11 hari bulan 9 tu ialah. Jadi peningah dia tu datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai ngau DJ Yun kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi buat episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding lebuah ti teriba dengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik bangunan lama di Semak ngau dataran Sibu. Jadi inti baraban nembiak kemayar itu yang ke seminat museum biasa serta sunyi tang inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi ke saksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi ke saksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepalan luar pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai ke diri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Nanti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa. Asidak patut berpanggai ba ubat kampung, tau ke nanti gaya yang balat patut berjalai ngenak perau umit bahari-hari nurun dengah Sungai Rejang ti deras semina dekat datai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bat tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang rundiang. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua, tu aja. Tajap pihak, pengaya ya ndak ngasuh ya buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah brok. Ya semina bisik siti ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang keserantak mati ba perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah. 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit. Tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak gawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapi bala lutur ngau induk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat urang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawaknya di koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Nyeng kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu. Ari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya UKS minat bangunan perubatnya. Tang ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bat tahun 1980-an, spital kebepalan bat tebian sungainya nak gi ulian nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar ya gi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat ngangkat kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ngomana mana tidak mudah dipadam ke asil ari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan ulih medak ke dirimpu katil besi entik perengkau operation tak ke berputuang ke lama bilik beranak ke lama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kita pasal rega piring jadi peninga cerita hospital Lau King Hau tu.

Eh, hanya main dua berjalan lebih mai sulu. Menyok menua sibu. Nah, pintu lu pun bukannya me. Hanya main dua berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Diri sendiri. Ya. Ya, jadi 45 minit lagi dok kita lagi bergulai bahawa ngelah tengah riwai FM pintu lu peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari itu. Nih, nak lama kita kesibu bisa dalam 10 minit kayaknya. Ya, jadi kalau kita kebedau kalau kesibu.

Sibu nemuai mehnga kai sibu sibu mayuh palan tau di lawak kita tau andur kita ngelantang kati tang lebih lagi eka mengerinduk kati inti kita ke sibu ianya pemakai di sibu aki murah hau nya entik munye entik kita ngai bedak menuar sibu nganjung nyawa ke makai kian ya ya jadi ya Bintulu mega selamat datang ke Bintulu kita akan nemuai hata yang ke Bintulu entiknya mansak Bintulu singgah mehnga kai Bintulu ya jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pa widrik bisik buah kami di Bintulu sidak lumuak sidak dabai sidak rian bisik di Bintulu sidak buah mawang bisik kira kena ngini yang sidak di sibu meh sidak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peninga kita terus ngemaca pesan dari bala kita peninga sambil aku laki nanti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali itu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik di kirum kita pesan rindu hati itu peninga. Lebih lagi ke bisik di kirim kita nuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramung Anil Gerinang jadi koya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inya Dr. Jongkar Gerinang Bak Unimas Kuching Pengulu Belawan Eastern Sunai Apai Amoy Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Boni Sebilik di Kapit Ngau semua sidak kebukai Kenglala meka ngau pesan agai kita semua harap kita anang kurang hirup air maya ari keangat ngau meka bersebun dia tau pihak ke pesan ari Geramuang Anil ya jadi kita bisik Lily Anthony. Jadi kuya selamat jalan ke pengawal DJ. Oh, terima kasih. Balat sebun kami di Limbang. Bisik sebun ke sidak di Limbang. Jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M. Kuya rarah bulu palak kena merindang bala peninga YFM Bintulu. Kelebih lagi Nucu Lia. Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngobala ti benua begagak ke rumah kaya andang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup ai amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ni pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buat ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu jadi kaya bersebun gaya hari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahligai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di sibu em. Udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelih hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih kita bisi J Jang Ambe nyadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu wajah out terima kasih ngagai nuan J Jang Ambe nyadi ke sekali tu peninga kita atau ke dekat macam natai ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ne siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo DJ Ruth kaya gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisik disediakan ianya lagu Repak Panti Jalan ini diharapkan nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac. Adunya kita bisik Caroline musim buah dabai di Sibu jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sida di Sibu mayuah dabai sida di Sibu ya. Nyalai ke sekali tu peninga kita semua kita sama mendiang ke setiap lagu ke bisik dipinta peninga kita jadi menyik aku lagu tu mega udah ditusun kami bertusun lagu kita lagu Ari Ricky Anderson Bungai.

Ini lagu hari Ricky Anderson, lagu kebisi di pintak peninggal kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, jadi harap ke Bungai Pinang kita, indah ya kati kenyebutnya, ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebuan tu. Nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya nyadi selamat ngelih hari ngakai Lin Tai Fo, Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngalih hari ngakai Brian Von. Jadi kaya selamat ngalih hari DJ. Salam ngau balaku ba bintulu ngau ba kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu ni mantun ne. Udahnya kita bisi Lin Ayah sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega bisinya apa? Selamat ngelih hari nucu DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang again wan Margaret. Jadi kita Mega bisi peninggal kita buat TikTok tu kati kena mantun ne. Rens ZX Leo sebenarnya apa? Hello DJ ko ya. Ludahnya Madam Cho. Selamat ngalih hari yang gainuan Madam Cho. Jadi balat sebun kami buat muka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi meka peninggal kita FM 92 aku udah nadai tan. Jadi adanya kita bisi peninggal kita kati kena matuk embang 94 request lagu Ari Alex Wan lagu yang kebaru DJ salam Ari aku Ari Indonesia. Kita mega bisik Grace Jawa sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ koya sama ngalih hari mega genwan. Udahnya bisik peninggal kita Enduro Ibi koya pesan pesan nucu sedaya nucu guys sedaya serumah berumah awin nangam merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu nyaka diri. Jadi kita bisa peninggal kita ke madah diri ianya Suga Ugum. Jadi ko ya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benua kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebuah hari kami bak lundo lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawiang terima kasih DJ udah nebah lagu ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi lagu amat bisik tebah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Awang jadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawiang. Kita bisik meredan Asyadi nyadi koya balat panas sari alat angat ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu Ari Jones McKin telebak ke diri. Selama ngelari ngagai Top Bennett nyadi koya panas street kami di supik baruah wak pakan tu nanti bisik minta putar ke lagu Patah Tiang Sukung Hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu Mangai Kati Ari Yus Entru dahnya kita bisik puna selapuak. Selamat ngalih hari di C balat bersebun hari kami di Serian daripada bukit kami di Tunang Amat kita di Serian balat amat banyak baca IPU kita dia nyaga diri neng ngakai Nuan puna selapuak ngabala kita di Serian. Selamat ngalih hari ngakai Ellen Moss selamat lemai DJ huliah minta tebah lagu kaban awisik lagu kaban Anai Rau Juni Ben selamat ngalih hari selamat jalan ke pengawak kena DJ kuya terima kasih Sri Aman di tu balat bersebun ke ngadu kecemai padi ngai menyadi kuya nangkuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti hari dah mana lagi ndak balat bersebun tau kita ngereja pengawak di tanah atau ke luar rumah. Ini Nuga selamat ngalih hari genuan lalu ini minta tebah ke lagu Uta orang. Kita bisik Michael Johnny jerebu kami Basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai Ari Alex Wan kena Michael Johnny merindang sedai serumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawin Alex Delta Bina Wat Barau maka bisik kuliah kita ngirum ke pesan rindu hati ya. Jadi hari rumah Jonas Lacah Pentik Barung Kelili Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Iku Enteni dikena merindang bala
Balakaban beka ini mit di Selulap betuang bulan pengerinduk batu, di Batu Niah. Ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang ngarap kita nyaka pengerai. Berutup pintu kami basrian di Turij pihak ke Giminya nganya di nak tu pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya boleh tamak sebut nasab pan boleh maka tamak ke rumah kita ya. Nyalai ke sekali tu kita sama merti kal stik laku. Bisip ni kita minta tebah ke laku hari Linda. Laku repak pantik jalai. Nak ingat ke nama sik dak nama. Nak ingat nama kita ni ingat minta tebah ke laku. Mayuah minta tebah ke laku tu. Nyarap kita perindang meow.

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah Ari Linda harapkah kita terperindah ngau lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa ba Tito bin Tulu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperindah ngau lagu kerita bahnuan benung sambil-sambil ke ngitiang Sabi gagak ke Kasam Sabi ko ya senes Kasam Sabi makoto terima kasih ngakai Ibu Kasam Sabi bisik boleh ngau kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayak sebening lalat ya jadi selamat ngali hari maka ngakai Stemus Stevi Stel Love jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki Acak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit ku udah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit. Jadi udahnya kita ya bisa gelas 46 sebenarnya apa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngali hari minta tebah ke lagu Ari Alex Wan. Jadi kita ABC Rendi Sunang minta tebah ke lagu Makai Belalai. Udahnya peningat kita ABC user SM selamat ngali hari DJ nyapa Bak Tito Bintulu FM balap bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngali hari Genwan Sis sebenarnya apa ku ya selamat berjalan ke pengawal kedua DJ. Terima kasih Lu Watson bisa nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngali hari DJ balap sebun Basibu Jaya minta tebah ke lagu Nuansi Ko Ari Josephine Juri Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari sila di muka balat bersebun kami di tu DJ dahnya kita bisa Sabah dim sana ama berita nuan kaban ke kepak kaki dengan lagu tebah DJ balat sebun di Sibu di tu DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu dini di Sibu ke di Kapit di tu nak lama ke Sibu, nak lama ke Kapit. Lawam kita. Mayu apa jalai. Ini Dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai. Ya, semua nur meh balak amat jerbu, balak amat bersebun. Sebun-sebun ke meh jerbu-jerbu ke melekak ke dulu kita merindang hati yang kelalu mikir geja hari ke bersebun. Kita sama merindang hati dengan ke lagu hari Igu Anthony lagu ya ke diberi nama Malikai ya pengerinduk. Jaga meh Malikai pengerinduk kita semua. Oh.

Ya nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu, mujung ke jam tinggal kira 16 minit dah KM, dekat sebentar pukul 2 ngali hari, pukul 3 ngali hari, retinya pukul 3 tu lagi peninggal lagi kita atau ke ngelah tengah hari, nak pukul 3, jadi pukul 3 lagi kita dekat Pulai baru ni ke program RUY FM Ipan Kuching. Anang gue dulu, anang gue tu saat ini gue hirawa. Agi bisa awak kira ke 10 minit dah kini aku tu natai ke pesan rindu hati. Pesan lengau kita peninga. Terima kasih ngakai Catherine Robin. Jadi kau ya sama jelekap ngawak di jari tebuan kucing. Minta tebah ke sebarang lagu dari penyanyi Marilyn. Kena nucu bala sida Julia. Bawa nanga san undup. Sri Aman. Angkai pia megak ngakai Indai Gary di Miri. Lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala ngepesan harap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung ngau heri gerai selalu benung gawak bekucing din, anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu hari Alex Wan midang balalai. Jadi kita IBC Michael Johnny, jadi koya jerbu kami di Serian. Minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Manda sebenarnya apa lalu bisik fungsi ke berita kayari di Sibu kaya balat cerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama, selamat hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri, minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang dituju ke semua orang ke ngelala. Kelebih akib bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sebilik di Bintulu serta muka guys doa serumah ngau pesan Arab ke terperindang. Jadi apa yang megak tu bisi peningkat kita ya tu nasegi orang ke selalu buku lain kita mereka jadi Mak Ata nyalai terima kasih kepada Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu Indai ya diapakan harap ke bisi ninga Indai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016, selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke seratu, artinya dalam jalai pulai ke seratu hari Kuala Belait Brunei, balak jerbu di Brunei. Di Brunei pan jerbu, kabisi jerbu, si pesebun sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu Alex Wan Merampau, lalu danya kita bisi joki, nyapa batitok selama lemai.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Menjadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita boleh bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan toka kita kesinya apa bahwa Facebook toka TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebuan kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DC. Terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebuan tu. Aludahnya kita bisa user 016744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak beritahu aku ya, mana beritahu dan yang kita bisa pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apayut ke Benung Gawak, kaya salam lengau, nyadi harap ke apayut bisa ningam eh. Pesan hari ini Dira, lalu Tony Anthony request lagu Bekikis Bulu Betis. Udahnya kita BC Roslin, selamat lemai DJ Belat Jerbu Basung. Lalu udahnya Robert G, megap bisinya apa, selamat ngelari Belat Jerbu di Sepawa. Gambar Gendai, megap bisinya apa, hari Belawai Belat, hari Pulau Pawah, Paluh Belawai Belat Amat Jerbu di itu. Nyalainya sekedar pesan atau kita bisinya apa, kami Batitok Bintu FM, kalau sempat di baca aku labana jam kita nyus rekat nyu datai ba pengucung. Jadi tu lagi pendengar lah kita dekat ningak ke namanya lagu tau ke ningak ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu Ari Alex Swan lagu yang diberi nama Medang Belalai alai kul tiga kita dekat berkat dengar ke kita dekat dengar ke Purim Jakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat dengar ke Purim Lam Jaku Kayan Kenyah. Nyalai pesan dari aku sudah ngangkat ke diri tu melangkah kita ngau pesan nyaka diri maya hari ke sebuan tu lalu pian meka arab ke semua kita yang nyaka merai nyaka diri lebuh ke minah ngerai nyamai kita ya semua ya. Bye bye dari aku DJ Prince.

0: Jus Kalitu YFM mai kita bawa ngagai Bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur Bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengharap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemuto. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit ati sidak ti dekat meli tanah pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang asia pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi, arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
3: YFM, Sekulai Sejalai.

Ya, lagu baru hari Azamil ingat ke cerita lama. Lagu kena mungkar rentang oleh hari itu kena 1/9/2026. Dah perasan kita dah mungkar tahun bulan 9 tahun 2026. Mereka semua pengawal ke di perambu kita berpun tahun tu tadi. Udah mujur di kerja kita. Peningat. Oh, jadi rentang oleh hari itu bukulah dengan aku Nancy Tambuan Minta Keisi. Terima kasih juga ngagai Ruth Ampong Tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergelenggau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita buat YFM. Jadi

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Lagu Nda Muda Aku Langka Ari Doni Lang hasil lagu ke Mujur masuk ngagai final SSJ ke 9. Okay, jadi tu berkongsi ngau kita berkawal kau MyCard kalai upis pengregister bangsa atau ke JPN dia tu benua ngalih hari pengawak ti berkena ke MyCard bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru nyalai pengawak ti keluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul nak lama berlabuh hari sari tu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu ilah lalu JPN ngelalau mensia mayuah ti tahu ndak ibu berguai nukar MyCard sidak ya ngambi ngelanjar ke dulu niat sidak kereka nukar MyCard dalam timpuahnya lalu ba nembiak ke umur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard pai indai begak sama di perangsang nganti ndak lama ngambi ke sidak ya boleh nerima MyCard rebak baru lebuah kadnya belabuh dikeluar ke ndak lama lagi. Okeynya Siti hari berita ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke dekat merambu dekat ngagak MyCard ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak guai dulu ngantik dulu laban dia bisik MyCard rebak baru dekat dikeluar ke ndak lama lagi. Untuk yang kaum kita ke dekat nukar MyCard kita engkanya MyCard kita tadi bisiknya dah jahit dekat rusak kini engkau bisik merambu dekat nukarnya jam ke dia tu anang guai dulu laban munyi ke depan aku tadi dia MyCard rebak baru dekat dikeluar ke ndak lama lagi. Terus mengulangkan kami bau YFM rentang hari tu lagu hari Mary Camila 7 mimpi.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, lagu baru Bawai FM agak lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau. Lagu kena merindang kita bawa rentak ngale hari. Hari itu kena 1/9/2026. Terima kasih megak ngagai kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Biar megak kita ke ninga ke kami ngena Astro Channel 871 megak. Terima kasih lah memilih Bawai FM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita bersari-sari. Okey tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngali hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngerikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngali hari tu tadi dia serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal ikut ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Sri Kai 352 ngau Sibu 329 lalu berbang ngaunya megak dia 3 kandang menua ngerikut ke IPU berikas ke endak manah ke pengerai ianya Mukah 242 Bintulu 249 Semelaju 236 hanya gaya tikas pengamah angin nak pukul 3 ngalih hari tu tadi
1: mayari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Sebut nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uleh ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kitab Jatuh Nombor yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai ga YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Dembaan Baadaan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Oh. Sekedak prinsip tulis dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita nagang nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya muka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ja, okey. Ya, ku kutu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngagai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngagai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak ngertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ya, pukul 4 tu lagi terus mari kita mendiang ke tanduk randau aku berkelanggau Brace Bellamy Lumai #nambi aktif tu lagu dari Linda Repak Panti Jalan.

0: Evans, baji lagu kenangan pun ke program kita hashtag Nembia Aktif. Bakal ke daripada pun program tadi bisik Nembia ke ngau aku berandau ianya Bryce Bellamy Lumbai.
1: Ya, betul.
0: Hai Bryce. Pedis naga nyebut nama Nembia kemai hari itu.
2: Cuan gua gak mau menyari je. Makin maneh namanya, makin sigat gemuan.
0: Nyokong ke gak nyokong? Ada mah berita na Bryce.
2: Oh maneh, mina ka rengak mimit lah.
0: Aw sigi gaya hari
2: ini. Ya sigi
0: gaya hari. Aw terubah ya datai ngegay RTM kucing itu ngau di konti wifi ban.
2: Nak gak keterubah ya sarinya. Tu dah kali kedua dah aku datang ke konti gitu. Keterubah serinya aku jika ngau orang cata kenyalang. Minggu lepas.
0: Tu alu tangkap terus.
2: Alu kena tangkap.
0: Nyamai meri terima kasih yang genuan laban udah meri awak limpah ngagai konti YFM sekali lagi. Tajuk pan kakak pisit ya datang gitu.
2: Iya.
0: Nyasai bakal artis nyaman ya Bryce.
2: Mak ya, ngesain artis tadi.
0: Okay. Sekali lagi meri tapi puji genuan gak laban udah ngatai kediri merani kediri empu laban ngau aku berandau ke sekali tu buat program hashtag nambil aktif jadi mayu hutai ke daripada aku buat nuan tu tadi ke boleh dikongsi ke nuan gau peningan mayu kelebih lagi nambil ke benung mendiang ketua buat randau hashtag nambil aktif sekali tu Bryce. Lalu sebenarnya tu ngepun ke tanya aku ngepun ke tanya aku ke bukai berkawal gau ke diambil nuan buat pelajar nuan tadi minta nuan madah ke diri meh asal nuan sekolah nuan dini
2: Jadi nama aku Bryce Bellamy Lumbai anak Philip asal aku dari menua Kumpang Pauh ngkelili tang aku boleh madah ke diri aku narentu dia uria lah laban aku rimit aku dia lubang tu ni nak aku lalu sekolah basically lu bantunya sampai aku tahun 2 tahun 3 tadi lalu nitiah apa aku pindah ngagai Bintangur ya ngagai Rajang kia lama apa aku kena di penglica apa IPG Rajang dia ya udahnya masuk ke POM 1 aku bisa boleh tawaran nyambung pelajar ba College Abdillah, College Datuk Tinggi Abang Haji Abdillah, Kuching di Tok.
0: Di Kuching di Tok.
2: Iya, jadi aku biar asrama lah sebab.
0: Sempat dia buat budiang. Itu maya cerita lagi.
2: Maya cerita kita tu lagi. Hari POM 1, POM 5, aku buat college dia. Jadi asrama. Ya. Piam ya.
0: Jadi dia tu benar belajar nan eh?
2: Benar belajar, betul.
0: Benar belajar. Okey, sebedau aku nanya berkawal dengan kos kada ambil nuan. Tu nama kini hobi nuan tau ke engkau bisik kalau laban nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalan tentu ya kalau engkau roh berlagu sebenarnya tu
2: engkau amat
0: engkau amat dapat tu nak amat
2: jadi hobi aku tu aku rindu main aku ukai jenis manusia ke nemu duduk jenuh
0: jadi bisa jauh teker gagak
2: kaknya main bowl meh main rugby lagu kian gitu main music bergaya kini nanya tapi ya meh kena masa wari tak siti utai ke patut dibangga kaku. Aku tu jenis orang yang rindu maca. Maca bob.
0: Maca bob.
2: Ya.
0: Aruh ya udah tu lagi kena nyak-nyak lagi. Nah mau kini bob ke di maca nan. Jadi sebenarnya laban nuan ketemu aku nuan bisik. Nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos kedambik nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
2: Okay. Jadi dia tu aku benar nampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut orang Unimas. Jadi aku ngambil kursus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benar buat tahun tik kedua.
0: Tik kedua.
2: Ya.
0: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
2: 3 tahun
0: tapi dah.
2: Betul.
0: Jadi buat course tu tadi kedoktoran tu tadi. Siapa merangsang nuan ngasuh nang ambil segi hari minat pengerindu nompo kini kat nyari dutur.
2: Oh, kebenar ya, bisa Siti cerita tu. Tau ikonsi aku DJ?
0: Uli.
2: Ya. Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku benda nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir, oh, nak mahal ya aku tu. Tak besar sama rumahnya. Tak mayu sama keretanya. Ya aku nanya indah aku. Nama kerja ya kitanya? Dutur. Ya. Oh. Lalu merangsang kaku, lalu kan jadi lutur. Lalu sampai ke dia tu,
0: Sampai nyentuk ke dia tu. Jula hati. Harap ke jula hati ni dah tu elok. Amat-amat nyadi kata.
2: Amin.
0: Ni tanya, hari mayu-mayu kos kebukai. Bisa terundiang kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari dutur tu sebedau. Nuang ke, tenang sigi. Hari pengerinduk nang ke ngambil kos dutur kan jadi lutur.
2: Enggak. Agak kebenaran mewah di dalam pengelilu. Biasalah kita ke majak manusia yang besar. Kadang mayu option.
0: Mayu take uji.
2: Mayu take uji. Jadi bisik beberapa cita-cita ke menarik. Antara ya, ku subak kalak pikir kan jadi komando. Laban ku suah medak cerita Y5O. Medak cerita pulih-pulih yang sedak sidak ke Belanda, sidak ke Putih-Putih Mbak. Rindu ku pengawak tepuk-tepuk. Dan selain kerimpah harinya, aku megak bisa julu hati katnya di loyal.
0: Awaknya di loyal.
2: Laban aku kerindu berjakuk kak. Kerindu berjakuk, kerindu. Ngelaban orang pihak.
0: rindu mata atau ke kat nemu atur lolo kenyak.
2: Tambah lagi aku kerindu macam.

0: Hannah, right?
1: Ya, amin.
0: Jadi itu ke belakang mimit.
1: Okey, ke belakang mimit.
0: Randau
1: okay.
0: Tu. Okey. Tu kan nanya berkawal engkau pekit belagu.
1: Okay.
0: Banuan tadi nomadah nuar rindu ke kenika belagu, rindu belagu. Suah engkau berpekit belagu sebenarnya tu?
1: Suah ke kau ngau ada pergi belagu tam pia nak kala menang suba
0: dan nak sigit rindu nguji lan waktu
1: sigit rindu nguji maya aku sigit udah ngau ada pergi belagu maya aku secondary maya aku pom 4 pom 5 nanya maya aku masuk asasi suba bisa belagu masuk aku degree first year pun aku bisa belagu aku bisa mayo join orang battle of the band semua jadi dia tu aku benong merindang balas sida ini mas jadi nanti sida beke bisa ngau aku belagu ngau sida merindang tau dalam tau keluar ini mas apa-apa kengau kaku aku sigi memenuhi permintaan sida nanti aku nak sibuk mainnya
0: yeah. Kalau boleh lumuan nah, Brian
1: kalau
0: nak sanggup nak tak sawat dia terusnya nombor berapa nombor satu
1: kalau nombor tiga kalau nombor dua berapa lah ngarap kena daim eh
0: nombor satu je.
1: Nombor satu je.
0: Yeah. Tanya main tadi, lepas nuan nak rindu nguji. Tanya, kena ke? Nombor ni tadi, kau bernuan tu tadi, nak jadi Siti Ari Penanggul. Lepas nuan nak sigi, nemu belagu. Jadi nuan nemu kena ke? Nguliah ke? Lepasnya pengerindu.
1: Ya, yeah, pengerindu. Selain hari ni, muka DJ, aku meda nanti aku alah bersiti pekit belagu tu nama utai ku boleh diimprove ku ni ndak nanti banding ke ngau suba jauh lebih mana ke sari tu okay, kamu jadi rate nanti DJ
0: tang sikit amat ganyak Bryce
1: kamu terima kasih DJ
0: sikit amat lepas utainya nanti bakal nuan ndak bakal ambil ke banding nuan dia tu boleh nombor 2 ambil ke banding nombor boleh nombor 2 pergi lah julati nuan nombor mesti ke boleh dumur ke mana hagi nombor satu lah nanti tak jadi champion. Jadi hanya nang ya perasa kecukup mana mak lebih hagi ngagen biar ikan dah ya hagi engkaunya bisa takut-takut ke nguji sekedar utai baka nanti sidak rindu belagu buat pengerindu nama-nama pengerindu sidak meh ku aku tadi tak sidak enadai pemerani badirim pun kanya bisa penanggul kini tak utainya engkaunya uliah ketika nak jadi penanggul ke besai bak sidak yang nguji aja baka berkenuan tu tadi meh
1: ya.
0: Tak uji aja.
1: Oh ya. Go ahead aja menyi kurang.
0: Ya, nada salah hai lah umur kita tu nya macam. Ada dia macam tua. Ila dah tua ila nasal ku.
1: Ya, men laban aku meda pergi dua ku ketuk. Nari guna nanti dekat takut ngau pengawak ke dadu dek dia tu. Dia memang akan labuh tapi sitik je cara dek akan nikik baru. Jadi selagi dia nak uji dia ada nanmu dempu true potential munyi ku jako ribai. Jadi baku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya dek dia tu dia nak boleh berubah dia nak boleh jadi a better person jadi orang ke makin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemari ya jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari utainya maga meransang kaku hawa kaku terus mengasah diri kumpu to be a better person tomorrow.
0: Tinggal kita ya bakal dutur amari jatuh. Oh, nyebut kawa ke nuan ke ngambil kos dutur dutur perubatan eh. Jadi nuan tu bisa turun dia tau ke kene ke kos nanya bisa spesifik ngagai kene ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke berkeni kenyak bisa kenyak ke Bryce?
1: Setakat tu berdau setakat tu ambil belajar umum je
0: umum aja. Nandai apakah khas baka ngagai anami nandai kenyak ni
1: berdau bisa
0: betul berdau ni
1: tapi aku bisa julu hati kak nyambung jadi kardiologis jadi itu pakai jantung
0: Manah. Okay, nama Bryce. Jinan, mada berita-berita jam ke dia tu deh. Mayu lah. Okay ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi. Nuan nemu tu aku.
1: Nemu.
0: Banyak mah tadi. Banyak mah kebuah tadi. Siti hari perangsang hari. Ngagai nuan banyak.
1: Yeah.
0: Kena nuan belajar nama. Aku buah mansiak utai nama. Aku buah tahu bukanya. Tahu nulung bala ke bukanya.
1: Yeah.
0: Akhirnya lekat ketua dulu.
1: Okay.
0: Tua tu merindang dulu. Peninggal.
1: Okay,
0: lagu dulu. Sebenarnya. Sebenarnya.

0: lagu ni Moin Nuan Aku Sayau, lagu kena merindang kita ke benua mendiang ke kami, hashtag nombor aktif ke benua meda live Facebook, hashtag nombor aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi meda live tu tu Bryce. Bisi sekadar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisi kat say hi.
1: Bisi kepala kumpul dia.
0: Nyameh terus belenggu kami jentuk ke penghujung program. Jadi tu pulang ngagar randau hashtag nombor aktif tu Bryce ne. Berkaul ngau tai ke di ambil nuan kos ke ambil nuan nya ke bidang ke doktoran. Jadi pengalaman 5 tahun tu tadi. Ke dalam kosnya tadi 5 tahun, nuan dia tu buat tahun di kedua. Tentu ya mayu tadi dah dipelajari dalam pengalaman 2 tahun tu.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan. Nanti nuan adai tanya tadi kau berkongsi kau peningkat nama kos nama subjek ke dalam pengalaman 2 tahun tadi Rest.
2: Jadi sepanjang 2 tahun tu mayu udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitih semester. Kami dia nitih blok. So setiap blok bising ngajar tele lain. Baka blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisa merangkumi baka anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu itu kebut, ketiu itu berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Dan kami megak bisa berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Baka last year kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau nanti nak silapku mumpul tai sila. Ya, undangnya kami akan assess berlab medak di bisa parasit-parasit tamaka, and then kami akan ngadu pengawak ke lebih lagi lah.
0: Jadi ni penyampau kita ke engau buka bala kaban ke engau nuan tadi. Mayu kini?
2: Mayu. Laban kaknya sigi buka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang. Engau kin itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun praklinikal, 3 tahun klinikal. Jadi entah aku masuk tahun ketiga lah, baru aku bisa hands on, baru aku buat hospital.
0: Jadi dia tu lagi
1: benar. Dia tu lagi benar menerima semua teori dalam pala magang.
0: Ni berapa kita akan belajar ngambil kos tu deh?
2: Penyampau
0: kita base nuan.
2: Bisa 148 ikut.
0: 148 ikut. Yeah. Nyampau dia kita ngambil kosnya neh.
2: Ya. Bala kita daya. Bisa dalam apa 50 lah kini dia 40 lebih kini 50 lebih. Bala Melayu, bala Cina, bala Sri India. Sigi. Ya 148.
0: Begulai dia. Jadi lapan ke buat kos ke dambit untuk tadi okainya kini ke okainya nyamai bunyi ke
2: nada nyamai sekali.
0: Sigi nada nyamai. Lapan nanti disebut bidang doktor tu, jadi doktor tu tadi. Ya kini ke utai kenang sigi. Nang mayu orang ingin ke jadi pengawal jadi doktor tu tadi. Jadi nama kini pemedis benuan atau ke pemar benuan ke dasai nuan sekuman ke belajar 2 tahun. Laban nuan mada tadi nuan dia tu benuan rimak magang.
2: Ya betul.
0: Laban utainya bedau di asai ke nuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai kota. Bekeni ke asai nuan agi kena ke nadai kalau terus dia putus nadai putus mengharap kenyak kok.
2: Setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja.
0: Ya bedau setengah lagi dah 5 tahun nanti dah tahu bedau.
2: Kamat kini tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu ialah asal aku silibus dia terlalu mewah untuk kami cover. Jadi ia ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Tiap hari. Dan ya exam git selalu. Setiap 2 bulan mesti exam. Setiap 2 bulan di exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo. Dan dia udah dia study yang tadi, dia perlu study git. Namun teka dia pelajar dia. Dia nak piak lagi. Alu lenyau menya.
0: Amat.
2: Alu nama te pelajar ku kemarin. Nama te nya laban kalau mayuh te baru. Kalau mayuh te baru, jadi kita ke naren mutai, tiba-tiba diberi orang 1000 kerja. Oh, punya seribu. Mayuh mau te pena tu ko. Nama te te nama te tanya ke antara cabaran tip saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar. Kenya ya.
0: Kini asai kini cara no magi jam nan tari awak nan tari ngau dirempo deh.
2: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lemai lagi. Pagi aku sige puluhan mamai. Sige berjam-jam. Tiga empat jam straight uli. Tanya lemai yang engkau yang buang baru belajar. Kena aku nimbal baru malam betul. Awak kaya balance. Jadi biar meh narik kalak sehari dalam hidup aku nak belajar.
0: Setiap hari belajar.
2: Setiap hari belajar. Makin ku sibuk makin pedih sebenarnya. Tapi lepas kita kerindu dan kita ada dengan saya tanya
0: amat amat kena. Jadi jam ke dia tu lepas wan pada aku boleh limpang datang ke konti tu. Bekeni kena dia tu lagi bakal nanti nomadah nak belajar. Bekeni udah tu lagi lagi bisik kelas kini kita
2: udah nadai. Lagi nadai.
0: Nadai.
2: Ya. Lepas tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisik kelas ya dari pukul 8 sampai pukul 3 di sini.
0: Ya,
2: bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
0: Oh, ya kan lalu leh limpang gitu.
2: Oh, ya aku lalu leh gitu. Ya.
0: Jadi bo tanya ke buka itu maga nuan bawa perkara ke dipelajar nombor kos tu tadi uji dan nerang ke ngosili lagi nama utai ke dipelajar nuan ke bendara buat kos tu tadi ke tokoh-tokoh tu
2: buat kos katinya buat kos
0: pengalaman 5 tahun tu kos ke dipelajar ke dipedak nuan tu tadi dah buat kos bidang doktor perubatan tu tadi nama ke tadi dipedak nuan tadi pelajar ke buat kos tu ya mayuah yang bunyi ke nuan tadi
2: ya mayuah memang tengah aku medak. Makin lama aku belajar, makin silik aku belajar. Aku makin bersyukur. Makin aku bersyukur dengan petara. Leban utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh tu saya nanti mensiang agaknya. Kita keingat utai putus ya. Kampenya, ya. Jadi oh lebannya bisa masuk hari masa. Ngagai sel. Tengok memirnya. Detailnya. Nya ngajar aku untuk menjadi suara yang lebih detail. Awak kita yang tak muai. Namun utai ke asai kita yang tak penting. Semua utai kepada kita dia. Mesti diberi perhatian ke mana. And berharap bagi Tuhan. Awak ke ia tetap terus merik kita pemandai.
0: Kau amat. Jadi nanti bakal nyemak bisik kabar-kabar ke bukai atau ke nembiak ke bukai ke bisik minat kat jadi dutul tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh panjai
2: tu. Ni boh panjai okay.
0: Oh berkini ke utai ke patut di gagak sidak ya nanti sidak kau ngambil kos ke sama berkenaan tu
2: nanti sidak kan jadi dutul kita ni boh pandai mai pun sebenarnya yang penting kita konsisten. Dan pemandai nari itu mai kita jauh. Kati nanti kita kena anu lah kini nanti kita tu kita nya kena serang kibak kanan. Kati kita ngasa kita boleh tan. Jadi nanti dia kan jadi tutor. Pandai memang mesti pandai. Study memang mesti study. Tapi anang ninggal ke nama tak ke nak patut ditinggal. Baga petara penghidup dek hubungan dek dengan family dek hubungan dek orang sekitar dek. Dan mempiak piam eh laban aku ngasai ke setiap kos saya bisa tu saya derempu. Jadi walaupun medik tu amai tu saya. Tapi kita mesti cekal lah. Nah, dah nyam banget tu saya. Santai-santai aja lah. Ya, tu pesan ngagai bala pening ah. Siapa-siapa kita ke kak masuk lutur kaknya di nurse aram sama ngagai uni mas pelajar kami itu. Sempat iklan sekejap DJ.
0: Hanya main laban dini dini indoor pan belajar nanti dah besek minat yang tadi ngagai utai kedekat dia ambil jono atin tadi utai yang ada nanggol banuan.
2: Betul. Yang penting minat nanti DJ.
0: Minat engau besek belanja banuan kena nanti non nampun pelajaran tadi ba kena ke bandor ke bekas swasta tadi dah menyikok aku tadi. Jadi nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi bekeni pada nuan peluang gawak udah temu belajar elok.
2: Okay. Ya, te peluang gawak nyadi dutur tu kelalu besar.
0: Kelalu besar.
2: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita saya ku minggu lepas kini mesti 1518. Jawatan doktor tetap kekak digagak bala sidak perintah tahun tu lah. Jadinya muka peluang bagi kami makin besar awak ke kami boleh makin secure deh bunyi kurang. Kira habis belajar tu lah lalu boleh masuk. Habis belajar lalu boleh masuk. Kena ngurang ke pengurangan kurangnya doktor ba Malaysia tu. Lepas nanti kita muda hospital lelak jadi doktor tu. Tanda cukup buram membalas dari doktor tu. Apa? Nara cukup tindu. Kan gila doktornya pada kita. Ya. Besar peluang kan jadi doktor di Malaysia tu. Tapi ya mah kau tadi hati mesti kak kental lah. Ya, ya.
0: Tanggung pengawak pan besar.
2: Iya, besar.
0: Oh, lepas anjing nak berarti kan doktor perintah ngah doktor bawa luar tadi swasta tadi deh. Kati ke tanggung pengawaknya nang ya sama
2: yeah.
0: Tang ya bo pemayuh orang ke dijaga di data berobat tadi berkenai benuan bersayagi
2: berperintah banding ke swasta. Aku seringnya habis singgau nganjung nyadik ke hospital swasta situ itu. Pada aku hospitalnya tak kusung ngamak banding lo perintah.
0: Perintah nanti ngetu kenapa?
2: Nanti ngetu orang sampai berkoridornya nanti berperintah. Bah swasta bersih mat. Hospital situ itu ya, kira lu merangsang kaki kayaknya di lutur apa ya?
0: Kena nyawab sih dah
2: ya, ke dia tuh. Nyawab sih dah kena cukup dah.
0: Nyasa ke gawak terus.
2: Tuk leh.
0: Oh, nuan pun nuan deh. Nang sigi milih jadi dutur berperintah nan eh.
2: Aku lah
0: dah temu belajar ke kau?
2: Dah temu belajar aku sih gawak berperintah lah aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak. Aku bisa boleh beasiswa di Yayasan Sarawak. So, 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nan mula engkau aku nyambo belajar kini jadi spesialis jadi pakar semua baru ku medak barulah kini pengawak ku.
0: Awaknya mela baru berundiang ya kini ke ku yang noy lah dan agi kan terus ke kena terus ya, nang di dutu terus tang buat bidang ni ngau dini
2: betul
0: jadi tu medak abok Facebook tu bisik gak bala peninggal tu tadi laban sidak bisik berarti ketua live randau tu deh bisiknya nanya bekal Jessica Itan tu bisa nanya berapa tahun boleh jadi dutur? Kaya nanya
2: berapa tahun boleh jadi dutur? Umur kah ditanyainya?
0: Ya, nadai kayaknya buat umur ke sekali ke tanya penglama orang ke jadi dutur tu tadi.
2: Nanti penglama ya, dek tu ideally lah. 5 tahun dia belajar bersekolah. Danya 2 tahun dia nyambung housemanship punya kurang. Bekerja intern punya aku kita tahu. Ya, menjadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
0: Jadi doktor ke bekerja ke hospital lama tu lah.
2: Ya, betul. Danya nanti kaknya di doktor. Ya, udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM atau kemasuk asasi atau kemasuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree ngagai doktor perubatan.
0: Jadi buat Siti tu lagi peningkat kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalang tu nak yang mana amat praktikal ngena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari kita ke belajar ya amat kini
2: nadai cukup tubuh
0: nadainya James
2: tak mau pihak kami seringnya bisa didedahkan ngau mayat manusia kamamai jadi sikit dibedah orang mayatnya, sikit dibuka tu nama beke paru-paru kah tu perut.
0: Kita nang medak dia
2: kami sikit medak orangnya.
0: Dan kita nak nego nak tanya ne.
2: Nego?
0: Oh nego go.
2: Nego sekali.
0: Oh.
2: Oleh nego-nego tubuh ya nego, mayatnya sikit simpan orang dalam peti ais deh.
0: Oh.
2: Hanya sikit kena kami eksperimen. Ha, tapi nak banyak lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
0: Ah. Ha. Kini ya sign. Keterubah yang nama dah utai lapan ya. Ngelama tu baka kita ada orang kedah nadai deh.
2: Oh.
0: Kira ke nadai tu tanya ndar ganya ya, neh.
2: Oh. Ya.
0: Tu lapan wan meda nyengen dah ya, meda. Oh tanya yang bertubuh manusia tu tadi di kerja ke
2: ya.
0: Orang.
2: Ya aku meda. Pu kasih yang betul dah tuai. Nyom merpuat.
0: Hmm.
2: Kulit nyom wrinkled korang.
0: Hmm. Nyom berbalik. Nada
2: ya, nyom berbalik.
0: Oh. Nyom
2: bau ya pun bau mat.
0: Oh.
2: Nyom pedih mata meda. Kan pedih mata lawan bau chemical tadi nyom jual mata saya.
0: Hmm.
2: Bisa balanya nyabak sekedar.
0: Nyabak lawan nama?
2: Nyabak lawan lawan bisa utai tanya.
0: Nyom
2: mata. Ya nyom. Dia selama dah ya alo asai insaf dah aku kasih hamba itu mati nama halnya mati dari nama ulah nah
0: mm-hmm.
2: Ya pun bangkai dari luar negara
0: oh
2: akit tu orang ingatku dan ya kami kadang-kadang bisik forum
0: mm-hmm.
2: forum baka forum dari universiti Rusia din
0: mm-hmm.
2: kami online medak sidak bedah mayat ke lagi fresh
0: mm-hmm.
2: Nah, jadi kami bedak nama berbaruah kuliah tu bisa nama berbaruah
0: oh kena online kau dah tarik
2: ya tu online tu buka forum online kepada kami berkelas
0: oh, okay.
2: Buka berzoom sidak bedah real life berbaruah tu bisa nama berbaruah tu bisa nama sehingga pedak kami siti-siti layer ke bisa manusia
0: buat tubuh kita empul tu
2: ya
0: kini ke asal atinan Bryce.
2: Aku nyon ada saya kata tetap hari mada tai ba epet ba. Tapi sikit te kepelajar kami ni sebab bisi orang mada sida takut darah me takut tu. Tapi aku labang kau dah terbak mada buka ada slide lalu mada tanya papar ni. Sambil makai kuliah aku mada itu. Oh,
0: berani
2: nah. Nyon ada saya.
0: Oh nyon ada nya dah suh mada nyon ada tanya lagi benar ada saya lagi berpada.
2: Ya nyon terlebak man mada.
0: Keterubah sebab dan nasi orang ke berani untuk ke nikah.
2: Aku bukan jenis takut darah kak, tapi aku jenis kegelik.
0: Hmm.
2: Gelik meda nanti buka kurap kah apa kah.
0: Oh, gelik meda utai ke nyelai jadi bertubuh.
2: Ya, jadi bertubuhnya nanti buka jari putus kini.
0: Oh. Kegelik
2: meda.
0: Hmm.
2: Meda nanti pansuat risiknya.
0: Hmm.
2: Ini tu. Oh, nare nama-nama.
0: Aruh ya nanya di dutur.
2: Tapi ya, puji Tuhan.
0: Aman kena.
2: Yeah.
0: Jadi tu, gue yang mimin gak ngaji Facebook kita itu, Bryce tu, bisa hari nunggu elo. Jen tu, ia bisa nanya. Kan nanya, mbak practical tu berapa lama kini, kau ya?
2: Practical 3 tahun.
0: 3 tahun praktikal mungkin ke depan tadi ne.
2: Ya, kami nganggap sebagai clinical use. Jadi bah clinical use tu ya bisa menyuruh rotation. Rotationnya ya mesti macam bagai surgery, internal medicine, ONG, mayuh tai lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali. Round what? Ngau du tour, nombor tiga gak, nombor tiga jadi hospital. Dia mah kita mendak. Tapi kami ke pra-klinikal nak gak aku madah kami turun dari praktikal. Bisik je kami belajar nyucuk orang. Kami belajar ngambil darah. Kami belajar ngena mikroskopnya medak nombor tiga kena naik.
0: Okey tak nanti okay. Hari medak otak. Tak kira pada tadi orang ke dah nadainya tadi. Okey tak dengan dong agaknya ajak
2: pengawak ni. Ya kami kadang-kadang bisik gak belajar nyucuk patient kati maka nanti patientnya tak demam. Nombor tiga patut pedak. Kan medak blood pressure yang kini berdarah ya, berdarah mata yang kini, orang sakit kuning yang nama masalah yang kami masalah liver kini ya, kami belajar investigate. Maka boleh saja apa tadi ya.
0: Mamat gini. Tu, habis ini kata tanya Mika Groti tu, Bryce.
2: Nama
0: tak?
2: Ika aku.
0: Ika no kan? Ika no nanya di tu ke? Apa? Nama ni tu kuih tadi ni. Nama tak ke siapa inspirasi nuan buat jurusan kedambik nuan dia tu ke ya?
2: Inspirasi aku, of course, ayak kumpul. Awi anak idi. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
0: Ika sebut dan tadi.
1: Ika sebutku. Ya.
0: Kegepuan, kepengerindu,
1: nuan. Betul. Ya, betul.
0: Aw banyak. Aw ke, kini ke ikat nanti.
1: Aw ikat aku.
0: Ikat nana dah nemu banyak. Kita Jessica itan tu sedikit gini. Tanya sedak ya. Bisik tata ke orang ke belajar ngau minta jadi doktor tu, Bryce.
2: Bisik nama?
0: Bisik limit kini orang ke kau belajar ngau minta jadi doktor tu nyak ko ya.
2: Bisik de oleh dua kali jadi repeat. Kira ketujuh tahun nyak meh. Selain dari nyak sih kena buai orang meh.
0: Oh.
2: Ya.
0: Amon anda pas ba levelnya tadi.
2: Ya.
0: Oleh nguji sekali ge no oleh nguji ya. Udah nyak mon anda oleh lu nda oleh ge.
2: Nda oleh ge.
0: Au pihak.
2: Maka ya bisik dua kali percobaan lah. Biar ada dua kali. Biar apa deh?
0: Tang Anwar minta kak jadi doktor tu tadi, kak belajar jadi doktor tu tadi. Nang segi ya terbuka nandai tanya ne.
2: Nandai.
0: Ya. Diletak ke orang tanya berapa umur kini
2: tahu. Nandai. Apa tanya nandai? Bisa jawab 24, 23 jadi doktor. Ya aku baru 21 tahun baru. Gini ya.
0: Yo promo dulu. Nyamai gak jadi bakal Bryce tu. Tanya pan, utak dia pelajar dia tadi berat pada kita orang ke jadi doktor tu. Kumai kita ya tak nak nemu ngau kita kene kah nak nemu ngau kita
1: begulai
0: begagai Bryce tak sikit cukup semua ya cukup magang. Banyak mah Bryce dah tu lagi tu beranda baru tu buat randa rengat ke sekali tu ke gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke praktikal atau kira ke topik ya tadi bisik engkau bisik seram lagi kini ku aku
1: mah. Oh okay.
0: Okay, sekali tu dengar kedua lagu dari Mawat, Ulat Bulu.
1: Alright.

0: Yalah geli mawat ulah dak bulu ngejeng kejam dia tu kurang 12 minit lagi kebenarnya. Dah dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu bekas selama mega dia kita sama mendiang ke berita tiada terus dari kota Midian Kasapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi labai bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisa ngagak bedah siasat. Ya.
1: Betul.
0: Kira bisa tanya di kini sekumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasatnya nada lah. Tapi nanti sepanjang aku belajar bisa beberapa cerita ya. Kak seseram memet tu.
0: Seseram.
2: Ya.
0: Tutup kau. Tutup kau bunyi situ nana.
2: Ya ben subah aku ingat maya aku belajar SPM subah pukul 4 pagi. Ngagai atas kali kami dari kabanku. Sekali maya kami menung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merci ya. Maka kenalan tak keritanya. Tapi pada kami nadai enggak keritanya mansa. Nama bunyinya.
0: Hari ni, no ninga tadi?
2: Ba ni.
0: No ninga tadi hari ni.
2: Nadai maya aku menung belajar ya tiba-tiba.
0: Oh, tak nadai tak mansa.
2: Nadai pada aku luar. Nadai pun kereta mansa. Ya, koko.
0: Hujan nadai enggak
2: maya? Hujan nadai, nadai hujan. Kering jalan maya. Ya aku. Oh. Berapa lama udahnya? 5 minit. Ya 10 menit. Sekali dintek pada pintu
0: semak kita dia.
2: Oh, pintu belajar kami bakal belakang tu deh. Pam. Nyerai tu kami duai. Keluar kami duai tu tadi. Udah ke nurun. Nurun ku tadi melihat ku ke atas gin. Tak bisa meda orang pansut hari tanya. Hari bila nanti. Ngai-ngai bila keluar kami dari belajar tadi.
0: Ayas daripada kita nya.
2: Ya, meda ayas orang. Tak besai muranya pada aku. Oh, lain tu aku. Lalu lari kami ruai. Lalu lari kami ruai. Lain tu. Nama iwas cerita aku.
0: Nyak na siti hari tak kelikingan no anas ku mana ke belajar.
2: Ya, mai ku belajar budeng suba. Memang kami suba sigi. Sigi mancal gede. Mai oh tu udah kakak kami. Cuma nikik pun kelapa udah mesuba nginti udah me pas kulah nginti
0: lah banyak utanya mesti ke uji magang
2: iya yeah, rugi lah uji
0: oh okay jadi tu kira ke nampak Mimi tu tanya hari peninggal tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat penghujuan tu lagi nuan tahu nyebut nama kini nanti syarat tahu ke utai ke patut nanti ke jadi doktor nanti udah lepas SPM ko ya tu lagi mana nyawa okay, ya, okay, okay. Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega berkaul ngau tai ke di pelajar non skuma no ke belajar tu elok neban nomor dah 5 tahun dan nya praktikal gitu 2 tahun kira ke praktikal mana eh
2: iya kiralah intern
0: kira intern 7 tahun pengalamannya oh jadi ba dini nandah tu elok kak nerus kenya baru kak nerus ko ko lagi ke Nampung baru kini pelajarnya elok
2: kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru
2: nanti kami dalam bidang perubatan tu kami asal aku nak ada uliah nyambung terus asal aku yang perlu turun padang nuruk jadi praktika slow-slow ni ke 4 tahun jadi bikin visa ini dia baru ulis nyambung belajar baru bisa fasa-fasa yang kami perlu gitu ya. Ya jadi engkau aku ngambil SGH kini lah ngicak ke ben bunyi ku SGS nya pedih gitu. Kini-kini orang sigi refer gay SGS. Oh,
0: nama.
2: Aku lambat aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayuh teh pedis. Makin pandai enggak aku ya. Boleh aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku gay lagi bantu kini. Ya guys, ramah gay. Oh. Aku mimit. Uliah aku dulu angsi dah. Amanya lah aku lebih guna lagi sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serikat amat tu Bryce akhirnya ke meri awak angin wan meh. Meri perancang engkau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
2: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur. Nuan perlu of course excellent but nuan pu academic especially after STPM asasi ngomatrix udah nuan buliah mana harinya baru nuan akan ditemu duga untuk midik. Bertemu duganya pun dia mesti perform. Laban bisik kabanku tajak pania full flat. Ya interview ni ya nak boleh. Kang bisi sama jaka ulah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kena jadi doktor, nuan perlu orang deh punya kurang, nuan perlu pandai pegulai orang pandai jaka. And then pandai ngoi akademik yang mesti balance. And then untuk nembiak rebak baru kesama dekaman saya ngoi aku ngarap ke kita tak mudah mengalah. Laban penghidup kita itu lagi panjai. Jadi apa-apa pun cabaran datai berpenghidup deh. Hadap gua tenang, senyum. Laban kita bisa bala kaban, kita bisa bala cigu, kita bisa selalu bisa orang ti kita ngiga. Andang stay dalam buta yang mulia mai de turun ke bawah. Nya bunyi kok tadi, nanti ulih umur kita kagi biak tu. Cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngagai utai-utai yang mai pemanis ngagai hidup dia udah retuai lah. Bisi utai dikenang api ya. Jadinya jam hari ko dije.
0: Ya, sigi mana hatai ke tadi kunci kenuan tu Bryce harap ke pedinga lebih hagi dan biar ikal rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi harap ke bisi boleh mimin penemu rinuan tak ke dikunci ke ngau sidak ya neh. Jadi sekali lagi mari terima kasih kenuan pemega harap ke nomor jo bersama pengawal kerja nuan udah jadi dutur nak ingat ke kami kan.
2: Oh, nanai.
0: Oh, kebenar ya, Bryce tu mega siku ari anak penanyi kita.
2: Betul.
0: Siapa kini Bryce?
2: Tok dituju magai apa yang kumpul, Phil Michael.
0: Sada lengau. Kadang ujung ke randau bah hashtag nombi aktif. Ngau tu bertemu baru. Ngau siapa nak kini temuai ke di kangaku dah tu ilah. Okay Bryce, anak kena mujur sekali lagi.
2: Alright.
0: Dengan nuah bertemu baru bawa ke buka. Bye.
2: Bye. Wow.

0: sebut Nyo Majak Balat Nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, enggak YFM.

pengalihan awan di laksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim.

0: Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerebu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni. Itu akan ada senang hari ini.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Saya sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di Maib Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
4: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi kediri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arame kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 1.9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud yau bini di Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga bena ketuai menuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Idrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.

Lagu hari Angela Lata Jua Kunci Misteri Atiku. Lagu kena berinang kita ke benar bergulang kami bawa YFM berantu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah panagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi pukul 5:30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulang Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu kena 1 bulan 9 2026. Jadi itu lagi merindang kita ngaduiti lagu ku dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari sitik lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bukulangau kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

Lemah berita kita ke minggu tu peningah. Datang baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Lemah berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datang ke minggu tu. Mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah digumpul. Udah de gumpul aku sepanjang dua minggu kita ke nak bergulai tu tadi peningah ya. Jadi udah bersedia kita. Nanti kita bersedia haram kita mansang. Ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah atau peninggal ngenang senentang orang tersat, orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Jadi di Mysot di Thailand dadian. Tang utai ke nyelahi ditu. Ya kelabuh dalam lubang nyokai orang Thailand, orang China. Siapa nama ucak kelabuh tu? Ianya tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuh dalam lubang telaga, telaganya nasib nadai air. Telaga, telaga puang. Nua ramai sampai dalamnya. Labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulih selaki tu. Madah ke diri tersat. Tersat aku tu tuan. Apa berjalan sebelah babas itu. Benua bayam pemenah menua dia tu. Nak muka-muka. Tindik ke batu. Aku lalu terbelancar. Labuah dalam telaga air ke puang tu. Nasib puang tu nanti nak. Nadai metu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara atau peninggalan lelaki itu tadi nak ditemu nama kebuah, nama penjalai ya dia hari menua China. Tangtik rakyat menua Thailand pun ada yang awak ni pihak. Tangtik rakyat menua China nama ke depan juah ya penjalai bah menua orang dia. Jadi lebuah yang ke penjalai dia tadi peninggal ya. Ia tergerinci lebuah dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri nak boleh tiga yang banyak lalu tinggi telaganya. Benda kami yang menjuang ngangau korang lelaki bernama Liu Chuan Yi tentari. Bekangau-kangau korang bisa orang kebenar eh, mansak. Bisa mansak ngagai telaga kenur lah buahnya tadi. Kita nemu orang Thailand eh, dini nemu jakuk Cina mansak sedap ba sebelah telaga kan bergigak ke sayur sebelahnya. Ini ini tuai orang apa tuai orang sebelahnya bergigak ke sayur. Ningai tadi menur rawah-rawah ba dalam telaga air dia. Ngangau korang hari dalam dia. Oh ini kita tolong aku tu dalam lubang telaga di tu tang cara yang ngau pendengau kayak ngena jakok ro putih ngena dakok Cina washer karar akhirnya bunyi nyam ya. Dini orang nemu kumai orang tu menyantai apa wan tu hari dalam lubang telaga tu lari kita parai kita terkam tu tu lari orang capu-capu orang lari nembiak sekolah mansa nonya pendengar ada dengarnya ah bisa orang mansa aku ya dah kangau ngena jakok Cina kesebar nembiak lari. Balas sedadu, balas sedadu Thailand tu bisa berjalan nginau buat nuarnya. Lepas nuar ke dokumai Mysot tu tadi berimbang o garis antara menua menua Thailand dengan menua Myanmar buat nuar ke ya ke labuah tu tadi. Jadi balas sedadu berjaga buat garis antara menuanya buat sempadannya. Ningau sedang nama tanya ngangau ngangau ngangau lain lah jakuknya ko sedadu si ko anak takut tuan. Kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi buam kita. Timbak kita. Mansang. Saya tak ngakir lubang telaga pada. Lebuah saya tak nyenguak peningah ya. Udah sedia dekat ngacit ke senapang. Pedak mata Li Chuan Yi peningahnya. Pesap-pesap mata. Tolong ku ya. Tamayanya nyawanya dah rapas. Lama nama aku buat lapar dia. Pedih serkuang dia. Celap dia. Takut dia, aus dia, semua penanggul lekat berlaki. Ia bernama Liu Chuan Yi tu peningau. Jadi nyak mentadik ya, polis ke datai nyasat perkara tu. Madah ke sidak bisi dah nerima report tu. Jadi ia benung di anjung pulai baru ngagai. Belakang bandan mu berkeni kes tu peningau. Tanya mentadik nasib temu orang tiga hari. Nanti lebih hari tiga hari pelabak kunyum masuk seminggu. Sehingga nadai punya nadai jalai. Kita mansang ke laman berita kita kedua ke sekali itu. Laman berita kita kedua tu nyadi di menua Makassar di Indonesia ada dia ya. Ketegal dekat namanya nguliah ke siku Indo. Ya dekat nguliah ke Indo. Tang Indo ke dekat-dekat lelaki tu peningannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga wak nyari sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu dengan nak baju nipum cukup gagal Indo tu. Udah Indo tu manah gamal. Jadi bisik deh siku lelaki kak kia. Tang tusah hati
Apo aku tu kai sedado. Aku tu mai lori, ribat terak aja. Bekeni mako kak nguliah kindonya. Induknya sigi udah madak ke diri. Sigi rindu orang jadi sedado. Ngawe jadi nak ngira pangkat ama. Sigi kak laki ke jadi sedado. Apa pikir meh ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya apa pikir bekeni aku kak nguliah kindok tu bajiat nar. Sigi buah hati kuari keliak tau kau ya. Berpikir-pikir apa dengar beli ya baju sedadu nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedadu mayu ada beli ya de kena ya de kempat ya buat pisin sedadu lalu ngunti ya induknya uliah ya minuknya apa induknya dan sigi rindu orang jadi sedadu kan mayan mah peniaunya tadi nyo sigi tegap bak sedadu daripada orang nyo stop punya kasut buat sedadu nya kena berjalan mansa induknya awal lor ngerenjih induknya meda ya akai sigat melaki tu ngena baju pakaian askar kata hah dah kau tak segi kau jadi betul lagi ku induknya pendengar jadi masa doa ya dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi ukai sedado nama kerja tadi bisik kumadah nai payak kerjanya tadinya menderiba lori lelaki bernama Stanley itu bak Makassar dedin 4 tahun sedoai jadi peningah hanya mentadi ngarap ke panas datai ke lemai nemunya hujan bak tengah hari nya menasib ke nyadi bak Stanley itu buat yapan pansut ha bini nak nemu ya ha, laban ya lebuah ke nguntik bini aku tu sedado bak Makassar dia tu pangkat aku serjin oh gagal ada bini yang medak wai ke laki aku ke main sedado au pangkat serjin oh dini nak belakaban wai untuang dah deno ilo ko belakabannya boleh laki sedado dah gak boleh tahan gak mah laki no lo pada orang lah lo ko ya orang kino bercakap au jadi nyak mentadi peningan nak muka-muka bisik dan siti ari lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar ngana baju sedado nya tadi mansa ngakin tadi benung beli ke barang jadi bisik di sikut nemia ngena mentu sika nemia tu sikit bangsa nemia ke jegat-jegat nemia ke minta puji orang berkena ke mentu sika kata mentu sika nama tak manjuang bunyi mentu sika tak bunyi cirit mentu sika de tebah ya bak dia ada tepan dak semua dak terpulah pulas ke minyak nyo medias kate lelaki bernama Stanley tu mansang ke belaya ngon miaknya aku nantu rindu menda ulah de gamal de tu nama ke buah de di tu no ramakai di tu no beli ke barang bad di tu ke kita mantai ke penyegak mantai ke penada kita ko lelaki bernama Stanley tu terengana baju askar takut belan miaknya tadi ah ha? Udah ke belaba belaya pulai miak tu bab sadung ke menyadek ya menyadek ya pedih hati ya ti kak yang sedadu, kak yang polis, kak yang nama dia udah ambil demak ke aku lagi aku menyadik ya kira ya tam siang bernama Makassarnya datang ya risiti mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datang ya didin belayak pecah lagi jadi Stanley itu tadi lagi kena baju sedadu lepas madah ke bini paginya kan orang kerja bisa kawat kami pagi itu bisa baris kau ya madah ke bini peningga ah nak muka-muka bertempuah ya ngau nembiak ke ngau ya belayak kemarin bernama Alfian tu ngau menyadik ya datang dia belayak pula belayak bercelgi nyumpah-puah bercelgi tarik alu berbukut lah luput mentudah Stanley tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tadi kau ngujuang kaya luput jadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyuluput de bukut orang dia lalu bersadung ke polis polis datai lalu nyadi kes polis lebuah polis manziak tadi apa kita berani kita mukut sedado lagi kita ada jamah sedado takut ne lelaki itu ngau menyadiknya tadi ninga diri nyunindiang diri dah laban udah mukut sedado datai kapten sedado hari camp askar bak Makassar dia ngeci ya ah uji kita mansang agak balai polis dan laban bala menyadik kita ke sama askar tu debukut orang penuh bala sedadu turun berapa terak nurun kak nuluang sedadu muka jako ya ke de jamah orang datai dia peningah ke gini yang sedang mendak nama aku nak kelak mendak tu ko kepala sedadunya kepala sedadu tu bernama Captain Nissan maka gambar kereta nama kereta nya nama Captain Sedadu ba Makassar tu Captain Nissan ya mendak tu kak itu nembi aku
siapa ya tau nombor depan siap-pansiak dengan aku motor destendi ukai aku tau suki ukai senado tang aku tau ngeluluk ke diri nyanti senado alu dia terang ke alu dia sebut ya mencerita nama kebuah ngenak baju senado ya agak kak damang orang yang tarik peringat ya tetap dukung orang tak nak nombor berapa tahun dia jil Siti penyalah yang ngeluluk ke diri nyanti senado menyamar menyekut orang serta kedua penyalah yang tadi salah guna kerban tau ke baju senado nak tahu nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedado baju sedado nak tahu kena sebarang bab Malaysia pun sama anang macam-macam baju pulih tancut pulih kasut pulih nak tahu kena kita sebarang labannya khas tahu kena sigi dungkup ngai pulih ngau upis ke berkuasa nanti kita ngena utai kebangsanya ngau nadai pembenar nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap tahu dukum jadi jam tadi utai kenyadi basikul lelaki bernama Stanley kak nguntik indo utai rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri 4 tahun ngeluluk ke diri nyadi askar tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian laban bisi baris pagi itu tang kebenarnya dari baluri nganjong barang nyaman tadi leman berita kita kedua kita masak ngagai leman berita kita ketiga leman berita nyadi di benua India ukai nyengalah leman berita oh, sabar dulu tau ngenang sikuk penyanyi nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sobat tahun 90-an sobat atau cerita ya oh. Ngenang sikuk penyanyi hari benua India bernama Dalir Mehdi tentu kita kalak ngelalau je ini giga kita dalam YouTube dia nah Dalir Mehdi tu ia mumpuk di kelalau orang kena lagu Dardi Rap Rap dalam tahun 1996 sobat wagi lama tu kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio di tu amanya lagu itu pansuan nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu pendinga ia date baru kena lagu Ho Jaige Bale Bale lelaki itu tergigak kita dalam YouTube tentu kita ingat lagu ya tu rentak lagu itu rentak lagu Bangra rekap tanda Bangra kenya nya ya rentak tanda sing ya kenya bunyi lagu itu jadi ya tu tadi pan majak di kerindu kurang berjuta orang meda YouTube yang pendengar oh jadi orang ke rindu ke muji ya serta nitiah ke laman sosial pendengar bertambah orangnya orang kebegedik kiapan bertambah mega jadi sidak tu tadi ngagak cerita Dalir Mehdinya kita akan nemu nama atau kuliahnya nanti mulai ngok kami ke sekolah ada tu kuliahnya kok orang kepedih tengok ya peningat ngagak cerita petenah hanya arti ya mesti tak mendah nama nyawa kebangsanya nanti udah aku ningatnya meruang lah nyawanya bunyinya ini tuai resiko pedih hati ke apa dengar laban ngai ke ya dengan ngenan tu rindu mendak lagu ya bisik rindu korang bukai ya arti ya tadi jadi udahnya tadi bisik ke orang mendah ya tu ukai nama orang mayuh mendak YouTube-nya aku mendah ngaji kita yo pedak di balai induk ke petanda abang belakang ya dia kena ya ya kena cukup kain menya ya kain pusat ya kain tumbuang menya macam tanya dia nyak ke ngasuh ya laku nyak ke buah lagu ya laku nanti induknya nadai ya pedak di balai induknya uji pedak kita nyak kau sidak ya nunjuk ke YouTube induk tu nyuntural menya nyo bergentayang nyo bertekanya nyo bertekisak sebelahnya orang ngagak petenah peringat nemu betul-betul malir namanya Dalir Mehdi tu peringat tu sahte ya dia ya peningat hanya kebuah lama anak ngagak lagu tang udah hanya peningat ya berfikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tau anak muka-muka peningat dia dah tengok sitik lagu baru tahun 1998 anak lama udahnya ya dah tengok lagu baru nyak berkedukumai lagu tunak-tunak-tun jika kita dalam YouTube jadi dalam video klip tu nada gig yang kena orang Indo no more girls kau ya nada gig orang Indo dah kena nada gig punya bertekanya sebelahnya nyoba sikang sebelahnya nada gig ya ajak bertanda dia benar dia bertanda ke diri dia peninggal nyoba peluah nerusan ya dalam video klipnya ngagak lagu tunak-tunak-tun ya ajak bertanda dia nada orang bukan nada ngoya laku peningan nanti kita meda orang ke bisik ampit meda YouTube yang tadi lebih 11 juta 10 juta
orang ke medak video klipnya. Nyak ngayan tadi, okay ke Tegal induk nyak me laku. Nah sigi ke Tegal lagunya menatang. Nanti orang dah begedik kita macam-macam tetusi orang depan. Ya. Okay peningat. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Dalir Mendy itu. Ni koya meh betekanya betesika sebelahnya tanda ni ya. Kita berperinang dulu. Kita belalak dulu ah belalak dulu. Apa dia nak koyok meh. Baik ketawa baik tadi siang ke sekali itu. Jadi kita berperinang dengan lagu dan lagu tu lagi kita bisi duit lembang berita. Nama lembang beritanya hari menuju pun nganti dulu. Kita berperinang dulu au. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round ti kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Munyi ku dah ada semaya kaku. Mata dek dua itik Leman Berita data ya dari mana Jepun. Leman Berita dari mana Jepun nak ke dia tu. Kirain ada kalau rumah ya boleh tahan ke. Leman Berita data ya dari mana Jepun. Jadi Leman Berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke dia sewa. Penyiru ati korang Indo mai untung ke besar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku Leman Berita kita hari Jepun ke sekali itu ya ke nombor 4 tu. Nya mai pengawak ke kerja sekolah lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisin sumar kita ngomai kita iban aja insumar bisin sumar dan hai orang Jepun pun bisin sumar. Jadi insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tau sama ngonya ba. Nya arti ya lelaki sigat nemunya ba. Kira aja pakai tahun sumar Hiroki Terai lelaki sigat nemunya ba. Nya arti ya. Ya tu peningau udah numbuh ke sebuah company. Company kada tumbuh ke tu tadi okay company berjual barang, okay company nyedia ke miki tau ke ngeripe barang nak. Okay nya pengawak ya. Company kada sedia tu nyelai are orang bukai nak nemu lebat Malaysia dia tu nanti kita kan umbuh company tu dia kemenar perintah atau kena tangba menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi buat sidak ada dian peningal ia berjalan ke bisnes laban nebuah ia berjalan ke pansiak Hiroki Terai tu tadi ia berjalan ke pansiak mayuah ke sarak jadi di menua Jepun dia dian. Jadi orang Indo tu mayuah lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu saat itu dah bekau sarak sudah pingan. Jadi ia berpikir aku tu nak tahu nak nulung Rino. Lepas aku sayang aku Rino. Kau ya apa dengar? Maka aku mega. Nya tadi udah nyak tadi pingan ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dia upah ya nam ikut kaban yang kebuka. Tang, okay, kaban sebarang-sebarang ya. Sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku nak tahu nak sigat tubuh mana nanti daripada orang Indo tadi hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit hari sunyi deh hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Terai itu tadi peningal dalam pengawal itu tadi ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo ngagai kita kue lebih ngagai iklan ngagai kita orang Indo tinggal buat nanti nak nyamai nak lantang kita tidak nak puas hati, nak terpentuk hati, sudah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau, kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak meiklan yang peningah, mayuah kumai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang lagi company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis tidak. Jadi lelaki bernama Hiroki Terai itu peningah, ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya RM300 duit kita ngagai siku-siku rindu ti dekat dawam orang lelaki. Jadi cara ya begitu nanti kita ke datai kiat tadi nak tahu nak ngagai appointment baka kita ke kliniknya laban ya ke gawak dia nam ikut aja lelaki ti sigat-sigat ti nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang kia sedak ya masa regato gonzamaska kue dah datang dia lu suak kurang album ngagi kita bisi namitik gambar pilih ya orang Indo aja atau kau orang laki jadi Indo yang tadi milih aku kak laki nomor dua aku kak laki nomor empat siko aja pilih natok dua udah pilih yang tadi bayar mansang ngagi sitik bilia datai bersitik bilia dia lagi lelaki kita pilih yang tadi datai dia lalu duduk bergulai dengan nuan dia. Lelakinya tadi dekat mai nuan medak cerita namanya cerita kesinuk-sinuk. Tau ngasuh nyabak. Tau ngasuh ati nuannya tadi nyokong kawang nyabak. Nyak kena gigak ya. Lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan. Cara nasiki belajar cara berkeni, cara ngambil hati orang Indo, berkeni, cara ngendas air mata kebetul. Awak ke air matanya tadi kira ya, nak terkena ke bulu bansu kini, ada pelabak ke aku berkenyaknya, besi cara ya. Berkeni cara berjaku orang Indo, kena nentu ke orang Indo yang tadi, lalu terus mansut ke pembedih sate dalamnya. Kira meluahkan deh, hanya ya.
Okay, macam-macam buat menua haji pun peningat. Seminat pada laman berita aja kita nemu cerita tu ya. Nya bertadik peningat ya, lelaki tu boleh amai ya, laku amai ya. Tiap-tiap minggu nasi bisik pelanggannya. Hanya bertadik boleh duit hari rinduk ke dekat ngubat hati-hati tu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita bangsakan ke laman berita kita ke penudi sekali tu. Laman berita dari menua haji pun megap. Ngenang cara sikut lelaki ti berkeni ya ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun lebuah ya ke nadai kerja yang mindahkin kita belelang berserata menuju pun berkeni cara hidup ke diri. Sikut lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun landik amang hidup ke diri. Ya, bangsa Jepun tu bangsa orang kena nemu malu pun ingat. Bukan nak nemu malu nama. Sida tu bangsa orang keberaninya kebenarnya. Sida Jepun tu berani berjaku, berani ngerja pengawal. Nya kebuah sida ya. New City Asia tu uliah sida keliak. Ingat kita maya perang dunia ke terubah kedua sobat. Nya bangsa Jepun tu. Jadi sida ya peningat lelaki bernama Shuraf Ishida tu tadi. Ya berjalan berbaik ke sitik kertas dia tulis ke jaku. Ya berdiri bas bas bersisian kereta api tahu kebapalan tuguang mensia mayuah dia nak berdiri nak berjakup ya mandang ke kertasnya. Jadi berkertasnya ditulis nama aku Shuraf Ishida, aku minta siapa kita kesino ke aku, mai aku datang ke rumah kita, awak ke aku boleh bermalam semalam dengan kita pamam eh kaya kira gagap kenya kumai kita nak ada orang ngau peningga bisi laku au deka ngau kurang ya baik orang ke rumah dia rumah tajak puranya nak ngelala ya nakak ke dia tau nakak lemah berita tu kudah ditusui aku 500 siku orang udah ngau ya ke rumah nak dekelala yang 500 siku orang kena dekelala ya mai dia ke rumah orang bertanya ngagaya ya peningga nama tadi keranau kita ngau lebuah bak rumahnya Siti lagi ya nak ngelala nuan nak ngelala ya nama tadi keranau kita nyadi ya mandah lebuah kita mensia atau bertunggak mua berketuk ke kadang nemu pansuat ke jakuk ku ya macam tadi keranau kami hal penghidup hal rumah tangga macam-macam nanti ku nak nemu nyawa ningah aja ke kadang orangnya tadi minat ke orang ningah nama tekak dia sebuat ya, serbana ya kenya aja ku ya nyak ni pengelandik lelaki tu peningah jadi orang lebuah berumahnya tentulah bala temuanya dijamu makai diberi ngirup serta tinduak sama ngau sida semalam aja jadinya mengutai kedai kerja lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun hari menuju pun jadinya mentadik peningan untuk laman berita kita keminggu tu. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan yang laku badal mau program laman berita kita keminggu tu. Nanti kita ketemu baru aku Edmund Langi dari studio ke sekali tu meri pesan. Terima kasih ngagi kita semua aku dah bergulai kami ke sekali tu. Terima kasih mumpuk aku ke sekali tu bertemu kita minggu kebukai. Bye bye. Bye-bye, kaya kita peningkat semua.

0: Maya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya ari ke balak angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: NTC.
1: Timang Krabatawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Y seberai.
4: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari ke terubah kita ibat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pemujur kita berjalan ke pengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak berdawa puas hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ingat puas ke hari ke terubah ibat bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pemujur semua pengawak ke dikerja kita hari tu ya. Ken Michael boleh ingat kita bawa saya lemai tu 6 ke 9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke Benung Nyinguak, keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita, jam ia ke dia tu, umbas ia pemalat ya. Bas kedan luarnya tadi di report ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita jaga penglikun dirimpu, bunyi ketah tu, bunyi kenyebut belah matang. Nyak meh ya, laban nanti di pedak mata kita bakal ke ndak nganu sebuahnya. Tentang asapnya tadi kebenarnya tau benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi, sedak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemai itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti uleh ya, au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena ke biasanya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Di hari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau ke ngerugak pengerai. Kau seraya kita ke belelak lemai tu berinang kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak megak kita ke bisik pesan berat atau ke berita ke pembatang anjuang ngagai kami bahwa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai ngena email, kita tau terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Lalu dah lepas tu lagi megak hello why Miri, meringat ke berita hari Miri awak sara lemai di intiang lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran Selinang Mayang Pesaka Nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya Tok Duna Sembampai Laku Sada Lemai Bak YFM.

0: Aguilera Netlian. Sekali lagi minta apai nai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun ba sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyirut tu ari YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di ba sebarang maya. Pesmina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Dalamay Y FM.
1: Pergi mengkang gulai dengan kami, bawa sadar lemai bak YFM. Lemai tu peninggal. Ngelansak berita berkawal dengan sebuah nasab di menua kita di tu. Penerang berkawal dengan indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi. 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300. Pilih menua tu ianya di Surian, ianya ngerikut ke 389, Kuching 374 dengan Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi. Semarahan ngerikut ke 339, lalu Seri Aman 327 ngau Sibu 331. 3 bengkah pilih menua ia ke Bukai, ia ke Megak Ba Ikas, ia ke Nak Manah ke Pengerai, ianya Bintulu 247, Mukah 239 ngau Samalaju 236. Jaga Pengerai Dirimpu seliah kreativiti di luar rumah, nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai. Lalu nanti ndak tahu ndak, tentu ke kita yang terdengar pemampu hidung ngau mulut. Kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin, ia ke kamahnya. Bana Jimbat, bergulai ngau kita bak Hello Wai Miri. Udah lepas tu lagi, tang sebedaunya tu lagu dari Florence Low, Bingkian, bak Sada Lemai, YFM.

0: aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM sebulai sejalan.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasang ke semua bala kita benar meniang ke YFM Miri. Apa awak hello Y ke lamai itu? Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajapan kita sama belak menemu nyauka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringat dan tajap pihak kita sama belak nyaga pengerai di rempu dia sama bisa minah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang ngirup ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis di berkuasa. Lalu mungka hello wai miri kita ke lemai tu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke miri ujung minggu tu tadi tau ke nang bala peningah kita ke diau di miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumara miri international bike week 2026 udah tentu kita bisa sama belak ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi miri international bike week 2026 edition ke-13 muncul orang ngempuruk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngenak motosikal dari menua kita itu empu ngau dari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyo Malaysia ngau selampu menua kita di Sarawak itu. Cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega aktiviti tingrinok kati ngemenuah ke laman Boulevard Shopping Mall lalu ngaunya ngericah kaget Bandaraya Miri utai ti yang narik hati pengawak tu ukai seminak berkawa ngau motosika ajak dan penatai beribu ikut peserta mega merik penguntung tau kempas ngaget ekonomi kita kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan mega dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026, mega nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Nyadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketegak motosikal, kita rapat ketegak kawal, lalu kita tegak penyerakup. Jadi sekali lagi, mereka tapi puji dengan semua pihak yang sudah memujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkang ngagai berita kedua. 719 ikut udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke ati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Dirami bak pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri kena 29/8/2026 tu tadi kelebih lagi ngasuh hati temegah tau ke ngemegah ke hati tikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sidak gawa. Sapin Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu ramah lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih bak 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua kenyari tahun 2010 di bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri, lalunya di pengeraja pengawak di berpengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, gerempuang bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenyah Sarawak tau ke SKCF berlabuh hari 31/8 tu tadi nyentuh ngagai 4/9/2026 bak palan Mainasa Forum Miri. Mungkal SKCF kena 31 ribu bulan tu tadi bisa pakai main badminton ngau mega main bola. Jadi sepemanya SKCF banyak macam itu-itu ganti nyengkau melomba ngau main rakyat main gasing nyala nyumpit nyola manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sapi ngelutang pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi ngelalu ke Mensemayuh di Bandaraya Miri datai ngagai palan main asal forum Miri laban masuk percuma lalu dibuka ngagai semua Mensemayuh. Lalu ngui ngai berita kita ke situ tu peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nupi udua atau ke kui ngamaga mayau. Jadi program bisnasi anti-rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisa diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagen 6 bulan 9 2026 9 pagi ngagen 4 lemai ba Dewan Dato Pemaisuri Miri. Lalu nangkan kenya 12 ngagen 13 bulan 9 2026 program kesama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagen 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi bukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti-rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3/9/2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengusai ke datai ngulu pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke director opis penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal ngau ulang tahun RTM Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemah tu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
2: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bah Hilawai Miri lebay tu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benon deriba lemah itu Anang kelalu semak entu di kereta bakluan kita jaga penyawah ya jaga jarak berini hari gaya hari kita ke benuang bersebun penyawah hutai ke depeda kita yang kanya nak bakal selama jadi nuju kita ke benon deribanya pasang lampu kereta anak meri ya tinggi beri low beam aja laban kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita tak ngujung ke kita silau lalu orang semua ban silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya au anang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal kita nyak laban kereta atau ke orang bukai yang tadi tau saruk ngumai kita yang gentu atau ke bisik kebuah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujung ke penusahnya di bak jalan alun ngarap ke semua bala kita likun magang lemai tu. Udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa sedar lemai kalian jom kita ngagai email yfmiban@gmail.com ngau pian megak lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina ngau lagu ya kemari ngejang pergi berinang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Paulus Boris pengujung ia bak sedar lemai YFM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mengenai barang, kurang ketuai, kurang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
2: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, datang bawa Andur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami bawa YFM. Lalu pesannya tiga terubah tu. Pesannya ke diterima dari Joshua na Indian. Ngari ke Sida S. Bilia. Pesan menuju semua kaban belayan bak nangat tadak kenawit. Kaban belayan bak nangat ngemah, nangat kabah. Kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran. Kaban belayan bak Palak Wung. Kaban belayan bak Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau nguan ulit malam hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pesan ya tik nangkan kenya pesan ngetas sulit begak ke situ datai hari Nuni anak minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ba pelai pendawan mentuk kaban belayan ba Sungai Indai atas Baruah kaban belayan ba Segak Kepayang Kedumpai kaban belayan ba Munggu Ai Temiang Emplas Sekenduk Mambai kaban belayan di Bajung Sungai Rama, Batu Guang, Seburan, Kaban Belayan di Miri, Kucing Gau semua, Kaban Belayan Bukai, Kenglala, Niang, Guliang, Anak Saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang, Guliang, Anak Saluak tau ke laki Nuni, Anak Minggu. Pengawak tu diatur ba Kampung Kedumpai Mawang kena 6 hari bulan 9, 2026, hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisik tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai dari Lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tu ke Semak madah ke Muai Basa niang Ceremi anak ningkan tau ke Indah Indun kena hari 5 4 hari bulan 9 2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubu Injin Sungai Teras Bila 2 Seratu kaban belayan ya ke bisik sebarang tai ke dekat ditanya kita tau telefon ngagai Lamah anak usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datai hari Dumbum anak bangga madah ke anaknya Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan ba rumah Ipa Kerango rumah Muluk Keluak rumah Majid Tenggalat Baru kaban belayan ba rumah Minggu Simpang Keluak rumah Tinggi Kerangan rumah Tamak Nanga Melupa rumah Berarik Kedap rumah Anthony Melak rumah Duat Nanga Asam rumah Ogus Kawit rumah Daniel Kawit Bunsi kaban belayan di Ulu Ruban rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit kaban belayan ba Ulu Bawan Ulu Awik rumah Spencer Mulyang Temuduk kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan Sungai Rumput Ruban pelai Mendas Tanjung Sikup Sungai Bilung Munggu Mbawang Nangadrau Sebubuk Mapar Sungai Kelampai ex pengajar Winston Dimbab Sebilia ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Delia anak Dumbum. Nado baru isi pesan tu pesan madah ke Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Niang tu di Intu Malam Ila hari 3 2 hari bulan 9 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4 3 hari bulan 9 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke Ngelala dipindah datang ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratua. Lalu adangkan ke pesannya tadi tu pesan datang dari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, rumah ke Sepemakai Maya Rabat, rumah Panjai di Rimbas, Ulu, Bangkit Remai, dua buah rumah, kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, kemudian Diet, Munggut Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, kemudian Tanjung, dua buah rumah, Melupak, Kedap, Munggut Bawang, semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, kemudian Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, kemudian Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tintiang Jelai, Bajau dua buah rumah, kemudian di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nangabu dua buah rumah, Entebu, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau semua, kemudian Bukai, Kedaklah, Dirintai, Kemagang, Kenglala, Jalang, Anak Mada. Santu, Madah ke Pemati, Jalang, Anak Mada, Tau ke Pai Nunjan, Ianya Entua, Tuai Rumah, Cendang, Anak Guang. Kena 31 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Intu Belamayu, Rumah Cendang Penunus Debak. Kena hari 4 3 hari bulan 9. Lalu dikubur pagi hari 5 4 hari bulan 9 2026, Pendam Papau Penunus. Kapan melayan ke BC Utai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai lumur tu 016 572 1471, tau ke 03 574 1900.
3: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidang nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula nyamayah kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
5: Wey, mau emang gula empat, Ilan?
4: Ih, kati kena dah, tabar.
5: Ilan, macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayahnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
6: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
7: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
8: Pesan turatai dari YFM, pegulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: biak nalakti hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru maca jakuk pesan ke bisik di terima kami peninga kalai pesan ke sekali tu pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk, kaban belayan bak temuduk Krian Seratuk, kaban belayan di Sibu Bintulu ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex tuai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai. Berumah niang tu empu lumur 436A, lurung 4H, Taman Malihah, Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nangas Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Sud. Ngau semua kaban belayan bak Batang Baliah, kaban belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung. Udah nadai 31 hari bulan 8, niang tu dekat di Intu. Kena 31 hari bulan 8, ngau 1 hari bulan 9, 2026. Lalu dekat di Anjung, pagi ilak hari 3, 2 hari bulan 9, 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Lalu pesan ke nangkan kenyap, pesan datai hari Nomi anak Charles Jimbau. Pesan tu nuju semua kaban belayan bak Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk. Pihak megak pesan tu nuju kaban belayan bak Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuak, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu megat nuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sengai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu, lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak Pendam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekai tanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuai rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya, tadi sekedar pesan ya ke boleh dibaca lemai untuk peningat bahawa awak sadar lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tahu nganjuang pesan ngagai lumur 013-8628-422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 atau lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick ngau lagu ya Pendudi bawa sada lemai YFM. Anak.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok untuk malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Aram lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selamat temu baru dengan aku balap ninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kedi keluar ke hari UPS bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali tu, kita berulang dengan aku, Lendrik. Kalai minggu tu, aku dekat maik kita ninga kerana aku enggak siko usahawan bertanam kebuah. Ianya Encik Ngu Leong Tia, Ari Lian Kup, Seraya, Kanawit, Sibu. Enggak tu, aku ngeluh kenuan Encik Ngu Leong Tia, ngagi randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi.
3: Selamat datang Encik Ngu.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sayang. Bekini nuan tau berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dien manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai tu. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun lah.
4: Cengok.
2: Laban kita kerja tu mayo bedak sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi nama ke buah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sana itu.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luit. Ya baru liurian ke lima tahun, enam tahun bisa baru bici berat luit. Nah kadang-kadang buka bunga nan jadi tanah nangka nas paka. Tanah nangka ya tiga tahun buka bunga sikit nyari lapat berat tinggal luit. Aku suka tanah nangka loh. Ya loh.
2: Lepas ke mata nanam buah nangka tu jampat
4: buah. Udah dia jual.
2: Banyak meterin buah milia buah nanam buah nangka tu nih cengo. Jadi nama jenis variety buah nangka kebisa ditanam nuan deh cengo.
4: Aku tu nangka wo jenis sikit J33. Ya sikit tu nangka mana wangi manis. Yamai makai. Lain nangka naulia lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka tu sebab
4: lolo baru tanang aku tanya manya orang ya kapan mana aku di kucian mesti aku order kucian dia 1,000 pokok lolo
2: 15 tahun lepas kata dia
4: tanya
2: lagi nuan lagi kucian ke beli pawang
4: pawang kucian
2: dia kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciannya ke kita
4: ukai kirung ekspres lolo kucian sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke kucian dia no. Kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat. Berapa harga non belinya mayanya ada?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 5 balak ringgit. Pada tinggi mimit 5 balak, bawah panah mimit sike nak bawah mimik sike luar balas lah tinggi mimik sike 5 balas.
2: Ya mak ya, jadi dia tahu bak kebun untuk berapa saya senyak deh keluasannya dia kemasai kebun nuan kena ditanam buah nangka tau dah
4: 20 ika.
2: Oh dia tahu 20 ika
4: saya 20
2: lagi lagi mengkang 1,000 pun
4: dia tahu nak ya 1,000 pokok
2: 1,000 Uliah nuan nerang ke ngagi bala peningkat kita nanti dalam sehari berapa ikit buah nangka ke uliah dambek nuan?
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar lah tu lebih luar lah tu biji buah. Ambil. Tapi bisa satu lah tu bisa pun bisa bapa pulu pembisi narai tintu sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
5: Paling mimet ada dua buahnya, paling mayor tadi 200 biji ya. Biji buahnya. Jadi nya tadi saya pekerjaan nuan mantau nuan ngado beranam kebun nangka.
4: Kuli. Tiga orang.
5: Tiga orang kuli. Jadi ini alai nuan, kini nuan selalu ngawanya ada ngau buahnya. Kini nuan jual nuan tadi ngau buahnya terus ke nuan apa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
5: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucing, seriaman, mutong, serikai, minta ngau pun bisa.
5: Miri
4: pintu lo? Miri nadai. Tito. Sibu ngau kucing
5: tempat. Nanya nama-namanya nuan pun anjuang?
4: Okay, aku orang jual, aku orang jual Sibu tauke Sibu anjuang dia.
5: Di Sibu tentu kamu lihat lah buah nuannya di ini tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai Hawali bisa, sisi kaya mesti, Ebawi mesti, Borneo pun mesti. Manjo tambah aku jual lah.
5: Nya anjay ngau tadi kenang ke hey, bapa pemerat kontina nuannya tadi di packing nuan tadi buah
4: nangka satu kontainer packing 500 gram 500 gram lah
5: banyak tadi 500 gram ya lebih kurang berapa biji
4: misi besar wah 5 biji 6 biji sampai kecil misi 8-9 10 biji lah mir besar ya 5-6-7 lah biar lah.
5: Harga selalu berapa dia jual?
4: Harga supermarket jual RM10. 1 kilo jual 20, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo. Oh.
5: Untuk sitik buahnya deh. Buahnya berapa harga orang jual
4: selalu? Sitik buah wah, sitik jual 1 kilo RM6.
5: Sehari bapak ambil ke Bandi Asari, bapak ingin kontena boleh di packing nuan deh.
4: Aku sibuk dia aku kira hari Minggu, hari Minggu manju ke. Sehari kira packing 500 kontena lah. Ya kita narai biasa satu sampai lima hari satu sampai hari lima pikir. Kurang lah setengah lah, 300 rupiah lah, 200 lebih 300 rupiah lah.
5: Macam tadi, ya ke buat dijual nuan tu, kira bisa dalam 2 gig.

0: sike jaka mana-mana perlu bikin
1: angka ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya ini nuan nyual deh
0: coba aku coba wali sisi ke konia evolving semua bisa aku kedai kopi ya kedai kopi semua bisa bagi
1: kumpulan nuan udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasain nuan
0: ke diurang udah manual lapai udah manual wo asike nangka kurang laku sike tiak tapi nada diurang nada lapai sike laku
1: dari segi nama-namanya tanah semua tuh oke
0: okay, macam tanah semua oke okay. Sike leka tanah kajaka urata baja semua ka maintain mana paparu buah paru cantik.
1: Boleh non berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekala di bulan Wan dalam pengawal ngerja bertanam buah nangka. Cengo.
0: Boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca ngau upak lacun.
1: Dari bes bertanam Sarawak.
0: Sarawak bisa.
1: Ini Wan belajar nanam
0: sesuatu. Aku umbu peraja lah. Aku peraja nanya di tukah, tanya di tukah. Training aku umpurong.
1: Nama jula ti nuan kena ngemansang kage projek ke diadu nuan dia tau.
0: Sike ati ka tanah nadai, na cukup tanah udah amit tanah udah. Nah boleh lu. Nah kehan aku nari pikir apa ya?
1: Mereka jako perangsang kage bala peninga ke bisa jula ati reka bepun jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai lalu dijadi ke penatai misai.
0: Tanah nangka okay lah tanah manyus sikit, kasih lajin tanah manyus sikit, manyus untung sikit lah. Tanah nangka, na lugi liurian lah. Liurian alaya lah aku pikir lah. Ya liurian satu tahun sekali, ya tiap-tiap pulang bisa. Liurian satu tahun satu kali, ya nangka tiap-tiap pulang bisa. Aku kat tanah nangka lah.
1: Berapa hari sekali nuan majab?
0: Dua puluh hari satu kare. Tapi ingat baca ada ingat oh baca ngah bagi ngah bungai baca ngau buah udah jadi baca oh. Tapi baca bungai na ule kanti buah besar oh. Kalau ni nak takkan buah bungai oh kanti buah baca na lune na nyamai makai oh. Tapi sikit buah beli buah baca kasih besar punya kasih musai ya
1: buah nangka aja berapa
0: besar ke 4 kilo mit 3 kilo lagi 3 tahun aku kira 3 tahun 2 kilo cukup lah oh.
1: Jenis baca ke dikenal anuannya
0: saya baca pansa manyu dia pernah lalu ke suka nini ya bisa nopateka bisa Yara, misi banyak macam baca ada pedak. Dia suka ini lah, pasar semua sama lah. Tapi dia suka ini pasar, dia beli mana ini si pasar lah.
1: Nanti bakal nuan beli bajanya, mbak ini beli ya?
0: Sibu tien loh.
1: Apa sibu?
0: Sibu banyak kedai, misi 4 ite, 5 ite kedai bisa jual baca.
1: Berapa harga baca?
0: Baca harga sikit no patek 300 lebih.
1: Sikuni.
0: Ya, saku sikuni 50 kilo 300 lebih. Bisa yara buah bisa 200 bunga buah punya 200 setengah lah. Bungai punya kira 210 lah. Untuk pasal yara lah.
1: Apakah racunnya serangganya bisa beli?
0: Bisa. Kena rainbow. Rainbow 88 pasien aku.
1: Berapa hari sekali
0: nuanya? 3 bulan satu kali aku pikir ya. Pada lumpur panjang pimit nak ngacau lah. Lumpur panjang pokok nak mati ya. Nak ngacau, panjang pimit nak ngacau. Ya sikit 3 bulan biar satu tahun 4 kali biar meh. Oh? Nah, karena ini pacar oh. Paca sike ka cukup ta jadi tanah nangka na cukup sike puan nama mana ya ho lacun to nang acara beli mana lacun na ka beli rainbow ya to mana cak mana ane beli haraka murah satu lato lebe ka beli haraka satu tong 20 liter sike ka 2 lato lebe 3 lato ya dah mana spray buah lacun na lacun lembut na ko.

0: Kami ada unit radio induk Opis Bertanam Sarawak, Merik Besar. Terima kasih Hengi Nuan, Encik Ngu Leong Kie. Labang Merik awak tau kemulakan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Araman Zang. Kita reka bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku reka mai bala peninga, minga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai semisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM. Begitu jalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

Lama-lama ini tu kami nak buat ke berita lemai hari 2/1/9/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyaup company dari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta dirinya dipalan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penudi tahun tu. Sopit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti ulih jampan agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu bedau diputus ke. Semua bagian upis ngau agensi patut dulu mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur ke patut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban ti nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus ti terang diganak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak tentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ketimpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebihan lagi intik pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta dirinya dipalandur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Tidakkah diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 tu ilak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madah ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang dari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak. Kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi, innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu. Kelimpah ritik muka peluang dur ura berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak ngau pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah mansur kerja kutub ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau certificate SIRIM. Ngambil kesidak oleh rembus ngagai market ke lebih besar, kelebih lagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate SIRIM begak oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sidak bak mata pelanggan ngau kaban dagang sidak. Pemekoh industri megak sama sudah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik tidik kembuan SIRIM kena sidak merhenti ke penekak orang kemayari tu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki mansur kerja kutuk buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 yang kediatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung dari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026. Dia sudah bujur ngurang ke tatiang belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Datuk Majang Renggi madah ke Sidatu nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik 4,834 ikut orang kagi rumpas ngau 17,082 ikut orang ketuai umur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100 orang tuai umur nerima RM600 lalu orang kagi rumpas nerima RM375. Ia mansud ke penerantuk buat pengawak nur ngelancar ke SKAS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lebay, ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nolak penemu timadah kesidak nyangka dekat jalai ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah badah keatur dekat di berjalai ke anti semak pansiak ngayan kesidak BC elemen kecukup kena berjalai ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikuan Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah gau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bapak pengawak nun nyerah ngau nerima pengawak kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Bapak pengawaknya kepala polis Belih Benua Iskandar Putri SAC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikut nemiak babadi nyawa lalu duiku agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalan Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Belia Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah menuju Teluk Melano ngelantak duiku orang kegenak motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansi kena Section 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuing penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dunia hari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke Raban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rooney Utum madah ke pengaya budaya ngau pesaka Raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah Kenyah pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolenoret bala temuai datai serta nyadi ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Steven Rooney mansut ke Jakutuk bab pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 ke diatur bab palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros ke bagi perkara modal Malaysia Kaul Koprat Ngau Servis Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bol Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumbak ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penauk bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak pemain. Kena ngujung ke berita lemah itu tu batang berita baru. Sirim nyaup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tunak kami nabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta Rizalian Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebut nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Terima kasih yang tuju kita ya kagi bengkam gulai kau kami bawa sadar lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama kayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengagai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampu agai baru gak tina tembok lalu kenang ke kawan dengan sekedar berita kawan ngau gaya hari ke bersebut dia tu peningah penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih yagi abang maya musin gaya hari ke bersebut dia tu kena rapi kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjunktivitis maka asma ngau konjunktivitis lalu penerang kami sedi pansuat kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisi nambah kenyau hari benua ke bersebut hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bisik kawal ngau sebut tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung ngau nyawa serta mega ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sari kena nentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita menzia nak berguna ke air nanti nadai air kurang air hanya ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita itu keruga ya jadi inti kita bisa ngasai ke diri nak tunya mai pendiau batu tabian gini pedias terkuang pedias tersebut maya musim sebuah tu anang nak nganyon diri berubat berperusah pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke main asal tentang kita bisik lagu kena berindah kita bawa sadar lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Diana Shini berindah kita udah lepas tu lagi tentang sebedaunya tu Gani Travolta ngubat hati rindu bersadar lemai YFM.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Ada bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sobat laba ya ke selalu pulai ke muka sobat dan selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh kuno baca
2: isi salah ikan kai ka
1: nak aku namanya lumbe sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak mayat dulu menya. Digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883. The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM Yukul industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Biak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Kemai kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si Natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita Natai kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi itu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif siti dak ke mana ge. Kemai kita senior citizen health benefit. Nanti dalam juga iban pedih nak kan. Pernih nak ngaliah.
1: Nanti itu engkanya bantu perubat.
0: Bantu perubat. Lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan mintanya rumah 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu dengan BIK. BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak, namanya tadi, dia hanjung agak klinik ke bisik dengan program tu. Kemudian saya nak panel. So bila nak kian, nanti nak sakit rengak, batuk, apa semua nak. Nanti nuan kagai upis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua anak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu data dian tu berubat bakal free nya mentu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Habis. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yang dia tu peningang, kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban, lemai tu ianya Candi anak Beji, tanggung anak Agun, ngau Itan anak Kuin.
2: Baru cende asa ya cende ilia ya.

Si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade gata pan atajang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umbang gamage ancara me ancakai zurai gada me remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase anuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade ina.

Adagateng kuang tumang ga mage batang muni ga mage manang e batuk e batu desi nyangir

Rudo, Ami Kamage Nantu, Ase Kapawang Lang, Magi Abengam, Ate Garengka Ada, Pulau Kamage Selat, Bakari Kempat, Renyang De Inai Kuntiang

Ya, jadi meninggalnya nakak kami main kita mendiang ke main asal kita lemai itu ianya Ramban, lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peninggal. Ngau kami main kita mendiang ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Pukul ngau kami bawak pemberindang malam pukul 9:12 tengah malam. Tu nakak kita mulai ngau aku ken Michael bawak sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belak kita. Selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2/1 hari bulan 9 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam.

tong agak pukul 12 tengah malam tu lagi. Akhirnya di ke malam tu bergulain gawa ku Rajas Booking tu ke RB bergulain gawa kita semua. Jadi lalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandar Nur Kebukai, okay, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, tau ke di Kalimantan Barat dien kini, di Indonesia, tau ke menua luar di Semenanjung Malaysia, selamat dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM ke Semandur tadi yau, memang kau boleh dengar ke kami ngena cara online, okay, ba website ngau aplikasi RTM klik. Apa bagi kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portalradio.rtm.jovi.my ngau channel 0871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam FM kena sari itu 1/9/2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nya diau di negeri kini, kita ke diau baru rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio FM. Pemega engkau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen pemerintah malam FM kita ke malam tu. Okey. Ya, jadi dengar kita berpindah engkau lagu Ari Riken Rosen, engkau lagu kira beri nama Bungai Pinang.

Tebun Nyo Majak Balat Nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau Upis Berkuasa Kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis Berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau, ngau lagu kategori nama Meruan di Kesaya. Okey, jam kita ke dia terbelinga pukul 9.35 minit malam. Jadi, sekali lagi meri selamat malam. Selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakurita Barun Tujalai jam kira itu. Selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawak deriba van kini, deriba bus, deriba lori kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami ya. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bagi selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benong online bak Facebook jam kedua tu kita tak lawak Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan atau ke lagu peminta kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, lalu berjam ke penudi lagi udahnya. Maka selama nintia malam hari dua, pukul 11 malam, nyentuk lagi pukul 12 tengah malam, kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku Mike teringat ke Randau Bergulai Engkau Anthony Usan. Ha, lagu ke terbilang kau lagu. Lagu nama ni? Lagu Terpambar. Okey, jadi nyameh tusun program kita ke malam tentunya. Tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami untuk ke pengujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 Warbulan 9, 2026.

Okey, berdengar sebelum kita berpindah ngau lagu ke udah tu lagi lagu nangkan ke tu aku mai kita berhati ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak kena sar itu 1.9/2026 nak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okay, di Serikai 324, Sibu 319, Seri Aman 279, lalu di Mukah 240, okay, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Yang jadinya tadi berdengar tikas pengamah angin takat IPU nak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita mega tahu lawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita ke Bukai, berita ke Pemaru Baru, tadi sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow, okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Rindang Malam.
1: Malam. Malam.
0: Y FM. Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terus gulai sejalan ini ingat ke pemerintah malam YFM, tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching, okey? Jadi kita ingat ke lagu hari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebedau kami nabur ke berita malam hari YFM Iban.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu Kibna Borke. Berita malam 1/9/2026. Pengereja pengawal aset kena madam kapi ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setaulia meritimbal ngau lengkas ngagi penusah ke baru. Chairman Komiti Penyanggap Nusa Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengereja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 30.8 tu operasi bat 7 bengkih apalan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 30.8 tu 302 bengkih apalan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 ringgit direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawa bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidung ngau nyawa maya berjalai ke penyawa. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikira nentu ke penyawa nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngau lancar. Pemesai ngurapan polis megap patut nitia ke prosedur operasi standard Arupis Menteri Pengerai dikena nyeliah risiko pengerai ketegal sebuah nasab. Komiti Pengawak Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 30.9 bah sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitiah ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 lagi dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya siti sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkai berjalan ke penyawa ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabuh di pukul 10 malam hari 5 tu. Nitya kebenaran di Facebook agensi air tu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelawang sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta nitya ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bapalanya dikena tentu ke pengelancar ngau penglikun sekumbang pengawak tu di pejalai ke. Sedak dia bakrandur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran ngulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat berjalan ke pengawal belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah tilaya berengkari semester bulan 9/2026. Vice Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai ting keman boleh dipercalai guna platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dijalai bak kampus nitiah ke pematut.
Nyalakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Suil, dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berikutnya bunyi kita di semayang tadi bajam kedua doraku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati pesan jauh malam kita ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi terima kasih kita kudengan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemo Randi. Selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di Kena Merindang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey, Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu, keliang temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Di Kena Merindang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter, Annie Tinggi, Induk Kenawet, Zelahani, Lina Bugi, Sally Spencer, Shasha Amanda, enggak semua belakang Facebook. Ngau Jakob San, anang kurang ngirup ai maya musim mangatu. Okey. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke Mengawa, agi bersebun, gari kami tunggak jalan simpang semunjan tu, nanti boleh minta main ke lagu hari. Richa Lee, lagu aku di tempat ya, di Kena Merindang terimpu, enggak semua orang kengala, kebagi wala kapan Facebook, udahnya Flora Lado mengkapsi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke Mengawa. Lengu Nainai, semalam DJ Raja semada ke diri Aris Selangor minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang semua peningat WFM gau semua ke ngelala ke sini dengan radio ke malam tu. Terima kasih DJ Raja sekali sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang terimpung gau semua orang ke ngelala. Nama tu

Malam dia selama berjalan ke Penyawa, madah ke Balat Jerebu di Miri. Untuk leh minta main ke lagu Hari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung di Kenap Merindang Terimpu. Okey, situ lagi. Alisa Mel, semalam DJ minta main ke lagu Linda, lagu Sengapa di Kenap Merindang Kami Serumah. Kristin dengan radio bakal ke malam tu. Ya. Okey, yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai. Lagi aku macau, aku mai kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC dan jong bala peninya kita, bala kabang kita, ba Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali tu, Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB, ke ya, angat amat kami di tu, di Menosung, Jerebu, Benung Balat, ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya gempai tindu ke malam tu ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ selama berjalan ke pengawa madah ke diri Aris Suang. Nanti boleh minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di bayi kelemayan band di kena merina derimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benar OT? Ngarap ke semua benar ninya radio meh ko ya. Ngarap ke sila itu perindah. Nuju nuan mega DJ. Jimat pula lagi. Ana laju. Laban Jerebu. Lagi balat buat benar kita ko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan. Semalam DJ RB minta main ke lagu nuan BC Intan di Kembuan. Di bayi Jonas Johnny Aman, okey, tulis di itu lagunya di bayi Anthony Usan. Okey, nama tu di kena merina semua peningnya, semua peningnya setia YFM di Serata Merosawa ke benung ninya ko ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel Evigan, semalam DJ selama jelai ke pengawa jimat pula lagi untuk dia minta main ke lagu hari temedin, lagu Engkerajo di kena merindang semua kawal layan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebilir di Yuang Indai Bawang Mami Angel sebilir di Sebujaya Indai Runai Indai Imba Mami Claudia di JB hingga Mami Esther Ngau Jogosan dituju ngagi sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerebu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Manda berasa emangat malam tu Jerebu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi, di Kena Merindang Semua Belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup, di Kena Merindang Semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, semalam DJ selamat jalan ke Pengawa. Ngarap ke gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawit Mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pintar ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Di kena berinah semua belakangan Facebook ke Benung Ningau Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren. Di kena berinah semua belakangan Facebook. Agnes Sida Robin, terima kasih komen tu. Nanti boleh minta main ke lagu Ristel Lipua, Pengingat Lama aku ya. Okey, jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita aku dah nganjung komen lagu peminta jauh pesan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dah merindang kita semua. Gau lagu kita beri nama Gen Selan. Mai jam kita ke dia tu dengar pukul 10.45 minit malam. Terima kasih berdengar. Lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, malam malam Ridua 1 bulan 9 2026. Okey, yang jadi peningnya munyi ke udah dipadah tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku Mike teningat ke Randau begulai ngau Anthony Usan dalam program Gallery Artis YFM. Okey, jadinya jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agak merindah kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang merindah itu semua. Lagu dari The Crew featuring Phyllis ngau lagu Sempekat Pengrindu. Danya bisi lagu dari Ego Anthony ngau lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Dinyaga, Galeri Artis, Nintia Hari 2, pukul 11 malam. WFN, sebulan sejalan.

Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okay, terima kasih. Laban kita lagi terus ningai ke kami, terus gulai sejalai gulainyo kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Nanti yang malam hari 2, bajam ke penudi pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi munyi kau daripada aku tadi, bajam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau bergulai ngau Anthony Usan. Kau dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi ngambil ke dalam masa jam, aku nguji ngangau Anthony Usan udah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okey, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis dan tu mana kenapa kita ke untuk menolong nampi pengusaha jerebu nanti ya,
0: Madri. Betul, Al, ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony. Lepas tu, anu boleh berandang dengan aku ke malam tu. Tajapan jauh-jauh malam. Pihak mega kebenar ya, kami dua yang bisip nanggul bak arus telefon di kebenar ya malam tu. Ya, kami dua yang lakon berenggah. Sebenarnya, kami dua jamin mu cerita ya malam tu.

0: Okey, selamat malam sekali lagi, guys. Selamat day. Yang bergabung bala peninggal kita, ke penuh mendiang ke Ranau tu, bukan ke Malau tu.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, terima kasih. Lepas dan ayo ke aku, program kita yang lebih antik sebuah Malau tu, ada.
1: Ya, sama-sama.
0: Kepada ke nama diri aku, nama aku Anthony Usah Nanai-Nanai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, asal penatai aku hari Julau lah.
1: Oh, Julau.
0: Atau Limau Julau.
1: Oh, okey, hari Julau. Dia tu, dia ubah di ni, mana di Julau kah?
0: Aku dia tu, gawak di Mukah mana ya?
1: Oh, di Mukah. Seberau tu aku kalau mana nuan, bakal dia di Tungak ke Utara ke? Nama, kalau gawak dia begini?
0: Oh, betul. Seberau tu, aku gawak di Limbang dia.
1: Gawak di Limbang. Itu. Kumai kurang Limbang. Nuan kelemah tu, benda nuan dia ubah di.
0: Bukan kita kena kan merantau kerana kita perlu rakyat belang kian.
1: Oh, dia nur gawat dia, kita dia mana mana?
0: Amat betul mana? Kita dah pindah ke muka kita lah.
1: Ha, ni pengalaman non dah pindah ke muka dia, si setahun ni dah kini.
0: Empai mana? Aku pindah ke muka kita ujung bulan satu tahun tu tadi baru pindah.
1: Oh, iya. Okey.
0: Pada
1: tahun. Kira ke tahu disebut kira ke tidak jauh dari menua dari empu, betul naik lapan di muka.
0: Ya, nak jauh lah.
1: Nanti di Limbang sebab jauh mainnya.
0: Aku ke Limbang sebab susah kan yang buat lah. Orang ke jauh.
1: Oh.
0: Ajak lah sama kena ya
1: saya. Ya. Okey, aw. Ya, jadi Anthony, minta nuan nusi ngaji belum dengar tu Anthony. Tentu tidak kat nemu pejalai penghidup nuan jadi penyanyi atau ke recording artist tu. Jadi ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dengan orang pengawak belagu tu. Nanti boleh diingat ke nuan ni maya tahun nuan kira-kira bakal dengan orang berpikir kini lalu ujung ke nuan ngerekod ke lagu. Minta nuan nusi dengan kebelah meningat tu Anthony.
0: Okey, maya je sebab aku nak ingat lah tentang ingat aku terubah aku dengan orang pekit lagu hanya aku masuk pemberi sekolah. Lepasnya masuk ke sekolah menengah lawan sekolah kami sebab selalu ngadu pertandingan. Mereka main gawai apa semuanya kan untuk sama ya kan kami selalu ngadu kena selalu ujuan pertandingan ya lah
1: segi selalu katakan aktif orang berpekit dari sebab ni.
0: Betul.
1: Selalu orang berpikir. Bisa mengajak aku mendan one share buat Facebook tu kalau orang berpikir tu. Aku nemu pikir tu. Lepas aku ke bisa ngau sudah ngatur pikirnya. Kena atur bahas sungai Pelan Bintulu tu. Ingat kan?
0: Betul. Saya ikut tahun 2019 ya
1: sebab nak. Lepas aku bisa mendan Facebook tuan-tuan bisa share. Oh lama betul dah aku. 2019.
0: Oh, dari 2019 ni dah silap aku.
1: Ya. Yeah.
0: Banyak aku lagi belajar apa UPM semua.
1: Oh, banyak lagi belajar apa din? Bukan gawak ni?
0: Bukan. Banyak aku belum belajar apa
1: UPM.
0: Banyak aku. Tapi,
1: Okay, bagi
0: UPM
1: lah kau banyak. Apa ya? Okay. Jadi, menyikin Nuan tadi, Nuan tu nang yang aktif dengan orang berpekit hari subak. Jadi, ni maya Nuan berengkah ketikanya mutus hati tu, ngerikut lagu keterubah Nuan tu. Madi Anthony, lagi ingat Nuan tahunnya?
0: Udah kau masuk lagi alam pekerjaan ni kurang.
1: Yeah.
0: Dah bisa pukul. Uji record lagu buat tahun 2022 sumpah.
1: Oh, 2022.
0: Lama udah.
1: Yeah. Lagu namanya kini lagu terubah di record kan?
0: Okey, lagu terubah ke di record pun sumpah. Ya, lagu Pengerindut Tua.
1: Pengerindut Tua.
0: Betul, Pengerindut Tua. Dikeluar ke Baru Prabowo. TNS Music Production.
1: Tapi ya, siapa ngegak lekang ngerti wan lagunya nama dek?
0: Lekang ngerti lagu tu juga belajar Glen Iman atau situ dari kaban sama sekolah aku sebab lah tu. SNK Sungai Power sebab tu. Jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kaji belajar UPM.
1: Lalu direkod nuan dalam tahun 2022 minggu nuan tadi nih.
0: Betul, 2022.
1: Okey, jadi ingat kira-kira lagu keterubah di rekod Nuan, lalu Mai, kata kira-kira Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artist atau ke penyanyi ni, Anthony.
0: Ya, betul.
1: Okey, Anthony, lagi tu beranak.

0: Baru aku kami sedang dengar ke lagu yang disebut namanya tadi, lagu Ketua Balaban, bisik dalam sistem kami, lagu Pengerindu Tua. Okey, jadi pendengar, anda juga berdaku bukai, tentu kita lagi terus segera sejalan dengan ke Randau Gulai Ngau Antinusan dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengerindu Tua ke malam tu.
1: Okey, terima kasih.

0: Okey, pengrindu tua. Lagu tak ke single Ketrubah di record Anthony Sun menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Madi?
1: 2022, ya, Madi.
0: Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Madi?
1: Ketrubah record. Mungkin berani kena tempoh
0: record lagu. Okey, akhirnya di... Agi ingat ke lima deh, nanti aku nanya, berapa itu lagu ke semua udah direkod dengan Nakak ke dia tu? Agi ingat, Madi?
1: Ke Nakak ke dia tu, Madi, aku sudah rekod 6 itu lagu.
0: 6 itu?
1: 6 itu lagu.
0: Minta dia nyebut tajuk lagu 6 itu, Madi?
1: Lagu Ketrubah, ya, tadi. Lagu ke dari dia, kembali peninggalan tadi. Mm-hmm. Ya, lagu Pengeduk Tua. Dan ya, lagu Terpamba. Bungai Layu Patari Pantai. Pengerindu di Kelepa. Enggak Uli Aku Ambu. Kau lagu ke Pemadu Baru. Ya, Maji Anak Semua.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, lapan aku bisa minta bahawa YouTube tadi, ketika semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini.
1: Lagu aku dikeluarkan baru-baru Prabu TNS Music Production.
0: Ya, jadi nyameh mengikutkan tadi 6 itik ke semua lagu kau dah direkod nuan nyentuh ke Sarito. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu madi bakal lagu katanya tadi lagu Terpambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Bakal ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, ke Bukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi bakal bajet dan temuannya tajak Pandu dah baru 3 bulan saya guna dalam ya, YouTube bulan, udah 525 k ribu view ba YouTube eh. Okey, artinya lagu nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu neh Madi Anthony.
1: Ya, Madi. Betul.
0: Okey, ya, jadi nanya nuan tu Madi Anthony, kati ke nuan tu kelimpah hari belagu. Nuan pu tu nemu ngagak leka ngau ngadu ke tiwon tu bekeni tu Madi.
1: Aku kebenaran nak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi belajar sebab uji agak lagu. Baik, duduk lemai-lemai. Bakal kita dan dia berbudi yang boleh kita kan? Kalau aku jadi gagal sebab mesti Siti dah gagal aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada dia dengar lagu kena beri nama Angai Besar. Ya, Siti lagu dah diuji aku. Dia gagal aku sebab.
0: Oh, dia gagal mana? Udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi? Okey, okey. Nyak lagu gagal nuan eh?
1: Saya bersuara. Gagal lah lagi. Dah, kalau lagi gagal. Tapi, kerja tu aku ada dia lagi. Kumpul saya saja. So, ni kami.
0: Ngelak ke yang gagal ni?
1: Ngelak
0: ke yang lagi. Ngelak ke yang lagi. Ngelak ke yang lagi. Ngelak ke yang lagi. Ngelak ke yang lagi. Ngelak ke yang lagi. Ngelak ke lagu ke yang aku yang. Okey, nanti kita nyenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar, Madi.
1: Ya, betul. Lagu Terpambar.
0: Lagu Terpambar. Finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat tu agi ingat internusan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang agi renggat ke penudi tu ke final anugerah carta sapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemari ke datur ba sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu berdi laban lagu tu ke udah katanya berpekit ba SSJ tu lagu tu digagak Tony Ngkabi begini.
1: Lagu tu lirik yang ada gagal di Semendri dan ada kompos baru oleh Tony Ngkabi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record mai tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimet ni Madik, nama cerita dalam lagu Terpambar tu ngambil belah dengar sama nemu tu ne.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu kita ni untuk mengisahkan maka pengeri laut nak di tak diterima lah ketika retah ataupun ayah pekah kena kita penghidup kita tu lah bisa kena kita mana kena skill kaya ketika ayah lah ketika
0: yang ujung ke Tepambar mana?
1: Tepambar mana diterima orang
0: Sino mana? Okay. Oh, jadi nyak meh made ngarap ke lagu nangkan ke tu bisi rezeki baroga ngau orang berpikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan ke tu ilah ne made.
1: Ya lagu nda boleh aku abu.
0: ngarap ke ane. Okey, jadi
1: kita ke mana?
0: Betul. Okey, jadi kapan nak nanya gitu made laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat gak viral bela media sosial tahun yang kemarin. Nebo ke nyebut me nama ke bawah viral tang aku kananya begini nuan kata ikutnya handle begini nuan napi viral me nyari made.
1: Okay, keterubah yang kena viral syarinya pasal muah yang made. Ada untuk ngai. Ini macam lagi ingat ke seram lagi ingat aku lah. Kena nyari itu. Keterubah yang besar kata lapan nak kalau kena aku tak itu mengetuk deh. Bisa dalam masa yang sama bisa aku kat dalam gajah ya, bala mayuah pasang tak kenyadi ya tadi kami aku kami jalan ya dia diri aja lah. Kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan di hari yang nanti kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utai ke mana ya
0: sebenarnya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi. Hari orang tak bawa komisi orang lalang siapa yang terlalu usan dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran yang terlalu usan
0: betul Fadi. Ini kenuan tadi utai ke positif damai kita jadi kelalau jadi ketenggau kita dua hari lah nah.
1: Ya, amat betul.
0: Amat. Kira-kira.
1: Kita kena kena hidup atau kena nampak
0: melenting lah. Maksud saya betul. Betul. Nyameh, utai ku dah nyadi. Nyadi di tikal kebaru, nama dek?
1: Saya boleh tikal kebaru, nyadi-nyadi.
0: Sebab viral main-mainnya lah. SSJ, yang tadi usan.
1: Ya.
0: Okay.
1: Yang tadi usan, korang semua raya.
0: Okey, Made, akhirnya ke nakanya aja mi pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya gini. Kira ke tinggal ketua cerita viral.
1: Oh, tinggal tu lekat kena kau aja
0: dulu. Okey, auto soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngai semua temuan itu bahkan nuan ke jadi penangi itu. Tentu nuan bisi idola, tak penangi di kerinduk nuan, penyanyi dalam industri muzik Taiban tu, penyanyi dari semenanjung kini, enggak penyanyi hari mana luar madik minta nuan berkongsi enggak pernah dengar tu keberanian tua tu madik enten ni.
1: Okey, kini kerindu aku pun dah mai wah kita di kerindu aku tang kelebihan di kerindu aku hanya cukup penyanyi kita ya ke penyanyi lama kita ya ke benua angkat itu angkat baru Ricky Nusayan
0: yeah.
1: The legend
0: betul ente penangi semenanjung untuk benua sepiak nyian bisi di kerindu keduan mandi?
1: Sepiak nyian bisi tang
0: Mayu mana?
1: Tapi sebenarnya kita di Tora Sawa di Tora.
0: Ketika?
1: Penyanyi Melayu. Untuk penyanyi Melayu kerindu ke Hafiz Wib.
0: Hafiz. Tajapan ya tu penyanyi Melayu tanya asal kita Sarawak tu
1: menyikap. Asal kita Sarawak itu kan.
0: Betul. Nanti orang putih habis sih mana?
1: Orang putih ya. Orang putih ya. Aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Okey, ya. Jadi nyameh penanya di kerindu kenuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu kan terbangsa tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kan mai sudah dengar ke lagu tanya tu. Lagu pengrindu di Pelepak. Lagu kerindu kenuan. Lagu tu siapa ngagak lekang tiun mari sama?
1: Kau tahu sama aja orang ke sama yang mm-hmm. tening kami tanya bisik ya begulai kau Erimin yang dua lagu tu banyaknya.
0: Okey, okey. Ya, jadi begini ya. Anda minta kebuka, kita dengarkan dulu lagu hari Enti Nusan. Temu aku ke malam tu dalam program Geleratis. Gak lagu Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti bak pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nangnya lagu dikena orang berpekit tu madik. Rindu ah, aku ya, dengar tu. Nanti lagu tu katanya dan juga berpekit. Ha, boleh tahan lagu tu. Nanti bak pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak bunyi tu. Di baik orang madik nyawa retik aku. Okey. Ah, betul. Okey madik. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta berpujung tadi bisik ke awak tu untuk berandau. Jadi begini tu Made, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu Made, minta nuan nyebut
1: bisik Made. Ngaji kita ke follow Indonesian, kita boleh ngaji page aku tu, Facebook aku. Tapi kita jauh nama aku Indonesian.
0: Bah Facebook ya kini.
1: TikTok. Awalnya tadi bah Facebook Made. But
0: TikTok pun bisa
1: Indonesian.
0: Kira-kira nama Indonesian nya, mana ada
1: nama bukai ni, mana?
0: Mana nama bukai? Okay, Made. Jadi itu soalan ke ditanya aku ngaji semua bala temuai mega tu. Bekeni nuan meda ketikanya. Industri muzik kita iban dia tu. Minta nuan meri penemu mimet atau pandangan mimet tu Made.
1: Okey, daripada hari dah aku lah Made. Industri muzik kita dia tu jauh lah pada tu, jauh lebih sangat hari ke beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu. Kemudian mai yang bela nyanyi ke musik Melambi ada berani. Nguji masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita tu lama ni dah banyak orang pandai-pandai dah agak music apa semua ya. Jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh lebih mana hari ke Subak bukan Mumbai Subak nak mana Subak mana tapi sudah betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke Subak lah
0: betul. Okey. Ya jadi nyak kira-kira katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita iban jam ke dia tu ne Made. Okey. Jadi udah tu lagi aku kan beri peluang meh ngagai nuan ninggal ke Jaku. Terima kasih ngagai bala peminat, jau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan. Bapak mau lagu tu tanya pihak alaban lagi bisi duit lagu tu Made. Aku kak mai sering dengar ke lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Nanya lagu kemudian lagi lagu Terpambar, nanya lagu last lagi. Okey, jadi tu ada dengar ke dulu lagu tu Made.
1: Okey,
0: lagu Bungai Layu Patah di Tangkai.
1: Patah di Tangkai.

0: Okey, ha, nyat lagu hari Anthony Usan. Okey, Madi, jadi sudah mengujung ke randau tua ke malam tu, jadi meri peluang yang nuan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan nuan ngagai bala follower atau bala peminat nuan ke selalu nyukung request lagu nuan, minta nebah ke lagu nuan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami, Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Gau denya kira ke Jaku terima kasih nuan ngagai dari sebilik kaum layan ngau semua orang ke nyukung, selalu nyukung ngau nuan dalam dalam industri muzik kita bantu madik. Okey,
1: okey, terima kasih bagi semua peminat di selalu dukung kena usaha yang lama tu. Terima kasih bagi malah kita abang tegak sukuan di samping kita. Yeah. Dalam pemujuk aku buat pengamalan tu, aku boleh bertahan dalam industri kita ni makin mencabar. Ya, maka aku rasa mereka saya terima kasih ya dengan kamu sendiri ya. Di seluruh ni pun kena ada waktu berapa berlagu nak tinggal maka dengan kamu melayan di semua yang beri perancangan aku yang ambil ke, terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita yang ada tadi ya. Ya, kena tinggal aku saya terima kasih ya dengan producer aku yang KSUC Production Tony Gabing Gwen Sally ketiga aku sudah percaya aku serta dengan kakak aku dalam industri kita Iban doa yang banyak jadi kelembakan aku
0: Okey, ya, jadi nyameh Madi yang tadi tuan nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam Madi ilah bertemu baru.
1: Okey, semalam Madi terima kasih juga dalam peluang yang kau Madi. Okay, thank you.
0: Okey, ya, jadi nyamudinya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku Mike tersama dengan ke lagu dari Anthony Usan, lagu ke diberi nama Tepambar.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

0: ke semua bala peningah. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Romani niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngia bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepak kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyak ti semua kutunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya.
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya. So bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka Jakob to ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremeng ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita. Ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai. Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Gitarre.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, ngana leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Ama benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang kesekali tu berkaul engau bekani petara ulih ditemu dengah seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi enda ulih mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu, ni nakak penyawah sida ulih berubah. Tetap nda ulih mereti kekuasa ti ulih meda ngau ninga. Jelu entang nda ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta nda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak petara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ia. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan petara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang petara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, petara enda nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua petara, sigi nunjuk ngagai semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan petara enang siku timeruan belama, nyadi ke pengari ngau juru basa petara. Ia enang amat, sigi terbak tawas berjuluk petara ti pemaduk lati, lalu kepalan penurun penau ia ti tinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai petara. Ia meh ti penyiduk, ti pemaduk pemisi, oh petara-petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, engau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tata, lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat diidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekatnya di tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawup tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu,
ngami kemengkang tegap serta teguh dalam pengrinduk nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyati diri, nya alai angkat ngagai tingkat ti udah ditempa ke nuan. Nya aja terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai degagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
4: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak natai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di dienka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
0: Plasa Jurai 635. Plasa Endul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Akrobata Awas. Perangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Sebun Nyo Majak Balak Nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau Upis Berkuasa Kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikamah. Upis Berkuasa ngelalau semua

0: lantai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nyagai bala kita nun, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

bientôt.

ke kesihatan. Oh ya, baik.

anak gue yang dia pukul 4 lemari kemari 12 saat ini pencemaran udara Malaysia IMS Bapotel

luego prendamos.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lul Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor ni?
1: Oh, betulnya. Bah, berkening ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi kena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi kena fake dia tu. Dia tu, tidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor ni? yfmiban@gmail.com.
2: Bagus. Y kami nakkan berarti mail ninggal dari kiro ty iban ke lalu kita santu menuju muka munjan tulang batu nial enggak semua entai naji indah pria jadi ya pesan tadi pada senori nah jingi lepia udah nada kemari kuari mila dua ulalu niang gi niang naji balamai wafu puni bintu malam tu malam dua jadi juang pagi empat tiga hari panas minta ngesah nusah rambat lalu baru isi ke san najingi indepi dah nadai kemari aria luniang norita ngi norita najingi daya dekat di balam maiwah malam malam hari 2019 bafus company mabintul dau bulan 9 yang diminta kabar minta data lalu bawa pengerah bagi Y pemati Rani bernama Ani Santo Nuju ia ke tempat kepala rumah bawa lu nyelutu tanah melaban dan jugir dan pihak mengapa meribu empat Melayu bulan angkeraji keraji mengganu heleri ama Mary dia udah limbang Chase Biluang Usian Riaman dia di Kuciang Nunuang nah, gom nah, iya. Ya pesan tu tadi madah daya udah nadai bulan itu tadi luar niang naik igom niang suri naik igom tau dia betul kena mahtul ma'arif berau gila 13.9 ke pendamas berlayan ke dipesan Nusarabat lukan musim ini boba usung 5 4 6 4 4 nomor kusung 1 5 1 2 kusung 5 7 3 nada baru pesan kiro radita kepak san madaki daya surya yum nadaik dunia na iguam yang surya na guam tau deka balam malam malam dua milan rumah rupiah sebedau juang pagi lah pagi tiga ke pendam mus nusa batu tahu bertanya ngeri ini tempu ba nombor kusuang 12 353 4644 tahu kengai nombor ya tidak ini apa nombor kusuang 14512 573 3. Penangkan kenyato pesan pemati ke datai Ari X pengajar Betty Layan yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai merabat bakabala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia ba bangkir mbai ya 2 rumah bangkir ijo samu matu apa pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili singalang lubu seruit e ngau seruit bi tanjuang dobo rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu piamuga nuju kamar belayan ia ke dia ba babang 4 bar rumah semanjai batang kabo batang buduk batang krian batang awek batang sebelah ngopi muga bala ke dia ba lubuk ni buang kabuang selambuang tingting jelai bajau 2 bar rumah emplai ulu emplai ili nangabu 2 bar rumah entebu mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jalang anak madal. Jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalang anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 area bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh barumah cendang penunus debak kena malam pagila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunu minta kabar belayan ia ke dipesan datai ngesah nusah rabatau lalu nanti kak nombor sili lagi tak bertipuan ngagai nombor kusuang 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00 anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar Betty Layan ke pagi tu pesan madah kapaya yang jalang anak madah jalang anak madah tahu ke apa yang hujan tahu ke tua di rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tahu ke apa yang hujan tahu ke tua di rumah cendang anak guang tu deka di senggai bala mayuah baru macendang penunus debak kena malam pagila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 5 tulah 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kapal belayan kak nemu sili lagi kawal ngapus harabatu tau bertanya ngagai nombor kusuang 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00 00 lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak banggal yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka balah ke dia rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupi muka balah ke dia rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan lupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nanga Asam, rumah Agus Kawit, ngapiam gak kabar belayan ia ke dia rumah Daniel Kawit Bunsi, Ulu Ruban, rumah bernama Sungai Tuah Kenawit, Ulu Bawan, Bawan Ulu Awi, rumah Spencer Mulyang Temudua, Balaba Rubanit, Senyawan Sungai Rumput Ruban, Mplai 2 rumah, Mendas 3 rumah, Tanyu Sikup, Sungai Beluang mengumbawang dan ngetraw sebubu mapar balu akhirnya bersungai kelampai ngapai mga ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngawi yak nala dirintai kerito ti ngelala delia ana dumbum. Oke, jadi pesan tu tadi madah ke delia ana dumbum, delia ana dumbum udah nada air satu tu tadi 31-28 lalu niang delia ana dumbum, niang delia ana dumbum tu deka dintu balamaiwah malam tu lagi malam hari 3-2 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagila pagi hari 4-3 hari bulan 9 kebaloyan ia ke dipesan tiba datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Simon Ana Ali Tabau Krian Seratu dan baru isi pesan pemati ke dikirum Dumbum Ana Bangga ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya yang delia ana dumbum, delia ana dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia ana dumbum, niang delia ana dumbum tu deka dan tu balamayuah malam tu lagi malam hari 3-2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4-3 hari bulan 9 kebelayan ke ada pesan kita datang sah Nusah Rabatau ngagai rumah Simon Ana Ali Tabau Krian Seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tau ianya pesan pengawas miang berkat kergang ti dikirim Matthew Belajar Anak Gumbal jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau balai ya kenaulah dia rintai ke nama siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawal merkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tuila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar unduk Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengawal merkat ke regang dekat diatur dulu ba pendam entebar undup kita akan nemu silik lagi berkawal ngawal pengawal tu tau bertanya ngagai Matthew Belajar Anak Gumba Bandung berkusung 13-4209-845 dan baru isi pesan pengawal semuyang merkat kergang ke dikirim Matthew Belajar Anak Gumba ke pagi tu madah ke pengawal merkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 itulah 5 hari bulan 9 baru rumah murian anak Michael John antebar undup Seri Aman. Okey, jadi kita kerjakan kamu sila lagi kawal ngapa-ngapa itulah tak bertanya dengan Matthew Belajar Anak Gumba tumpu penumbur 0-1342-09-845 lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke 6 ia pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard Anak Bunggang yang dipesan tu nuju Kaban Belayan kelebih lagi ia ke pisik datai ngesah pengawal muai basah ke niang Bunggang Anak Singka tu tadi bakal balau ia ke dia di memalui sekerang balui pelasuak kelebih lagi baru matoma sekerang kebelayan ke dia babukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah Jalaya Liduang Kaluang situat anak seriat ke dia di Liduang pemga lipat empat barumah balaya ke dia barumah ungin ke jebuat tembuang dua barumah tabuat dua barumah tandian ke dia bambura sekerang bukuang pelasuk merinduan lubantu duri banget ngau awar banget Jalaya Liduang Betuang ngau kebelayan ke dia di sayat nanga kumpang kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka deka diatur kena hari 6 itulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Will Stuga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawal tau ilah nanda baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang bunggang atau ke bunggang anak singka dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Wills tuga engke Lili. Jadi minta kabelayan ya ke adi ya pesan tadi sampal ngulu apa ngawak kereka dia tu orang maya tu ila. Lalu ketujuh pesan muai basal kedatai ari lama anak usang. Jadi ya pesan tu nuju semua kabelayan ke lebih lagi engke rumah ya ke Samos Makai maya rabat tu tadi. Jadi pesan madah ke mama muai basal ke niang cermi anak ningkan tau ke inai induan dekat diatur kena hari 5 itulah 4 hari 9 jam 6 lemai kena cara semiang ba rumah mudan lubu injian sungai teras seratu. Okey, jadi ya kita akan mu pengawak tunggu sili lagi kita tahu tanya ngai lama anak usang penumber kusung 13733255 nanu baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengomong mai basal ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubu injen sungai teras ratu. Okey, jadi kebelayan ke dipesan dipetatai lalu untikan musil lagi tau bertanya ngagi lama anak usang tempu ba nombor 013733255. Pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngarih ras biliak jadi pesan tu nuju kabar melayan ya ke diaba nanga tada nanga ngemah nanga kabah mapai kenawit ngopiam gak ke melayan ya ke diaba kerangan arak pelagus perarana pelagus palak buang pelagus ansawi kapit ngapim gak bala ke dia ba sungai Iran Plagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti anglala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kenari 6 tilak 5 hari bulan 9 lalu kemelayan dipinta datai ngulu pengamak tu ke dekat diatur ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengamak nguan ulit ulit diketas pagi 5 hari bulan 9 sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian bernombor kusuang 11-365-2804 Edward Indian bernombor kusuang 11-2506-6418 tau ke ngegaya benya balang bernombor kusuang 19-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikirum peningal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawang ngetas ulit keniang ini ya ianya niang kaca tau ke boleh nama rancak anak kelum tau ke ini benya dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawak nguan ulit silih lagi kawal ngap mamak tau kita tahu bertanya ngegai Joshua Indian bernombor kusung 11-36-50-2804 Edward Indian bernombor kusung 11-25-06-6418 tau ke ngegai Menyabalang bernombor kusung 19-438-2311 lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirum Nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngopiam ga kebelayan ke dia ba sungai indai atas ngau sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngopiam ga kebelayan ke dia ba munggu ai temiang emplas kesendu mambai sebuyau bajuang sungai rama batu guang siburan ngau ya ke dia di miri kucing ngau kenalah dia rintai kritu tinggalan yang gul yang anak saluaknya di pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang guling anak salua deka diatur ba Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Ianya kena 6 hari bulan 9 hari Minggu tu ialah jam 9 pagi. Kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 013-894-7631. Nano baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari nuni anak minggu ke pagi tau. Jadi pesan tau madah ke pengawal ngetas uliat ke niang laki ya. Niang gul yang anak saluk. Deka diatur kena 6 hari bulan 9. Ini hari minggu tu ilah. Ba kedumpai mawang jam 9 pagi. Ya, sila lagi kawal ngawal pengawal tu ilah. Kita tahu bertanya ngagai nana ba nombor 013-894-7631. Pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ti dikirim James anak Jalin tau ke apa ya cancun ya. Jadi pesan tu menuju Jenet ke dia barumah ngelambai ngau bala ke dia barumah bajau rantau ku yang muju ngau bala ke dia baai muju julau. Piam ga nuju kapal pelayan ke dia bas manjai batangai kenawit bakabala barumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita ngau bala ke dia bas manjai jalan tabai julau kapal pelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah libah buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar risen kedia bandang kuta julau pihak mengak kabelayan kedia ba sebaya balengian rumah rebayah lubuk pas tatau sedia konselor janti yang sebilik kedia ba sepupuk ni ya kabelayan kedia di lambir lebih lagi aka anil sebilik ngau bala kedia ba setelah julau ngau ya kenalah dirintai keritu ti ngelalas siman anak unggan tau ke dikangau ngau nama Indah Jalin tau ke ini Jim. Jadi ya pesan tu tadi mereka siman anak unggan, siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan, niang siman anak unggan tu deka di intu bala maiwah ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nang luau julau kena malam 4 area bulan 9 ianya kena area 5 itulah sebelah kedi anjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 ke kita engkanya kena mu sili agi kawal ngawa penusah rapat tau tau bertanya ngagai James anak Jalin bernombor 013-599-8090. Nandu baru isi pesan pemati kedatai hari James anak Jalin tau ke apa ya cancun ke pagi tau. Jadi pesan medah kini sedak ya hanya siman anak unggan, siman anak unggan tau ke dikangau nama Indah Jalin tau ke ini Jim. Udah nadai dini hari atau tadi 2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan, yang siman anak unggan tu tadi deka disenggai ba rumah Indi anak medanah luau satu simpang SK nang luau julau kena malam area 5 tu lah 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampai lengesah penusara batu lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James anak Jalin tempu bernombor 013-599-8090. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM nya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di muka ke buah temesu sibu hampir mengapala batu tuas pasai siwang ulu pasai siwang ili labang baruah ngau labang atas bintu luas semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama buih tau ke apai ula. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Roni anak sekalai, niang Roni anak sekalai tau ke dikangau nama boy tau kapai ulo tau dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 yang pengawal-ngawal uliat lalu uliat adekak di kertas pagi hari Minggu yangnya 6 hari bulan 9 tembok pengawal angetas uliat dekat di tangkan kena pengawal nyuak kentang balu lalu kabar belayan kena pesan di pindah datai ngagai rumah satiang labang atas jalai Bintulu Hamiri. Nano baru pesan ngetas uliat ti adi kirom peninggal kita datai hari Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke Niaruni anak sekalai. Niaruni anak sekalai tau ke dikangong nama boy tau ke apa ula deka diatur kena malam hari 6 tau ila inya pengawal nguan uliat 5 hari bulan 9 lalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 dia uliat adeka di ketak setembuk pengawal ketak sulit dekat ditangkan dengan pengawal nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah satiang labang atas jalai Bintulu Miri. Nah ya kak kami ngelatai ke pesan bahawa pengarap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinggalabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titir ingat, mayang seput tersendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita, nadai uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru, nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu, leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi
3: di YFM Begulai Sejalai
4: Kuching 101.3 FM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik

pagi ini untuk kami dapur ke Berita Pagi hari 3, 2009-2026. Lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nabah sita pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal semua nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayu hagi atur Ari Sosma. Nya tadi batang berita peningah, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sitak ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus madah ke bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar yang ke bisik kawal ngau pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiat baru pengawak bagi sitak pengawak berpilih Sarawak ngagai sitak Perintah Besar ngau sitak negeri. Hasil pansiatnya, bisik 17 sitak dun baru dah diperambu, lalu 10 lagi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya, bisik sitak pengawak berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berubah ngaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawak berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Sitik salin perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil diperiksa mensia mayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut. Lalu pansiak tekak diperjalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngenak surat ngagai SPR serta dianjur ngenak online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nagak mayuh hagi atur hari baruh Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tuan yang kaum sindiket jenayah teratur ngemedis ngau pengawak nyual dadah di benua tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kesidaknya begak benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawak nyual dadah. Tajak pihak ia ndak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jakut tangkan udah diberik lalu atur SOSMA dekat di pejalai ke. Atur keberat agi megak dekat di pejalai kelimpah di pejalai ke operasi bakal ops cantas khas Kenyalang sebedau tu. Dikena gelaban pengawak jahit ke diatur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg nerima penemuai basa hari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya nyadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal ngamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawak negap ke kawal kaudah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak dengan China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia boleh merik penguntung begulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisi penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyau di tengah bulan 8 tu tadi tidak banding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata megak nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke Engau Silia. Zon Selatan sudah ngerikod kira 1,250 kes. Zon Tengah lebih 1,000 kes ngau Zon Utara semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikenak napik penyakit berkawal ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagilak nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besar 1,100 mm di pejalai ke.
Ngawaknya dipejalai belabuh di pukul 10 malam hari 5 tu, serta di sadang tembuk urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau genak jalan ngelawung TBC disedia ke. Pengguna jalan alun Megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara atur ari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding mereka bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah bak bajet 2027. Chairman ya Kulin Jayang disibenar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyari ke pengeransian ngagai orang gawak perintah ngambil terus merik servis ke pemaduk mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu ariti berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikemerat. Berbangkaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kangetan ke gelar champion ke-15 kali bak lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di Pejalai ke. Kontijennya sudah bekerja dari Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemari jadi pemungkal dur atlet para Sarawak Gamat Kejulati gulih ke 70 medal emas bak lumba ngau main tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumak ngau main serta 338 acara. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sita pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal semunasab tip majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh lagi atur Ari Sosma. Tunakan kami labur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta bub surah Yasin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa Bamnua Bosnia yang nitiak katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawa Bamnua Tasik kelebagi mayan entu ke sidak tu nyamai bersembayang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang semina ngena jaku peradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban sumut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gaga, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya
7: merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di penua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri, merik pengangat ngasuh sihat ngering ke semengat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai murang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, aku tu ngain muang ke rumah dia nak ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Yang awak saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Terkuang aku tau, kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nadai mah gang tehnya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nenjing pagi hari 3 ngau hari 4. Bah, duo, pagi wai.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung kehidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari